Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngecak para siswane ngisi perayaan sekolah salah cicine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentinge pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Kementerian Sosial terus ngencana penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga dan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Janing kumoyorek woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro selanjutnya.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng enjing janeng sampean balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih mbarek aku lihat yang bakal nganjani sampai jam 10 isu mengko. Ya apa kabarnya Cak Ning dino iki, isu iki ngono ya. Muga-muga sampean kabeh sedaya tansah diparingi sehat, rezeki sing lancar apa mana akhir bulan ya. Bebek nih sampean tanggal selawe wingi wis gajian ya Cak Ning, mugi-mugi ae rezeki ini barokah berkah ya, amin amin ya rabbal alamin. Lan tentune ati sing ayam terus semangat sisa nang dina walaupun minggu-minggu walaupun libur ya Cak Ning, tapi tetap semangat ngono ya. Apa maneh iku mau tiba-tiba ono info lari pagi minggu ini ya, ternyata ya jalannya cukup lumayan jauh ini ya. Infonya begitu ya. Jadi sampean diharapno menghindari beberapa daerah dan sampean kudu mencari alternatif jalan yang lain gitu ya. Kemungkinannya aktivitas ini sampai jam 8.30 kayaknya. Setengah songo ya Cak Ning ya, baru kebuka ini. Tadi setengah songo jam 4.45 mari ngono dilanjut engko sampai jam 8:30 ya. Nang jam-jam yam ini Cak Ning jam pituan iku koyoke mulai ono nang jalan Kutilang, jalan Garuda arah masuk jembatan Merah Plaza, jalan Kembang Jepun atau kawasan Kia-Kia, jalan Waspada terus jalan Karet. Iku nang kono mulai jam 5:15 sampai 8:30 Cak Ning bakalan itu jalan sing ditutup lan dialih no ngoten nggih. Jalan alternatif kalau dari utara ke selatan ono jalan Kusuma Bangsa lan jalan Dinoyo, terus dari selatan ke utara jalan Diponegoro lan jalan Kedung Doro, dari barat ke timur maupun sebaliknya Cak Ning jalan Jayabaya lan jalan Jagir Wonokromo. Pengendara diimbau nyesuaikno rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan ya Cak Ning ya. Nikulah event lari minggu pagi Cak Ning, maraton ya. Aku mau sempat lewat nang jalan pemuda mungkin ya. Tadi nang jalan pemuda mek separuh jalan to ono batas sing jenenge kun-kun iku. Cak Ning lanjut dhisik ya. Minggu isuk biasanya tadi waktu sing luwe santai ya, ono sing lagi ngelesai omah, olahraga iku mau. Ini sampean kabeh ono sing ikut event lari iki Cak Ning ya. Utawa ngopi bareng keluarga, utawa maneh nyiapno aktivitas dino iki ya, budal katene libur. Katene mlaku-mlaku misale. Tapi Cak Ning muga-muga kabeh sing direncanakno ono sampean diparingi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Isuk iki cuacane muga-muga cerah lan gawe semangat. Tapi walaupun dina prei Cak Ning ojo lali tetep njaga kesehatan, cukup ngombe banyu putih lan lek arep metu omah ojo lali gunakno perlengkapan sing dibutuhno. Pemane gawe jaga-jaga nggawa payung ngoten nggih. Nah Cak Ning saben tanggal kan mesti ana peristiwa utawa peringatan sing iso dadi tambahan wawasan kanggo awake dhewe. Dina iki Cak Ning tanggal 28 Juni 2021. Tahun ini barang iki ya. Uga ana beberapa momen penting sing menarik kanggo dirembuk. Engko sawise beberapa lagu iki awake dhewe bakal ngobrol soal pentingnya kesiapan ngadepi masa depan lan uga ngenang salah siji sejarah perjuangan bangsa Indonesia sing kedadian nang Kalimantan Barat. Penasaran kan Cak Ning ya, merga iku Cak Ning tetep nang kene ae ya, cok nanti-nanti nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah

karo jagone. Surabaya wani sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Ya Janik, balik mana bareng aku liang lanjutnya ya. Dina iki tanggal 28 Juni diperingati minangka Hari Kesadaran Asuransi utawa National Insurance Awareness Day ya. Senajan peringatan iki luwih dikenal secara internasional, pesan sandigawa cocok banget kanggo masyarakat nang diai termasuk Indonesia. Peringatan iki ngajak masyarakat ben luwih peduli marang perlindungan finansial, ora mek duwe tabungan tapi yo mikir kepiye carane nglindungi diri lan keluarga nek sewaktu-waktu ana risiko sing ora dikarepno. Asuransi iku cak ning sajane salah siji bentuk ikhtiar, contohne kanggo kesehatan, kendaraan, omah utawa usaha. Tapi sing luwih penting maneh yaiku masyarakat kudu ngerti luwih dhisik manfaat, hak lan kewajibane ben ora gampang percaya marang informasi sing ora jelas. Nah, Indonesia dhewe cak ning edukasi bab asuransi terus ditingkatno dening Otoritas Jasa Keuangan utawa OJK. Tujuane ben masyarakat luwih pinter ngatur keuangan lan luwih waspada marang penipuan investasi utawa produk keuangan ilegal. Intine cak ning peringatan iki dudu ngajak wong kudu langsung tuku asuransi tapi ngajak supaya luwih melek informasi lan luwih siap ngerancang masa depan.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Gak cak neng balik mana nang perumpat area di Surabaya tentu nih balik mana bareng aku liang lanjut nomamu ya cak nih yo. Saliane hari kesadaran asuransi tanggal 28 Juni yo tadi hari berkabung daerah provinsi Kalimantan Barat. Peringatan iki kanggo ngenang para korban peristiwa mandor salah siji tragedi kemanusiaan nalika masa pendudukan Jepang nang Kalimantan Barat. Ewonan tokoh masyarakat, pemimpin adat, ulama, guru lan warga sipil dadi korban nalika semono. Supaya tragedi iki ora dilalek cak ning pemerintah provinsi Kalimantan Barat netepno tanggal 28 Juni iki minangka hari berkabung daerah lewat peraturan daerah nomor 5 tahun 2007. Saben tahun dianakno upacara penghormatan lan ziarah nang makam juang mandor. Masyarakat yo diajak ngibarno bendera merah putih setengah tiang minangka bentuk penghormatan marang para pahlawan lan korban. Peringatan iki janing dadi pengiling lek kemerdekaan lan perdamaian sing dirasakno saiki diraih kanthi perjuangan lan pengorbanan sing gedhe. Mula tugas generasi saiki yaiku njaga persatuan, kerukunan lan terus ngisi kemerdekaan kanthi hal-hal sing positif.

Nggih, Cak Ning, kumau sekorong peringatan dina iki awake dhewe iso njupuk pelajaran sing penting. Hari kesadaran asuransi ngelingno kita supaya luwih siap ngelancang masa depan, luwih pinter ngatur keuangan lan ngerti pentingnya perlindungan kanggo diri lan keluarga. Dene arep berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat ngajari awak dhewe ben ora lali marang sejarah perjuangan bangsa, pengorbanan para pahlawan lan masyarakat jaman biyen kudu dadi semangat kanggo terus jaga persatuan lan ngisi kemerdekaan kanthi karya sing apik. Nggih Cak Ning, awak dhewe bakal tersambung mengko bakal wonten siaran langsung gereja edisi Minggu 28 Juni 2016 niki barek lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 13 balik Romo RD Dominikus MRS nggih caning nggih. Selagi ngenteni Cak Ning, awak dhewe selagi ngenteni Cak Ning aku bakal wenehi lagu-lagu sing ana nang kene mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan serta anak-anakku, hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-13. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid-murid Tuhan. Panggilan ini harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan semakin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia. Belas kasih Allah yang pertama dan terutama nampak dalam perutusan Kristus untuk keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, sadar akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita yang seringkali menyedihkan hati Allah. Mari di awal perayaan Ekaristi kita hening sejenak, mengakui dan menyesali segala kelemahan dan dosa-dosa kita, sekaligus kita mohon ampun di hadapan Allah supaya kita pantas dan layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini. Kita haturkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Mari kita siapkan hati, kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku yang terkasih, sakramen baptis menjadi sakramen awal bagi kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditegaskan, saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita telah dibaptis, kita telah diselamatkan oleh Allah sendiri, dihapuskan dari semua dosa-dosa kita. Maka dikatakan dari mati terhadap dosa, namun hidup dalam Kristus Yesus. Artinya kita hidup dalam Kristus, hidup secara baru dalam Allah sendiri, menjadi anak-anak Allah. Namun tentunya setelah dibaptis itu yang terpenting. Baptis itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah setelah dibaptis, yaitu kita harus berani untuk menyangkal diri terhadap dosa. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus setiap hari. Bacaan Injil pada hari ini menegaskan akan hal itu. Bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus benar-benar berani. Bahkan, kita di sini dikatakan, harus sungguh-sungguh mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu, termasuk dari hubungan kekerabatan. Ya, ini mungkin bagi kita yang dibaptis bayi tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Kalau dibaptis bayi itu biasanya kan, ya ketika kita masih kecil ya, kita dibaptis karena orang tua kita Katolik, maka kemudian kita otomatis jadi Katolik, dibaptis secara Katolik ya. Maka yang terpenting adalah ketika setelah dibaptis itu bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya secara Katolik yang benar dan baik. Namun bagi yang dibaptis dewasa, ini yang akan sungguh-sungguh mengalami hal ini. Kadangkala terjadi pertentangan. Beberapa umat ya yang telah dibaptis secara dewasa ya, dia mengalami banyak hal. Ada yang diusir dari keluarganya, ada yang dikucilkan oleh keluarganya, ada yang ditolak oleh calonnya, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Dan yang menarik, mereka-mereka ini selalu mengatakan, saya tetap akan setia pada Kristus meskipun saya harus meninggalkan keluarga saya. Dan yang menarik adalah meskipun mereka harus ninggalin keluarga mereka, namun mereka tidak pernah membenci keluarga mereka, justru mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini. Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putra dan putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Keras memang ya bacaan Injil ini. Namun di sini dimaksudkan bahwa Kristus harus menjadi yang utama bagi kita. Ya, Tuhan harus menjadi yang utama bagi kita. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita, dia yang memiliki kita. Maka itulah yang paling utama. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa selalu hidup di dalam Kristus, hidup dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka kemudian dijelaskan juga di sini, ya, siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya di sini kita dapat melihat bagaimana kita juga harus memperlakukan sesama kita dengan baik. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus menyadari akan rahmat Allah yang begitu besar kepada kita, dan kita belajar untuk semakin mengasihi Kristus. Dengan kita mengasihi Kristus, kita berarti harus juga mengasihi sesama dengan baik. Maka tadi saya katakan di awal tadi, meskipun mungkin mengalami ketertolakan dari keluarga, meskipun mungkin kita dikucilkan,
namun tetaplah untuk mengampuni, tetaplah untuk kita memiliki kasih kepada sesama dengan baik, tentunya dengan sewajarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar supaya kita semakin hari semakin mencintai Kristus, semakin hari semakin berani menyangkal diri terhadap dosa, semakin hari semakin dapat memikul salib-salib kecil kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu kita membuka hati kita pada Allah. Kita perlu membuka hati kita pada Kristus, membiarkan Tuhan sendiri yang merepair atau memperbaiki hidup kita. Biarkan Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita, yang sungguh-sungguh mengolah hidup kita, sehingga dengan itu kita semakin hari semakin dapat memaknai peristiwa-peristiwa iman dalam hidup kita, sehingga semakin mencintai Kristus, semakin hari semakin meneladan Kristus, dan akhirnya kita juga dapat melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari. Selain itu juga terlibatlah dalam hidup berkomunitas. Dengan kita hidup dalam berkomunitas, entah itu di lingkungan, entah itu di kelompok kategorial, kita sungguh-sungguh dapat semakin mengenal Kristus melalui saudara-saudara kita. Kita dapat mengenal semakin mengenal Kristus melalui orang-orang di sekitar kita. Kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Oleh karena itu di lingkungan, saya berharap para ketua lingkungan, para pengurus lingkungan, ketika ada anggota Anda yang baru, ayo disambut dengan baik. Jangan kemudian malah dijauhi atau mungkin malah dikucilkan. Kalau ada anggota Anda yang sungguh, yang mungkin berdosa, yang mungkin bersalah, jangan kemudian dirasani, dikucilkan, tapi dirangkul supaya mereka sungguh mendapatkan peneguhan kembali. Dan juga bagi komunitas-komunitas kategorial, mari juga merangkul begitu banyak orang-orang, ya, baik orang muda, orang anak-anak dan sebagainya yang butuh dirangkul, yang belum terlibat dalam komunitas, ayo diajak untuk senantiasa melibatkan diri mereka, sehingga dengan itu kita, gereja kita menjadi gereja yang hidup, gereja kita menjadi gereja yang kuat, dan tentunya kita dapat semakin menjadi saksi bagi saudara-saudari kita. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah agar supaya kita sungguh-sungguh dapat semakin mencintai Kristus, mengenal Kristus, dan berani secara total memikul salib-salib kecil kehidupan kita dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.

0: kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi intensi kita pada hari ini dan kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu, berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan persiapan persembahan.

belas kasihnya kepada manusia yang sesat. Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan berita disalib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh

Sungguh kudusalah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang di

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenakan seksara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali kami persembahkan kepadamu, kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para suami kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, sebuah korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo, uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha, yang persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, setelah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sebelum menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah mempertemukan dosa kami, tak perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama kamu.
0: Mari kita bagikan salam damai kita satu sama lain.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.

Gecaning saat niki waktune dan pembagian hosting gecaning ge masih berlangsung pembagian hosti, di mana hosti itu keroti kepingan sebagai tubuh Yesus gecaning ge. Kita masih menunggu, setelahnya ini akan dilanjutkan lagi.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri untuk berdoa Ardas secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung. Khususnya dalam Ekaristi, kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane sampean wis ngrungokno siaran langsung gereja edisi Minggu 28 Juni 2016 niki. Di lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya merek tema perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-13 merek Romo RD Dominikus MRS. Samarine iki cak ning sampean bakal wonten ten dialog komunitas. Tentune merek narasumber kita Dr. Deni Sanugrahita Asmarani SPJP RSIA Kendang Sari. Tentune merek topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Merga iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Caning Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane cak ning Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Caning kumoyo rek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caneng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih balik mana bare aku liangge. Saat niki tengah dicoro dialog komunitas RRI Pro 4 Surabaya. Mare edisi Minggu 28 Juni 2016 mare tema wanita juga bisa kena serangan jantung nggih caning bersama narasumber Dr. Denisa Nugrahita Asmarani nggih caning sing wis tersambung ya melalui telepon WA ngoten nggih. Halo sugeng enjing Bu Dokter.
2: Sugeng enjing, assalamualaikum para pendengar RRI.
1: Pripun niki kabar e Bu Dokter?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya ya. Kemarin sempat hujan, sekarang pewanas loh ya Bu Dokter.
2: Iya, tiba-tiba hujan deras, banjir semuanya. Iya. Besoknya langsung panas.
1: Nah, benar cuacanya jadi nggak itu ya, jadi kayak labil gitu ya itu. Cuacanya
2: labil,
1: itu
2: ya.
1: Jadinya
2: kaget semuanya.
1: Iya. Karena itu kita harus jaga kesehatan ya. Semoga Bu Dokter
2: betul.
1: Sehat selalu ya. Amin.
2: Amin. Gak diduga-duga cuacanya soalnya ya.
1: Iya.
2: Harus siap-siap terus.
1: Benar sekali ya. Padahal saya kira udah panas loh ini, musim panas ternyata masih ada hujan ya. Bahkan sampai banjir itu loh. Wah, itu
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu dia.
1: Di daerah sampean banjir napa nggih?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Iya, banjir. Daerah di Surabaya Timur. Daerah Surabaya Timur.
1: Wah, banyak banjirnya ternyata ya. Dari Sidoarjo juga banjir soalnya.
2: Seluruh Surabaya ya banjir semua ya kayaknya.
1: Di mana-mana
2: saking
1: banjir.
2: Saking derasnya hujannya.
1: Iya benar. Selain deras juga lama kan hujannya ya Bu Dokter.
2: Lama. Iya, dari subuh.
1: Iya, itu. Dari subuh itu ya sampai pagi itu ya. Wah, saya pas itu berangkat subuh-subuh juga hujan pas kemarin-kemarin itu ya. Langsung hari ini dialognya tentang wanita juga bisa kena serangan jantung ya Bu Dokter ya tentunya ya.
2: Bisa banget ya.
1: Selama ini kan banyak ya orang anggap serangan jantung itu adalah penyakit yang lebih sering menyerang pria gitu. Menurut Bu Dokter, apakah benar ini anggapan ini gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan ya.
2: Iya, selama ini tuh kan lebih sering bapak-bapak ya yang mengalami serangan jantung jadi seperti itu. Nah, ternyata datanya perempuan dan laki-laki itu prevalensinya sama untuk bisa mengalami serangan jantung atau sakit jantung koroner. Cuman kalau perempuan itu kenapa kok kayaknya kok jarang ya? Mungkin karena dia tuh mengalami sakit jantung koroner atau serangan jantung itu lebih telat daripada pria.
1: Oh.
2: Kenapa kok gitu? Karena perempuan itu pada saat masa produktif ya, maksudnya pada saat dia masih menstruasi, ya kita semua tahu banyak hormon yang perempuan miliki yang tidak laki-laki miliki, terutama hormon estrogen. Itu anggapannya seperti hormon yang memproteksi jantung gitu ya dalam tanda kutip. Karena dia fungsinya banyak untuk menghalangi terjadinya penumpukan kolesterol di pembuluh darah, terus di situ menghalangi terjadinya penyakit-penyakit metabolik yang bisa menjadi faktor resiko sakit jantung koroner atau penumpukan lemak di pembuluh darah jantung. Nah, tapi pada saat menopause lah itulah terjadi badainya. Ketika menopause, estrogen itu menurun secara drastis sehingga bermunculan itu semua penyakit-penyakit metabolik, lalu bermunculan juga mulai ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah jantung. Dan memang ditengarai begitu perempuan memiliki penyakit metabolik, misalnya dia punya diabetes, dia punya hipertensi, dia punya kolesterol, itu lebih resikonya lebih bombastis daripada kalau laki-laki yang punya kayak gitu. Resiko kematiannya, resiko berpenyakit jantungnya, dia dua kali lebih besar daripada laki-laki. Begitu dia punya faktor resiko yang saya sebutkan tadi. Apalagi kalau kalau perempuannya perokok, perokok aktif, perokok pasif, sama risikonya. Mm-hmm. Jadi walaupun ibu-ibu tidak merokok, bapak-bapak jangan mengorbankan istrinya dengan merokok di dalam rumah. Kasihan kena asap rokok juga.
1: Iya.
2: Gitu. Bener. Karena memiliki risiko yang sama.
1: Okay.
2: Gitu, Mbak Lia.
1: Okay. Tapi biasanya emang ya, kalau bapak-bapak itu ngomongnya ngerokoknya itu di luar kok, tapi nggak di dalam. Kan asap rokoknya di tubuh ya, di baju tentunya. Sama
2: iya,
1: aja
2: betul,
1: ya itu.
2: Nempel-nempel.
1: Tetap betul, nempel ya. Betul, itu bahkan betul juga bisa memicu serangan jantung ya ternyata ya, asap-asap rokok itu ya.
2: Bisa, bisa. Jadi serangan jantung itu penyebab utamanya kebanyakan karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang makin lama makin membesar atau sumbatannya awalnya mungkin nggak besar lalu terjadi sobekan di sumbatan itu. Jadi tubuh itu berusaha memperbaiki robekannya itu dengan mengeluarkan sel-sel darah untuk membekukan sumbatan itu, untuk membekukan yang ruptur tadi, yang sobek tadi, tapi malah nyumbat 100%. Makanya terjadi sumbatan jantung yang total sehingga terjadi serangan jantung. Tapi di perempuan ada juga serangan jantung yang bukan karena sumbatan total, karena ya memang pembuluh darahnya secara fungsional karena paparan hormon-hormon tadi ya, itu lebih unik lah daripada pembuluh darah laki-laki sehingga lebih rentan terkena sakit-sakit serangan jantung yang bukan karena sumbatan di pembuluh darah utama kayak gitu.
1: Oke, berarti serangan jantung ini enggak emang lebih sering menyerang pria, tapi wanita pun juga bisa terkena penyakit serangan jantung ini, begitu ya. Apalagi kan,
2: iya betul.
1: Mungkin karena prianya, kenapa kok pria yang lebih sering menyerang, serangan jantung itu karena mungkin si wanita ini ada hormon yang nggak dimiliki oleh pria ya, berarti ya.
2: Betul, betul. Sebenarnya begitu si wanita ini menopause atau hormonnya itu turun, prevalensinya atau angka kejadiannya itu jadi sama kayak pria, sama-sama tingginya.
1: Oh.
2: Iya, tapi ya itu tadi telat emang si perempuan ini mengalami sakit jantung koroner, tanda-tandanya lebih sering pada usia 55 tahun ke atas atau pada saat dia sudah menopause. Karena pas sudah menopause ini ya sudah bergejolak lah itu tubuhnya, metabolik, penyakit metabolik muncul, terus sumbatan-sumbatan jadi muncul kayak gitu.
1: Ini tambah yang memicu untuk serangan jantung malah ada juga penyakit kayak penyakit turunan ya, diabetes gitu atau
2: betul
1: yang lainnya gitu ya, malah lebih bahaya ya itu ya kalau ada penyakit turunan itu gitu ya, semacam komplikasi
2: iya,
1: mungkin betul. Ya bukan tah?
2: Iya, jadi kalau misalnya sakit serangan jantung itu kan karena kebanyakan karena sumbatan di pembuluh darah jantung, sumbatan itu terjadinya tuh nggak serta merta langsung tiba-tiba ada gitu, enggak, itu melalui proses yang panjang, penumpukan terjadi. Nah, penumpukan itu merupakan komplikasi atau akibat dari penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, terus kolesterol yang tinggi itu. Nah, itu ya akhirnya tambah lama, tambah usia, tambah besar sumbatannya, sampai di satu titik mungkin sumbatannya itu menyumbat secara total, jadilah serangan jantung kayak gitu.
1: Okay.
2: Berarti, jadi ya hati-hati kalau yang punya diabetes sama hipertensi, jangan harus mempraktikkan gaya hidup yang sehat sama rutin cek-cek gula darahnya sama hipertensinya gitu.
1: Iya, dicek lebih awal lah ya untuk antisipasi lebih tepatnya ya kan.
2: Betul.
1: Misalnya kan nggak ada yang tahu penyakit serangan jantung itu kan datangnya tiba-tiba juga ya.
2: Tiba-tiba, seringkali nggak dirasa-rasa ada gejala-gejala sebelum-sebelumnya, entah nggak dirasa-rasa atau memang tidak, bahkan nggak ada gejala apa-apa sebelumnya, tiba-tiba terjadi serangan, bisa banget.
1: Iya, itulah yang terjadi. Betul. Ya. Karena itu pemeriksaan itu sangat penting ya untuk memeriksakan diri setiap sebulan lah setidaknya atau berapa bulan gitu ya. Biasanya kan kalau di kantor-kantor itu ada yang namanya MCU itu kan, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tapi kenapa ya ini masyarakat kok masih banyak yang belum menyadari bahwa wanita ini juga memiliki resiko penyakit jantung menurut dokter?
2: Ya itu tadi mungkin karena ya kebanyakan memang laki-laki, dan wanita itu kalau usia tua baru ada gitu kan, baru seringkali mengalami sakit jantung. Dan mungkin wanita itu ya ini faktor psikososial ya, bahwa kan cewek itu kan si kalau sakit-sakit dikit ditahan kayak gitu ya, mungkin cuma lambung atau cuma apa pikiran aja. Nah kan kebanyakan seperti itu, ada faktor psikososialnya juga. Yang makanya perempuan gitu ya, yang mungkin perempuan mungkin jarang memeriksakan juga.
1: Iya benar juga.
2: Tapi sebenarnya juga banyak sih, tapi nggak ketahuan aja gitu kali.
1: Sepertinya iya ya, belum nggak terlihat aja ya. Kebanyakan yang di berita-berita itu kayak bapak-bapak begitu ya. Padahal untuk walaupun pria lebih muda pun juga bisa ya, rentang juga terkena penyakit apa serangan jantung ini juga kan ya.
2: Iya betul. Justru kalau pria tuh usianya lebih muda. Nah lebih sekarang muda. Kalau zaman sekarang kalau ya karena nggak punya hormon estrogen itu tadi
1: iya,
2: ya, pria ya, jadi dia lebih muda. Apalagi zaman sekarang itu dibandingkan zaman dulu kan gaya hidup lebih nggak sehat ya, banyak rokok, alkohol, makanan juga sudah macem-macem.
1: Seblak nih gue ya.
2: Seblak dengan minyaknya yang tumpah-tumpah itu. Waduh. Nah, itu kan tambah banjir minyaknya, tambah gurih ya kan. Terus ya itulah yang bikin sekarang shifting ya. Jadi usia 20-an pun juga ada yang bisa terkena serangan jantung kalau pada pria. Kalau wanita jarang, pernah malah.
1: Soalnya makanan zaman sekarang itu kebanyakan pakai minyak ya, goreng-gorengan lah lebih tepatnya itu ya.
2: Iya, jadi ya penyakit-penyakit diabetes, kolesterol, penyakit-penyakit metabolik kayak gitu lebih banyak datangnya, lebih gampang datangnya kayak.
1: Oke. Untuk kalau untuk selain usia yang wanita, itu wanita muda itu juga bisa ya mengalami serangan jantung, cuma jarang begitu ya Bu Dokter ya?
2: Betul, jarang. Apalagi kalau wanita muda itu punya diabetes atau mungkin dia perokok aktif atau ya udah ada hipertensi dari muda, yang pokoknya kalau sudah ada faktor resiko dari muda, dia pasti lebih rentan terkena serangan jantung kalau wanita gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada faktor risiko, kalau cek up aman-aman aja, gula darah aman, kolesterol aman, tensi selalu aman, dia bukan perokok, gaya hidupnya sehat, ya insya Allah jauh lah dari sakit jantung koroner atau serangan jantung kayak gitu.
1: Oke. Berarti ini kayak hipertensi, diabetes, obesitas gitu, dan mungkin kolesterol tinggi ya, itu yang jadi sering menjadi pintu masuknya untuk terjadinya serangan jantung ini pada wanita ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Kolesterol tinggi, diabetes gitu.
1: Itu yang apalagi yang kalau misalnya dari turunan ya, biasanya kan diabetes dari turunan juga ini masalahnya. Untuk itu kan bisa dilakukan pemeriksaan ya untuk antisipasi itu tadi.
2: Yang turunan nggak diabetes aja Mbak Lia, sakit jantung koroner pun serangan jantung itu juga ada faktor genetiknya. Jadi itu salah satu faktor resiko kalau misalnya orang tua atau saudara-saudara familinya yang yang ring A1-nya itu ya, itu ada yang terkena serangan jantung, maka hati-hati, bisa banget
1: terkena juga ya.
2: Itu orang juga juga kena serangan jantung.
1: Oke. Berarti walaupun kayak wanita muda, tapi dia ada keturunan misalnya kakeknya atau neneknya atau ibunya neneknya lah misalnya itu kena ada jantung koroner, itu juga ada kemungkinan dia terkena juga ya wanita muda itu ya.
2: Bisa terkena. Cuman ya itu tadi karena memang ada hormon estrogen, mungkin lebih kejadiannya angkanya lebih rendah ya, iya, daripada dia, pria.
1: Jadi lebih minimal gitu ya mungkin ya. Lebih rentan minimal. Lebih rentannya pas memasuki menopause itu tadi.
2: Betul.
1: Karena hormonnya gitu. Itu dikit menghilang ya mungkin ya, sedikit atau menghilang.
2: Iya, betul. Ya. Turun secara drastis. Turun secara drastis.
1: Nah, itu padahal hormon itulah yang membantu untuk meminimalisir serangan jantung itu.
2: Betul.
1: Lalu untuk gejala serangan jantung pada wanita dan pria itu apakah ada yang berbeda?
2: Nah, ini juga yang perlu hati-hati kalau pada wanita ya.
1: Kenapa?
2: Karena kalau laki-laki sama perempuan itu beda, Mbak Lia. Kalau laki-laki itu dia tuh gejalanya klasik ya, seperti yang semua orang-orang tahu. Nyeri dada, sesak nafas tiba-tiba.
1: Iya,
2: nah, itu akan mengalami sering kali laki-laki tuh kayak gitu. Tapi kalau perempuan, apalagi kalau usianya sudah tua, itu gejalanya tuh lebih nyamar kayak gitu. Enggak selalu ada nyeri dada ya. Jadi bisa aja lelah, tiba-tiba lemes, terus ada nyeri ulu hati atau dada terasa panas tiba-tiba kayak gitu. Jadi walaupun ya memang kebanyakan memang ada nyeri dadanya juga, tapi ada aja yang tapi ada aja yang keluhannya enggak klasik nyeri dada kayak gitu. Tapi begitu diperiksa tekanan jantung, oh ternyata serangan jantung gitu.
1: Oh iya, biasanya yang terlihat tuh yang laki-laki tuh kayak udah sesak nafas gitu kan ya, tapi kalau untuk yang wanita ini lebih samar ya, nanti malah ngiranya bukan penyakit jantung kalau diperiksakan ini, bisa-bisa ya.
2: Nah, takutnya gitu.
1: Samarnya ini ya gejalanya itu ya.
2: Malah menyepelekan, malah enggak ke IGD.
1: Kayak misalnya cepat lelah, lah cuma lelah tok aing ngono mungkin bukan apa-apa gitu ya kan.
2: Iya, betul-betul.
1: Nyeri punggung mungkin ya juga masuk ya mungkin.
2: Bisa ada nyeri punggung, tapi itu sangat enggak spesifik ya ke arah jantung ya kalau nyeri punggung ya, karena capek-capek karena otot juga bisa sebenarnya ya. Tapi perlu hati-hati pada wanita yang memang sudah ada penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, atau wanita perokok atau yang sudah menopause ya, hati-hati kalau misalnya ada keluhan dadanya terasa nggak enak, terus kok aku tiba-tiba capek atau tiba-tiba ampek dadanya, tiba-tiba tarik nafas nggak lego gitu, atau nyeri ulu hati, nah itu langsung aja ke IGD.
1: Jangan
2: disepelekan.

0: Jadilah, tapi kalau kenapa-napa kan bisa langsung ditangani
1: Iya,
0: gitu.
1: benar sih. Baiknya langsung seger. Kalau merasakan hal-hal seperti itu, khususnya wanita ya, karena wanita ini nggak spesifik yang serangan jantung seperti laki-laki, tapi lebih disamar-samar, agak samar gitu ya. Itu harus segera ke IGD,
0: Betul.
1: begitu. Kalau udah dirasa
0: Nih.
1: merasakan hal yang seperti itu, jangan ditunda-tunda ya, Ning-Ning.
0: Nah, itu
1: Itulah yang
0: ning-ning
1: penting.
0: sekalian.
1: Ning-ning sekalian
0: Ya.
1: ya, apalagi yang sudah berumur, yang udah menopause itu ya, soalnya ya kan lebih rentan juga terkena penyakit serangan jantung, apalagi penyakit ini nggak bukan menakut-nakuti ya Cak Ning ya, cuma apa salahnya kita waspada ya Bu Dokter ya, mengantisipasi
0: Iya,
1: lah
0: benar.
1: istilahnya ya kan.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Oke, mungkin sebelum lanjut ya Bu Dokter, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu terlebih dahulu. Kita jeda sedilu, bentar gitu ya Bu Dokter. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu ya Bu Dokter.
0: Oh,
1: Nanti
0: nggih,
1: kita
0: baik,
1: akan
0: Pak
1: kembali
0: Lia.
1: lagi. Terima kasih Bu
0: Oke,
1: Dokter.
0: sama-sama.
1: Ya, Cak Ning. Engkau, Pak, aku lan Dokter Denisa bakal balik maneh tenan di Coro di Halo Komunitas ya. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana tana dicara dialog komunitas tentune barek Dokter Denisa ya. Pada topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Halo Bu Dokter, masih di sana?
2: Masih.
1: Oke, siap.
2: Masih menunggu.
1: Iya, sebelumnya saya lupa mengatakan di awal ya. Terima kasih untuk Bu Dokter menyempatkan waktunya ya bergabung bersama kami untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berguna sekali ya. Yang ilmu-ilmunya.
2: Iya, senang juga ya. Bisa berbagi.
1: Iya. Ya.
2: Dengan para pendengar RRI.
1: Oke. Ya, mungkin bisa langsung aja ya Bu Dokter untuk lanjutannya. Itu gaya hidup yang seperti apa ya Bu Dokter yang paling berpengaruh terhadap kesehatan jantung terutamanya pada wanita ya Bu Dokter?
2: Mungkin bisa. Sebenarnya mau wanita mau pria gaya hidup sama ya. Sama-sama harus yang sehat. Iya, okay. Dua-duanya kan memang berisiko yang memiliki risiko yang sama untuk memiliki sakit jantung.
1: Benar.
2: Yang terutama tidak boleh ini ya harus merokok dihindari ya, tidak boleh merokok. Apalagi kalau pada wanita apabila dia perokok aktif, dia menopausnya akan lebih cepat.
1: Oh.
2: Nah, kalau menopausnya lebih cepat, ya dia risiko terkena penyakit jantungnya lebih tinggi kayak gitu. Jadi okay. Ya utamanya hindari rokok. Lalu olahraga yang teratur. Kalau misalnya kuatnya olahraganya, intensitasnya ringan sampai sedang, misalnya jalan, jogging, itu seminggu bagusnya sih 150 menit untuk olahraga. Seminggu total kayak gitu. Terus bagus-bagus lagi kalau mau ditambahin olahraga dengan intensitas tinggi seperti weightlifting atau angkat beban gitu. Itu sampai 75 menit seminggu gitu, enggak apa-apa gitu. Terus untuk makanan yang sering ditanyakan ini,
1: iya, benar.
2: Makanan utamanya perbanyak sayur, perbanyak buah, bagus-bagus lagi kalau makan whole grain atau biji-bijian kayak oats gitu. Terus habis itu beras merah itu juga bagus. Terus kalau mau protein itu bagusnya dari ikan-ikanan, dari telur. Gitu. Terus menghindari goreng-gorengan yang pasti lemak-lemak. Kalau mau makan daging, jangan yang ada lemak-lemaknya. Daging merah pun sebenarnya juga dibatasi per minggunya. Cuma boleh 3-5 on saja satu minggu. Nggak boleh lebih. Gitu.
1: Yeah.
2: Terus kurangi konsumsi sodium atau natrium yang banyak terkandung di garam atau penyedap makanan, micin-micin kayak gitu, atau garam-garaman. Kayak saus-saus botolan seperti saus tiram, bumbu-bumbu yang kayak apa sih, kayak Inggris gitu-gitu, itu kan natrium juga tinggi, jadi dihindari. Walaupun pengen makan yang asin-asin, paling banyak hanya 1/4 sendok teh aja atau 1 gram per harinya.
1: Gak banyak-banyak.
2: Konsumsi garam, gitu.
1: Oke, baik. Ya, itu tadi ya untuk makanannya ya, olahraga juga penting begitu ya. Makanan juga harus dijaga gitu ya, jangan sampai.
2: Sama rokok utamanya.
1: Sama rokok juga itu ya. Walaupun aktif dan pasif pun juga ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah, setahu
2: rokok.
1: Saya malah
2: aktif pasif.
1: Yang
2: aktif pasif, rokok elektrik, rokok biasa vape. Itu sama saja berbahayanya.
1: Iya, vape. Iya benar. Yang ya vape itu ya. Tapi saya juga pernah sering melihat tuh ya Bu Dokter, ada yang cewek juga itu nge-vape gitu loh masalahnya itu ya. Cuma kan
2: iya,
1: dulu jarang, sekarang akhir-akhir ini banyak ya yang seperti itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Itulah. Makanya yang tadi saya bilang memang gaya hidup sekarang sudah
1: berbeda.
2: Shifting, sudah enggak kayak dulu lagi ya. Makanya
1: iya,
2: sakit jantung dan pembuluh darah memang lebih banyak di usia muda ya, terutama pada laki-laki.
1: Iya, benar sekali ya. Cuma saya saya baru tahu juga kalau misalnya untuk merokok pada wanita itu juga bisa itu ya, mempercepat menopause malahan justru itu.
2: Iya betul. Memang kalau merokok pada wanita penelitiannya bisa 2 tahun lebih cepat menopause-nya gitu, rata-rata seperti itu.
1: Kalau untuk yang terpapar?
2: Iya, sedangkan ya. Kenapa untuk yang merokok pasif? Oh ini
1: untuk yang terpapar,
2: ini Ini penelitiannya untuk yang perokok aktif sih.
1: Oh, untuk perokok
2: kalau
1: aktif
2: yang terpapar
1: ya? Belum ya?
2: Yang
1: belum
2: aktif. Ada. Kalau yang untuk terpapar belum tahu. Tapi memang dia memiliki faktor resiko yang sama besarnya dengan perokok aktif. Kayak
1: yeah,
2: gitu. Cuman
1: yeah,
2: kalau untuk mempercepat menopause ini lebih ke perokok aktif. Gitu. Perempuan perokok aktif.
1: Oke, baik. Tapi gitu. Untuk kalau stres berkepanjangan itu juga bisa nggak ya meningkatkan risiko serangan jantung, Bu Dokter?
2: Bisa, jadi ya stres, kalau stres itu kan ada hormon stres ya, hormon katekolamin namanya. Hormon stres itu bisa, memang bisa bikin pembuluh darah menjadi lebih tegang gitu, menjadi lebih tegang, akhirnya lebih, lebih fungsinya nanti juga menurun, jadi lebih sensitif terhadap adanya sumbatan, seperti itu. Jadi ya, memang harus istirahat cukup, menghindari stres itu bagian dari gaya hidup yang sehat untuk menghindari sakit jantung dan pembuluh darah. Laki-laki perempuan sama harusnya kayak gitu.
1: Berarti seperti kayak kurang tidur dan kelelahan itu juga ya harus ada hubungannya
2: nah,
1: sama kesehatan
2: iya,
1: jantung juga ya itu ya.
2: Iya, tapi zaman sekarang memang susah ya dihindari stres sama begadang ya.
1: Iya benar.
2: Biasanya ngopi ya, ngopi ekonomi kata orang-orang. Ngopi gitu ya.
1: Iya, ini ekonomi ya. Malah pada senang begadang ini malahannya. Cuma
2: iya, sekarang orang-orang lebih banyak yang begadang ya. Stres juga susah dihindari. Ya memang harus diimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya, yaitu selalu menyempatkan olahraga, makanannya ya dijaga, gitu.
1: Ya, benar, menghindari rokok juga, begitu ya.
2: Nah, iya ya, yang paling penting.
1: Kayaknya itu kayak semacam faktor utamanya ya rokok itu sepertinya.
2: Betul,
1: okay.
2: Ya, banyak impactnya banyak rokok itu.
1: Iya sebenarnya berbahaya.
2: Jadi hati-hati untuk para perokok.
1: Malah banyak yang perokok di sini, apa di sekitaran sini ya emang ya.
2: Jangan tunggu sakit, malah rokok itu harus dihentikan biar nggak sakit.
1: Iya, walaupun susah tapi dicoba lah ya, usaha diusahakan ya, Bu Dokter.
2: Iya, usaha
1: ya.
2: Dulu.
1: Dicoba dulu begitu ya. Soalnya perokok juga rentan banyak penyakit juga, salah satunya ya ini. Penyakit jantung ini ya, apalagi terutama pada wanita itu ya, yang bisa mempercepat menopause dan hormon yang untuk minimalkan serangan jantung itu kan udah habis pas menopause itu. Lanjut dulu ya Bu Dokter, untuk pemeriksaannya yang disarankan untuk mendeteksi risiko penyakit jantung sejak dini itu apa aja ya Bu Dokter?
2: Ya tentunya tentunya harus presentasi check up ya, stratifikasi faktor resiko, dicek-cek apakah ada faktor resiko yang terjadi secara dini, cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol, apalagi kalau usianya sudah di atas 40 tahun, gitu. Terus habis itu, kalau misalnya memang ada keluhan, nyeri dada, kok cepat lelah, gampang ngos-ngosan, gampang dadanya gampang rasa panas gitu ya. Itu langsung aja ke dokter spesialis jantung untuk berkonsultasi. Kalau memang diperlukan, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Misalnya rekam jantung atau EKG. Lalu rekam jantung treadmill. Nah, treadmill itu rekam jantung sambil jalan di atas treadmill. Nah, treadmill atau ban berputar itu nanti sambil ditempeli alat untuk perekam jantung, sehingga pada saat jantung dipaksa bekerja, pada saat melakukan treadmill itu, nanti kelihatan tuh rekam jantungnya ada perubahan atau enggak. Karena rekam jantung bisa berubah pada saat jantung dipaksa bekerja gitu. Lalu yang lebih bagus lagi, kalau memang mengarah ke arah sakit jantung koroner, bisa di CT scan, utamanya CT calcium score namanya. Kalau CT calcium score itu, CT scan tapi nggak pakai zat pewarna, nggak pakai kontras. Kalau pada wanita itu lebih berguna karena kalau misalnya ada penumpukan-penumpukan lemak yang yang sudah pengapuran terkalsifikasi gitu ya, itu kelihatan di CT calcium score kayak gitu.
1: Oke, itu biasanya
2: apalagi kalau usianya muda, kalau usianya muda di bawah 55 tahun. Banyak ya penyebab, kalau misalnya usia muda kurang dari 55 tahun atau belum menopause, mengeluh nyeri dada gitu. Kita mesti mikirnya kan penyebabnya itu bedanya mungkin yang lain selain jantung. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya memang ada faktor resiko, mau screening saja bisa melakukan CT calcium score.
1: Oke. Berarti biasanya untuk pemeriksaan itu kayak hasilnya itu mungkin bisa dipaparkan ya Bu Dokter ya biasanya ya.
2: Oh, bisa. Dipaparkan maksudnya dibacakan nanti.
1: Iya, dibacakan, dijelaskan begitu bisa, ya untuk kondisi jantungnya itu ya.
2: Iya, bisa. Jadi kondisi-kondisi itu bisa untuk menjelaskan kondisi yang terkini saat ini seperti apa.
1: Benar. Supaya lebih mengerti tubuh kita sendiri ya, dan bisa betul melakukan apa yang harus dilakukan untuk
2: bisa berjaga-jaga, biar nggak makin parah gitu.
1: Iya, benar sekali. Lalu untuk, nah inilah pandangan dokter ini bagaimana kalau misalnya ada kebiasaan yang mengabaikan gejala ringan karena dianggap seperti hanya masuk angin atau kelelahan begitu. Bagaimana Bu Dokter? Biasanya ada tuh pasien yang seperti itu ya.
2: Nah, iya ada-ada aja kan. Kalau misalnya dia kadung ngurusi, kalau ibu-ibu tuh kan biasanya ngurusin ini ya Mbak Lia ya, ngurusin rumah, banyak ngurusin di rumah gitu ya. Jadi gejala-gejala sedikit diremehkan kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya gejalanya memang mengganggu, terus berulang, terus-terusan, ya jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kayak gitu. Karena ibu yang sehat nantinya anaknya juga akan sehat juga, akan terurusi juga gitu. Kalau ibunya sakit, waduh, langsung satu rumah langsung berantakan pasti. Jadi jangan sampai ibunya sakit. Jadi periksakanlah sedari dini. Kalau badannya terasa nggak enak, maksudnya kok dadanya nggak enak, kok gampang capek, kok ada yang aneh katanya, langsung aja ke dokter, periksa gitu.
1: Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Dokter sebelum kita ke penutup ya. Ini kalau misalnya jika ada anggota keluarga yang diduga mengalami serangan jantung di rumah, itu baiknya pertolongan pertama yang harus dilakukan apa ya Bu Dokter?
2: Oke, jadi tanda-tanda serangan jantung dulu ya. Tanda-tanda serangan jantung itu utamanya ada nyeri dada. Nyeri dada itu biasanya di sebelah kiri ya, klasiknya ya. Terasa berat, kayak ditimpa benda berat, ya. Dan itu menetap lebih dari setengah jam, nggak hilang-hilang sama sekali. Mau dipakai istirahat, mau dipakai ngapain, nggak hilang-hilang. Dan memang kebanyakan dipicu oleh aktivitas yang berat atau emosi kayak gitu, atau habis makan berat, makan banyak gitu. Atau terjadi pada malam hari, tengah hari, dini hari gitu, bisa memicu nyeri dada kayak gitu. Nah, nyeri dadanya ini bisa menjalar sampai lengan, sampai leher, sampai lahang, bisa disertai keringat dingin. Atau pada perempuan, apalagi usia tua, kok rasanya tiba-tiba lemes, tiba-tiba sesek, dadanya nggak enak. Nah, itu kalau misalnya di rumah terjadi seperti itu, istirahat dulu, hentikan semua aktivitas gitu ya. Terus habis itu kalau nyeri dada tidak hilang-hilang dengan istirahat, langsung aja bawa ke IGD rumah sakit terdekat gitu. Atau apa, atau kalau misalnya sudah memang terdiagnosa sakit jantung koroner sebelumnya, biasanya dikasih obat anti nyeri sama dokter jantungnya yang ditaruh bawah lidah itu, atau obat yang minum biasa. Nah, itu langsung diminumkan aja gitu. Kalau nyeri dada tidak hilang-hilang dalam 30 menit, langsung ke IGD terdekat.
1: Oke. Nggih, siap. Nggih, terima kasih Bu Dokter atas ilmunya ya Bu Dokter ya. Mungkin
2: semoga bermanfaat ya Mbak Lia ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk terakhir ya, untuk menutup dialog pada pagi hari ini, bisa disampaikan closing statement-nya sebagai penutup, silakan Bu Dokter.
2: Oke, jadi sakit jantung koroner pada perempuan itu kejadiannya sama seperti laki-laki, jadi jangan disepelekan. Hati-hati untuk ibu-ibu atau perempuan yang sudah menopause, apalagi punya riwayat diabetes, hipertensi, obesitas, terus dari situ keturunan sakit jantung koroner atau sakit jantung apapun itu, atau punya kolesterol tinggi, hati-hati bisa bikin serangan jantung. Kalau misalnya ada nyeri dada, langsung ke IGD kayak gitu. Atau kalau nyeri dadanya hilang timbul gitu, bisa langsung konsultasi ke dokter jantung. Dan ini sebenarnya bisa dicegah apabila memang ada sebelum menopause ini sudah terjadi diabetes atau sudah terjadi hipertensi atau ada keturunan, bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat seperti yang sudah dijelaskan tadi.
1: Oke, baik, sekali lagi untuk Bu Dokter terima kasih atas waktunya, mungkin ilmunya barokah, berkah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, untuk Bu Dokter silakan melanjutkan aktivitasnya. Izinkan saya untuk menutup dialog pada pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih Mbak Lia.
1: Iya, sami-sami.
2: Terima kasih para pendengar RRI.
1: Oke, sami-sami.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, hari ini aku mau dialog komunitas edisi Minggu 28 Juni 2016 nggih. Tentune Mbak Rek Dr. Deni Sanugrahita Asmarani dari RSIA Kendangsari. Mbak Rek, topik wanita juga bisa kena serangan jantung. Samarin iki Cak, sekalian aku pamit undur diri ya Cak Neng ya. Matur nuwun Cak Neng sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau. Sampai katene jam 10 iki. Samarine iki Cak Neng bakal dilanjut mare kancaku lho, kancaku ya maksudnya. Tentune mare Ning Ayu ten Tanjung Perak Siang. Mergo iku Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Jam 10 isuk mbare aku ning Ayu. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Ngawi menghadirkan aplikasi Simata Moleh akronim teko sistem informasi pariwisata melalui media elektronik sing memudahkan wisatawan memperoleh informasi tentang pariwisata setempat. Disampaikno mbarek kepala Disparpora Ngawi Wiwin Purwaningsih, berbagai informasi tersebut meliputi destinasi wisata, kuliner, budaya, event, sampai ekonomi kreatif Ngawi sing sakabehe iso diakses dengan cepat dan praktis hanya dari ponsel pintar. Pemerintah Kabupaten Jember mbarek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat menyepakati 5 rancangan peraturan daerah Raperda. Dadi peraturan daerah Perda gawe memperkuat tata kelola pemerintahan dalam rapat paripurna sing digelar nang DPRD Jember Sabtu wingi. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam 10 isuk mbarek aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 11 awan.

0: Histoire.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

106,8 FM Pro Papa Terari Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan iki mbare aku Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang edisi Tino Minggu kalender 12 Juni 2016 samarin memang nang Tanjung Perak pagi wis dikancani mbare Ning Lia. Edisi dino iki Cak Ning koyok biasa nih tak kancani sampai engkuk merapat nang jam 3 sore ya, barek beragam program-programe Pro Papa RRI Surabaya.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Hah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dane ngawani kita ajak sampean gawe kulineran nang Pontianak, mulai nang kono iku ana sing jenenge Choy Kue. Dadi nang Pontianak Kalimantan Barat iku ana Choy Kue, kuliner sing gak mek dikenal polahe rasane tok, tapi yo karena cerita sing melekat nang jeroni. Nah, panganan sing bentuke cilik, barek kulit lembu, terus isian gurih iki dadi salah siji warisan kuliner peranakan sing cek bertahan sampai saiki. Choy Kue caning utawa Choy Pan iki merupakan panganan sing duweni pengaruh budaya Tionghoa, barek dadi bagian tokoh kehidupan masyarakat Pontianak. Kehadirane iki gambarno ya apa budaya iki sok ketemu dan berkembang bareng dalam satu wilayah. Bagi masyarakat Pontianak, Choy Kue iki gak mek sekedar cemilan. Panganan iki ya dadi bagian tokoh kenangan keluarga, tradisi, barek kebiasaan sing diwarisno tokoh generasi ke generasi. Keberadaan Choy Kue iki gak iso dipisahno tokoh perjalanan masyarakat Tionghoa nang Kalimantan Barat. Ket atusan tahun kepungkur, masyarakat Tionghoa iki wis tokoh lan menetap nang wilayah iki. Gawa berbagai tradisi termasuk kebiasaan memasak. Nah, seiring waktu panganan sing iso digawa tersebut mengalami penyesuaian barek lingkungan dan bahan sing tersedia di daerah setempat. Tokok proses panjang iku mang kemudian muncul kuliner sing duweni karakter khas Pontianak. Choy Kue caning dadi salah siji contoh ya apa panganan iso dadi jembatan antara budaya sing berbeda. Teknik memasak iki duweni pengaruh teko tradisi Tionghoa, tapi keberadaane wis dadi bagian teko identitas kuliner masyarakat Kalimantan Barat. Nah, Cak Ning, menarik ya gawe nonton nih sebuah panganan iki sok menceritakan perjalanan suatu kelompok masyarakat. Tokok sebuah hidangan sing simple, awak dewi sok mengenal ya apa budaya berpindah, beradaptasi, lan akhirnya dadi bagian tokok kehidupan bersama.

tengah perkembangan kuliner modern, panganan tradisional iki menghadapi tantangan gawe tetap dikenal barek masyarakat luas. Berbagai panganan anyar iki bermunculan ya, barek tampilan sing luwih modern lan gampang ditemokno. Tapi cakwe iki tetap duweni daya tarik, polae nggawa cerita sing gak mek tentang rasa tok. Nah, bagi sebagian masyarakat Pontianak, cai kue duweni hubungan emosional. Panganan iki isok ngelingno seseorang nang keluargane, suasana omah, barek kebiasaan sing wis dilakokno ketsue. Hal iku mang tadi salah siji alasan apa kuliner kuliner tradisional iki kayata cakwe iki jek bertahan. Nglestarikno cakwe gak njogo sebuah panganan tapi yo njogo cerita masyarakat sing ono nang walike. Cakwe Pontianak dadi salah siji contoh nek kuliner Indonesia iki duweni perjalanan sing dawa lan beragam. Sebuah makanan dapat membawa cerita tentang sejarah, perpaduan budaya hingga kehidupan masyarakat sing terus menjaga. Nah, akeh kuliner daerah Indonesia iki sing menyimpan kisah menarik lan gurung diketahui akeh wong ya. Sakabehe panganan iki duweni asal usul, proses, dan nilai yang membuatnya lebih dari sekedar hidangan. Nah, lewat cerita kuliner kita dapat mengenal Indonesia dari sisi yang lebih dekat. Karena setiap rasa memiliki perjalanan dan setiap makanan memiliki cerita yang layak untuk dikenalkan.

Iki bakal ono woro-woro jam 11 dhisik sadurunge engko ono sing arane dialog UMKM ya barek Cak Edi Rohadi pelaku usaha siomay Batagor Mahkota CK Bandung. Engko sampean kabeh sok gabungan ya gawe takon-takon terkait usaha sing digeluti barek Cak Edi. Yaiku pelaku usaha siomay Batagor ngene ya. Engkau gawe kumandang adan tuhur, engkau ono nang jam 11 puncul 34 menit. Tetap onang kene nang gelombang sing podo, nang 96,8 FM Propapat Rari Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Waya woro-woro jam 11 awan, bare aku Ning Ayu Arta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2016 iki netepno gawe mbangun telu kampung nelayan Merah Putih nang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebagai upaya gawe ningkatno kesejahteraan nelayan lan gerakno ekonomi maritim nang wilayah setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Sampang Fajar Sidik nyatakno pembangunan KNMP merupakan upaya gawe meningkatkan perekonomian warga nang sektor kelautan lan perikanan. Barek tujuan gawe memerangi kemiskinan lan dorong transformasi kawasan pesisir dadi sentra ekonomi perikanan sing modern, berdaya saing, serta berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Pamekasan bina nelayan tentang teknik penangkapan ikan ramah lingkungan sebagai upaya gawe njaga kelestarian lingkungan lan pentingin njaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan lan upaya pelestarian. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Diskan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, selain gawe nglestarikno ekosistem laut, wawasan tentang penangkapan ikan sing ramah lingkungan penting dilakokno. Polahe selama iki ditemokno sebagian nelayan nglakoni kokno penangkapan barek gunakno bahan peledak. Iku mang caning gawe woro-woro jam 11 awan iki ketemuan manengko nang woro-woro jam 12 awan.
1: Tahu ada tim kejutan di Piala Dunia kali ini, mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 30 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 30 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak Ana.
2: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
2: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat Cape Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina, tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat Cape Verde mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan, jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 30 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
2: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari Cape Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang di dilakukan oleh pemain Lina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
2: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Mbak Ana, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KVPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di pertandingan setiap pertandingan.
2: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya iya.
2: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KVPT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KVPT ada mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
2: Baik. Nah perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
2: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Memau pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian

penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: yang disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti pertama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung tiga gol. Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

1 Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bethombourg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak rasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana untuk akhir pekan Anda? Semoga Anda dalam kondisi baik, sehat, dan tetap bersuka cita untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Menghabiskan waktu bersama, karena ini akhir pekan begitu ya, tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang seru dan juga menyenangkan. Kalau tadi Anda juga sudah bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta, kali ini giliran kami di Pro 1 RRI Surabaya yang akan menemani Anda. Cukup menarik karena hari libur kali ini begitu ya, Anda bisa mengikuti begitu banyak siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Sejak pukul 00 begitu ya, Anda juga sudah bisa mengikuti sejumlah pertandingan. Bahkan sejak pagi tadi begitu ya, pukul 4 ada Panama versus Inggris, kemudian dilanjutkan lagi pukul 6 lewat 30 menit Kolombia versus Portugal, dan yang baru saja tadi gitu ya Anda ikuti, ini ada pertandingan Yordania versus Argentina.

Argentina. Wah, tentu ini bagi Anda para pecinta sepak bola begitu ya. Anda bisa mengikuti keseruan-keseruan tersebut begitu ya, sehingga Anda bisa apa namanya ya, menjadikan ini salah satu topik bahasan begitu ya, obrolan, karena ya tentu akan sangat-sangat menarik. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan untuk perjalanan Surabaya siang ini di edisi akhir pekan, saat ini pendengar pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hadis hari ini. Barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad.

dan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, satu di antaranya dari Anji, Ternyata Cinta. Saya juga undang Anda begitu ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami, berbagi kabar berkaitan dengan kondisi untuk siang hari ini. Cukup terik di sekitaran Surabaya, lebih tepatnya di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Sempat kaget masyarakat ketika hari Senin dan Selasa pekan lalu, Surabaya diguyur hujan dengan begitu derasnya begitu ya, dan mengakibatkan sejumlah kawasan banjir. Nah, meskipun kita memang sudah masuk di bulan Juni, di musim kemarau begitu ya, potensi cuaca ekstrim juga tetap harus diwaspadai, utamanya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kali ini peringatan cuaca ekstrim itu diterbitkan oleh BMKG begitu ya, berkaitan dengan kondisi ataupun potensi hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi sejak hari ini hingga Senin 29 Juni 2026 besok. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang hingga Senin esok. Dan peringatan ini dikeluarkan BMKG meski sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim kemarau. Namun memang dari sejumlah wilayah tersebut tidak ada pernyataan bahwa Jatim itu akan dilanda cuaca ekstrim. Hal ini berkaitan dengan aktivitas atmosfer di wilayah Indonesia yang dinilai masih sangat dinamis, dan kondisi tersebut membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap tinggi di sejumlah daerah dalam beberapa hari ke depan. Salah satu faktor utama yang memicu cuaca ekstrim adalah fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Dan fenomena ini diperkirakan melintasi wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua dan berkontribusi terhadap peningkatan pembentukan awan hujan. Selain itu, BMKG juga mencatat aktivitas gelombang Rossby Ekuator yang bergerak ke arah barat di di wilayah Maluku bagian selatan. Sementara gelombang Kelvin terpantau aktif bergerak ke arah timur melintasi perairan selatan Sulawesi dan juga Sulawesi Tenggara. Jadi ini yang harus memang diwaspadai oleh masyarakat, terutama juga ya, kondisi ini diperkuat oleh terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua. Dan sistem ini akhirnya memicu perlambatan dan pertemuan massa udara yang kemudian meningkatkan peluang munculnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ada beberapa wilayah begitu yang disebutkan untuk potensi hujan di kawasan Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Banten. Ada di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Belum lagi Aceh, Sumatera Utara, begitu ya, Bali. Nah, itu juga, itu harus mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi pada hari ini hingga esok. Sementara wilayah Jawa Timur itu diserukan bahwa tidak ada potensi hujan, termasuk di kota Surabaya dan seluruh wilayah Jawa Timur untuk hari ini. Jadi ini dikatakan oleh BMKG Juanda, mulai dari Surabaya Raya, begitu ya, Kabupaten Kota Mojokerto, Malang Raya, kemudian Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Pacitan, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Kota Blitar hingga wilayah Pulau Madura, itu cerah berawan aja. Nggak ada potensi hujan, begitu ya. Sehingga ini juga yang harus waspadai karena cuaca cukup terik. Suhu udaranya 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 47 hingga 100%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Itu yang harus waspadai. Cukup terik sih. Saya tadi sempat keluar lah ya, mau beli yang seger-seger gitu ya. Jalan sebentar aja, waduh, panasnya udah luar biasa. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Sari Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Memberitahukan, saya sedang ada di Jakarta sudah 2 hari ya, dari Aventuris Cirebon Jawa Timur ke Jawa Barat. Nah, di sini di Jakarta ini hawanya sumuk sekali, tetapi ada geluduknya. Heran sayanya itu. Cuman kemarin malam, 2 malam yang lalu itu memang hujan ya, jelas tapi cepat. Nah, sumuk. Nah, sekarang ini saya ingin kita sharing ya, Kak Sari ya. Menurut Kak Sari, dalam rangka ini kan sudah masuk musim kemarau tentunya ya, Kak Sari ya.
0: Betul.
1: Lalu yang di Jakarta ini, untung tapi saya sudah antisipasi busana itu untuk musim kemarau. Saya selalu memakai yang bahan dari katun ya. Bukan tipis terawang ya, yang katun biar apa, maksudnya tuh nyerap keringat dan rasa tip apa ya, ringan dan nyaman dipakai. Nah, selain katun, menurut Kakak Sari, seperti saya banyaknya juga ada linen, ada katun bambu. Selain itu apalagi gitu untuk busana yang supaya nyaman. Busananya ya, bukan jaketnya ya, gitu loh Kak Sari. Di sana gimana Surabaya ini musim kemarau atau tadi dikatakan Kak Sari juga hujan juga ya?
0: Minggu lalu Oma, untuk pekan minggu. Ini sudah kembali lagi cerah ya, karena memang kita udah masuk ke musim kemarau untuk minggu-minggu ini kan. Lebih tepatnya bulan Juni udah kita udah mulai masuk secara bertahap untuk Pulau Jawa di musim kemarau.
1: Iya. Nah, saya ini di daerah Kebayoran Baru ya, berarti di Jakarta Selatan ya, Jalan Wijaya itu. Tempat saya agak tinggi, cuman di taman ke bawah itu kalau dua hari yang lalu hujan itu sebentar tapi deras, itu ngembeng, heran sayanya.
0: Oh,
1: ya.
0: Baik.
1: Ngembeng, tapi bukan banjir loh, bukan ngembeng itu, tapi cepat
0: surutnya.
1: Iya, cepat surutnya gitu. Cuman yang sekarang ini tidak hujan, hanya geluduknya. Tidak begitu panas, maksudnya tidak begitu matahari, matikan ya. Tidak ada matahari, kayak mendung, cuman udaranya sumuk, sangat sumuk sekali. Tadi mohon sharing, barangkali ada bahan yang kita gunakan untuk di musim apa kemarau ini. Saya senangnya katun, memang saya punya katun, ada linen, ada katun bambu loh, enak Kak Sari dipakainya itu. Nah, demikian Kak Sari. Sementara Kak Sari sampai jam berapa?
0: Sampai jam 3, Oma.
1: Alhamdulillah, tetapi saya enggak janji. Kak Sari yang minggu lalu request saya tidak terputarkan.
0: Oh gitu ya, saya titip ke rekan saya. Waktu itu kalau gak salah Fresti ya.
1: Mbak Fresti, kalau gak salah Fresti itu sorenya. Ya, saya bilang mau Kak Fresti, Kak Fresti tadi lagu saya tidak terputarkan, tahun baru hijrahku gitu, dari Al-Aliana itu. Ya sudahlah, memang
0: karena waktu mungkin ya Oma ya.
1: Baik, gitu saya mohon saran untuk sharing
0: pakaian-pakaian kita. Siap, baik. Terima kasih Oma.
1: Termasuk mungkin juga spray ya di rumah itu yang kita kenakan. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Barokah sehat, barokah umur. Barokah diberikan keselamatan, rezeki melimpah, karirnya terus menanjak.
0: Amin.
1: Serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Agaknya memang kita sudah secara bertahap gitu ya. Kita mulai masuk ke musim kemarau, cukup terik begitu ya. Pakaian-pakaian digunakan ya tentu harus disesuaikan. Kalau kondisi panas kita kan enggak mungkin pakai baju-baju yang tebal gitu kan ya. Katun benar, ini bahan yang paling sering dipakai saat musim panas karena sifatnya ringan, lembut, bisa menyerap keringat dengan baik begitu kan ya. Apalagi kata Oma begitu ya, banyak sebenarnya, tergantung kita senyamannya. Ada linen itu juga dari serat tanaman rami, teksturnya juga lebih longgar dibandingkan dengan katun, itu juga bisa jadi pilihan. Atau rayon, ini bahan sintetis yang terbuat dari selulosa alami, itu membuat pakaian kita tuh jauh lebih ringan dan nyaman saat digunakan di cuaca panas. Atau jersey, ini bahan yang sangat elastis dan juga lembut ya, sehingga cocok untuk pakaian casual maupun olahraga. Biasanya musim panas pun juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Atau denim tipis, ini kan karena fashion ya, apalagi anak muda, bolehlah gitu ya. Karena biasanya denim itu dikaitkan dengan bahan yang tebal, berat gitu ya. Jenis denim yang tipis dan nyaman itu masih bisa dipakai di musim kemarau begitu ya. Itu sih bahan-bahan yang mungkin bisa dikondisikan ya Oma, karena masing-masing orang itu punya apa namanya, kesukaan sendiri gitu kan ya. Lebih nyaman pakai yang mana sih, katun kah, linen kah, jersey kah, atau apa gitu ya. Itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisinya. Tapi terima kasih ya Oma untuk sharingnya di kesempatan siang hari ini. Saya juga ajak Anda nanti ya menengok kabar-kabar yang lain. Namun untuk siang hari ini saya juga mau pilihkan judul salah satu resonansi ya, berkaitan dengan resonansi yang memang kita harus putarkan untuk Anda begitu ya. Ini cukup banyak sih topiknya begitu ya untuk resonansi sebentar-sebentar, karena ini anak-anak libur sekolah begitu ya. Saya akan putarkan satu resonansi Indonesia, fenomena anak hadang kereta Karena kan tentu anak-anak ini lebih banyak bermain ya karena libur sekolah. Nah, orang tua juga harus memperhatikan gitu ya. Utamanya kemarin sempat viral mereka menghadang kereta bikin konten. Nah, ini membahayakan. Saya ajak Anda untuk terlebih dahulu mendengarkannya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pasokan listrik di Jatim berangsur pulih. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur, Muhammad Aftabudin Rijal Zaman. Meskipun sebelumnya pasokan listrik yang disediakan PLN sempat terjadi kendala, akibatnya sejumlah daerah mengalami pemadaman bergilir yang menimbulkan sejumlah kerugian masyarakat, baik sektor pelayanan publik maupun sektor ekonomi. Aftabudin menuturkan Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM telah melakukan koordinasi intensif dengan PLN. Pemadaman bergilir tersebut dampak dari terjadinya kelebihan beban, sehingga PLN berupaya menjaga pasokannya. Saat ini, kata Aftabudin, untuk memastikan pasokan daya di Jatim dapat terjaga, PLN sedang melakukan maintenance di dua titik pembangkit listrik. Ia berharap ke depan tidak akan ada lagi pemadaman bergilir. Kabar lain yang pendengar, Dewan Pendidikan Kota Surabaya mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab ringan di rumah. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Dr. Suko Widodo pada hari Sabtu kemarin. Suko mengatakan, upaya progresif wajib dilakukan orang tua kepada anak selama libur sekolah, seperti melakukan tugas rumah, menata jadwal kegiatan harian, dan sebagainya. Ia menambahkan potensi pemakaian gadget pada anak selama libur sekolah diprediksi akan tinggi, dan hal tersebut bukanlah rutinitas kegiatan yang positif. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: menemani Anda di siang hari ini. Kami juga akan hadirkan lensa olahraga yang akan disampaikan oleh rekan Agustin Erdiani berikut ini.
1: Salam olahraga. Selamat siang pendengar, beragam informasi olahraga dalam sepekan telah kami rangkum dalam lensa olahraga. Bersama saya Agustin Erdiani, inilah lensa olahraga selengkapnya. Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan, hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Puslatda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
2: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dari hasil kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Puslatda provinsi ada 8 dan atlet yang lainnya ada 28 ya. Sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambah jadi totalnya 40 atlet. Ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Puslatda. Tapi antara itu kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua KONI bahwa semua atlet ini harus distandarisasikan.
1: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencaksilat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga Grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hasil tersebut juga menjadi motivasi bahwa negara Asia mampu bersaing di level tertinggi. Oni Arianto melaporkan.
3: Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga Grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hal tersebut dinilai semakin mengangkat reputasi negara-negara Asia di panggung sepak bola dunia. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang mengatakan keberhasilan Jepang menunjukkan standar permainan sepak bola Asia terus meningkat. Menurutnya kekuatan sepak bola dunia saat ini tidak lagi hanya didominasi oleh negara-negara Eropa.
4: Standar kualitas sepak bola Asia mengalami perkembangan. Orang Indonesia juga bisa ikut bangga, Mas. Arab Saudi kan kalah lawan timnas Indonesia bermain di Senayan, di Gelora Bung Karno. Dan juga membuktikan bahwa sebenarnya kualitas sepak bola kita pun akan ikut terdongkrak, walaupun dalam asumsi namanya lawan Arab Saudi bisa mengalahkan sepak bola dunia, dia bisa mengambil poin. Sebenarnya Indonesia berandai-andai kalau lolos kan masih punya peluang juga, itu Mas. Ini selain Jepang memang sudah levelnya kan, kita saja mengakui kita kalah telak dari Jepang. Memang levelnya Jepang sudah level-level di papan atas Eropa.
3: Sidik Prasetyo menilai capaian Jepang juga memberikan dampak positif bagi negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Menurut Sidik Prasetyo, keberhasilan tim-tim Asia di Piala Dunia turut memperkuat keyakinan bahwa kualitas timnas Indonesia juga mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari kemampuan Indonesia bersaing dengan sejumlah negara kuat di kawasan Asia. Oni Arianto melaporkan.
1: Ketua Umum KONI Jawa Timur, M. Nabil menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan cabang olahraga ice skating di Jawa Timur. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah menghadirkan ice skating pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, setidaknya untuk cabang olahraga eksebisi. Menurut Nabil, kehadiran ice skating di Porprov tidak hanya bertujuan memperkenalkan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana menjaring atlet-atlet baru dan generasi muda yang memiliki minat serta potensi untuk dikembangkan. Nabil juga menjelaskan bahwa KONI Jawa Timur telah menyusun strategi jangka panjang agar ice skating tidak sekedar berkembang sebagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional, khususnya pada ajang PON. Salah satu potensi yang dilihat adalah melakukan alih cabang bagi atlet-atlet sepatu roda menuju nomor short track speed skating karena memiliki kesamaan pola gerak dan teknik dasar.
5: Minimal untuk meramaikan bahwa ada cabang ice skating di Jawa Timur, yang kedua merangsang atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda untuk ikut. Nanti kita diskusikan minimal nanti dalam bentuk eksibisi. Tapi untuk jangka panjang kita sudah berpikir bagaimana ada prestasi khusus di PON. Saya koordinasi dengan pusat terus dengan Sondang juga bahwa paling tidak ada potensi kita dari 11 nomor itu dan sotre kan 9 itu kita bisa ambil dari alumni-alumni sepatu roda karena gerakannya sama. Kalau yang figur memang itu kalau diskusi itu tahu dulu, jadi memang harus lama, harus telaten, harus tekun, kemudian potensi keliru sendiri kalah.
1: Kolaborasi antara KONI Jawa Timur dan VISI Jawa Timur sebagai federasi yang menaungi ice skating diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan ice skating di Jawa Timur menuju PON 2028. Melalui pembinaan yang terarah dan pemanfaatan potensi atlet lintas cabang, Jawa Timur optimis mampu melahirkan atlet-atlet short track speed skating yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Pengamat sepak bola nasional menilai timnas Brasil masih menjadi salah satu kandidat kuat di Piala Dunia 2026. Oni Arianto kembali melaporkan.
3: Pengamat sepak bola nasional Aliu Xavier menilai timnas Brasil masih menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski persaingan semakin ketat, kualitas skuad dan pengalaman dari timnas Brasil di turnamen besar membuat Seleção tetap menjadi tim yang berbahaya. Pernyataan tersebut sejalan dengan performa timnas Brasil di grup C. Hingga jelang laga terakhir fase grup, Brasil memimpin klasemen sementara dengan 4 poin hasil imbang melawan Maroko dan kemenangan 3-0 atas Haiti. Posisi Brasil ditempel ketat timnas Maroko yang juga mengoleksi 4 poin. Alif Safiar Rabu siang juga menilai Brasil memiliki peluang besar untuk menembus fase gugur karena ditangani pelatih yang berpengalaman.
6: Saya kira Brasil tetap punya kans lolos ya. Kalau kemudian sekarang apakah Brasil akan melangkah lebih jauh, saya kira Brasil tetap akan melangkah lebih jauh. Brasil juga di era Ancelotti tetap adalah Brasil yang berbahaya dan saya kira Brasil tetap punya kans lolos bersama Maroko di grup.
3: Alif Safiar juga mengingatkan tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika memasuki babak knockout. Selain timnas Brasil, Alif Safiar juga menyoroti penampilan Maroko yang kembali menunjukkan konsistensi setelah sukses mencatat sejarah di ajang Piala Dunia sebelumnya. Menurutnya tim berjuluk Singa Atlas tersebut layak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Maroko memang berada dalam posisi yang menguntungkan setelah menahan imbang Brasil dan mengalahkan Skotlandia. Oni Arianto melaporkan.
1: Kejuaraan tinju amatir Piala Walikota Surabaya 2026 menjadi bagian penting dalam persiapan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Turnamen yang diikuti petinju dari berbagai daerah itu dimanfaatkan sebagai ajang mengukur kemampuan atlet sekaligus mematangkan strategi untuk berburu medali emas saat Surabaya menjadi tuan rumah Porprov. Ketua Pertina Kota Surabaya, Verlik Prasetya mengatakan, tingginya antusiasme peserta menjadi nilai positif karena atlet Surabaya mendapatkan kesempatan menghadapi lawan yang kualitasnya beragam. Pengalaman bertanding tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan mental dan kemampuan teknis petinju.
7: Untuk menghadapi Porprov besok, Pertina Surabaya itu menargetkan 7 medali emas di 25 kelas. Jadi kami berharap untuk atlet-atlet yang ada di sini untuk mengasah, untuk berlatih, untuk sebanyak sparring untuk menghadapi Porprov 2027.
1: Pertina Surabaya memasang target 7 medali emas dari 25 kelas yang dipertandingkan pada Porprov 2027. Untuk mencapai target tersebut, para atlet akan terus menjalankan latihan intensif dan memperbanyak pertandingan uji coba maupun sparring. Menurutnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat karena sejumlah daerah memiliki kekuatan yang merata. Informasi tersebut menutup lensa olahraga pekan ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat siang, salam olahraga.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

menemani Anda siang ini pendengar. Kami hadirkan program Warisan Nusantara di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Topik kita adalah pernikahan adat Jawa Timur. Jadi Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya kali ini akan mengajak Anda untuk mengikuti berkaitan dengan pernikahan adat Jawa Timur. Kalau kita bicara tentang pernikahan adat Jawa Timur, ini merupakan sebuah mahakarya kebudayaan yang mencerminkan karakter masyarakatnya yang terbuka, lugas, namun tetap memegang teguh nilai-nilai sakral leluhur. Berbeda tentunya dengan gaya pengantin Jawa Tengah yang seringkali sangat terikat pada pakem keraton, adat Jawa Timur memberikan ruang bagi akulturasi budaya pesisir, pengaruh pedagang mancanegara hingga semangat agraris yang kental. Di wilayah ini, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan dalam ikatan cinta, melainkan sebuah peristiwa kosmik yang melibatkan harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Keseluruhan prosesi ini dirancang sebagai bentuk doa visual agar pasangan yang baru menikah itu dapat mengarungi samudera kehidupan dengan selamat, penuh rejeki, dan mendapatkan keturunan yang berbudi pekerti luhur. Langkah pertama yang menjadi pondasi seluruh rangkaian acara adalah penentuan hari atau yang dikenal dengan istilah getok dino. Bagi masyarakat Jawa Timur, waktu itu memiliki energi tersendiri yang tentunya dapat mempengaruhi masa depan. Oleh karena itu, keluarga besar akan berkumpul dengan melibatkan sesepuh atau ahli primbon untuk menghitung neptu, yaitu nilai numerik dari hari lahir atau weton calon mempelai pria dan wanita. Penghitungan ini sangat detail, mencakup pencarian hari yang dianggap sebagai hari baik dan menghindari hari naas atau bulan-bulan yang dianggap berat. Jadi pertama kali yang ditentukan dalam pernikahan adat Jawa Timur adalah penentuan hari, dihitung dari hari lahir atau wetonnya dari kedua mempelai. Adakah mungkin di antara Anda yang juga melakukan hal tersebut? Agaknya ini memang sudah umum ya kalau untuk masyarakat Jawa Timur. Setelah tanggal disepakati, pihak keluarga pria itu akan melakukan prosesi salar, sebuah kunjungan informal untuk menanyakan kemantapan hati pihak wanita sebelum nanti melangkah ke jenjang lamaran resmi yang disebut ngelamar. Dalam acara ngelamar, pihak pria itu datang membawa berbagai jenis seserahan yang syarat akan simbolisme. Salah satu unsur wajib adalah makanan tradisional yang memiliki tekstur lengket seperti jadah, waji, dan juga lemper yang terbuat dari beras ketan. Filosofinya akan sangat mendalam, sebagaimana ketan yang saling melekat kuat. Diharapkan hubungan kedua mempelai dan kedua keluarga besar juga akan merekat erat dan sulit dipisahkan oleh ujian apapun. Dan selain makanan, itu juga diserahkan pula kain batik, perhiasan, dan perlengkapan sandang lainnya yang melambangkan kemampuan sang pria dalam mencukupi kebutuhan lahiriah calon istrinya kelak. Dan memasuki fase persiapan fisik dan spiritual, itu dilakukan upacara siraman yang biasanya digelar dari satu hari sebelum akad nikah. Dan siraman dilakukan di kediaman masing-masing mempelai sebagai simbol penyucian diri. Air yang digunakan tentu bukan sembarang air, melainkan air yang diambil dari 7 sumber mata air yang berbeda, seperti sumur masjid tertua, sumur rumah kakek nenek, hingga sumber mata air alam lainnya. Nanti kita akan coba bahas lagi ya, setelah penentuan tanggal, ngelamar, dan juga siraman. Nah, ini kita akan bincangkan juga berkaitan dengan air. Air apa sih yang diambil dari beberapa sumber mata air yang berbeda? Ada 7. Nanti diantaranya kami hadirkan juga. Sembari itu, Anda juga kami ajak untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga untuk Anda.

Dari Anda juga menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Program Warisan Nusantara masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini berkaitan dengan pernikahan adat Jawa Timur. Agaknya ini tidak asing bagi Anda begitu ya pendengar ya. Kalau tadi dimulai dari penentuan hari gitu ya, pemilihan hari yang baik, kemudian juga dilanjutkan dengan ngelamar dan juga siraman. Nah, air yang digunakan untuk siraman, baik itu untuk mempelai pria dan wanita, diambil dari 7 sumber mata air yang berbeda. Air tersebut kemudian dicampurkan dengan bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati, dan juga bunga kantil. Saat air disiramkan ke tubuh mempelai, doa-doa dipanjatkan agar segala kotoran batin dan sengkolo ataupun nasib buruk itu larut bersamaan aliran air, sehingga sang pengantin itu siap melangkah ke pelaminan dalam keadaan suci dan bercahaya. Setelah siraman selesai, orang tua mempelai wanita akan melaksanakan ritual adol dawet atau berjualan dawet. Ibu mempelai ini akan memikul atau menggendong wadah dawet, sementara sang ayah bertindak sebagai pemegang payung dan penerima pembayaran. Uniknya, para tamu itu tidak membeli menggunakan uang rupiah pendengar, melainkan menggunakan kreweng atau pecahan genteng yang dibentuk bulat. Wah, ini agaknya yang kental sekali dengan nuansa-nuansa seperti ini gitu ya, banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur. Dan prosesi ini mengandung pesan moral bahwa dalam membina rumah tangga, suami dan istri itu harus bekerja sama dan juga saling mendukung. Sang ayah sebagai pelindung dan sang ibu sebagai pengelola rumah tangga. Selain itu, banyaknya tamu yang membeli dawet itu melambangkan harapan agar kelak rezeki keluarga baru tersebut mengalir deras dan manis seperti rasa dawetnya. Kemudian pada malam sebelum hari akad, suasana berubah menjadi lebih tenang dan sakral dalam prosesi midodareni. Calon mempelai wanita itu akan dipingit di dalam kamar dan tidak diperbolehkan bertemu siapapun, terutama ya calon suaminya gitu ya. Masyarakat percaya bahwa pada malam ini, para bidadari dari kayangan itu turun ke bumi untuk masuk ke dalam tubuh sang mempelai wanita, agar keesokan harinya, sang mempelai wanita itu tampak sangat cantik dan mempesona secara alami. Atau istilahnya orang Jawa itu apa? Manglingi gitu ya. Di sisi lain, calon mempelai pria itu datang ke rumah calon mertua untuk menjalani nyantri. Ia akan duduk di serambi rumah sembari mendengarkan nasihat-nasihat kehidupan dari para sesepuh mengenai cara menjadi kepala keluarga yang bijak dan juga bertanggung jawab. Tibalah saatnya pada hari puncak, yaitu akad nikah. Di Jawa Timur, akad seringkali dilaksanakan pada pagi hari sebagai simbol dimulainya kehidupan baru dengan semangat yang segar. Setelah ijab kabul dinyatakan sah oleh saksi dan penghulu, maka kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri secara hukum dan agama. Namun, rangkaian adatnya belum selesai. Masih ada serentetan hal yang harus dilakukan dalam pernikahan adat Jawa Timur. Prosesi setelah akad nikah itu berlanjut ke upacara panggih atau temu manten. Ini adalah saat di mana pengantin pria dan wanita dipertemukan setelah masa pingitan. Jadi dipingit kan gak ketemu tuh. Kemudian ijab kabul juga sang mempelai wanita masih ada di dalam kamar biasanya gitu kan, atau di ruangan lain gitu kan ya. Kemudian setelah sah gitu ya dalam ijab kabul, barulah mereka dipertemukan dalam prosesi upacara panggih atau temu manten. Jadi setelah dipingit, akhirnya dipertemukan kembali. Dan mereka ini saling melempar gantal. Apa sih itu gantal? Itu lintingan daun sirih yang diikat benang putih. Dan lemparan ini bukan sekedar permainan, melainkan simbol saling menaklukkan hati dan menyatukan pikiran yang berbeda agar tidak terjadi percekcokan di masa depan. Wah, lucu ya. Karena selama ini kan banyak yang gak tahu, kenapa sih kok pakai lempar-lempar gitu, itu apa filosofinya, dan itu sudah dijelaskan. Kemudian ritual selanjutnya yang sangat ikonik adalah wiji dadi atau ngidak endok. Ini mempelai pria akan menginjak telur ayam kampung hingga pecah, yang kemudian kaki sang pria itu akan dibasuh dengan lembut oleh istrinya menggunakan air bunga. Tindakan ini merupakan pengakuan bahwa pria telah menjadi kepala keluarga yang siap memimpin, sementara istri menunjukkan baktinya dan juga kesiapannya untuk melayani serta mendampingi suami dalam segala keadaan. Pecahnya telur juga melambangkan pecahnya selaput darah serta harapan besar keluarga akan hadirnya keturunan yang sehat dan menjadi penerus garis keturunan yang mulia. Ini yang mungkin banyak sudah dilakukan oleh masyarakat kita, namun tidak sedikit banyak juga yang tidak tahu. Nanti kita akan lanjutkan ya, setelah ini prosesi apa lagi sih yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa Timur.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lanjutkan lagi ya untuk warisan Nusantara dalam pengenalan pernikahan adat Jawa Timur. Kalau tadi juga sudah ada ritual wiji dadi atau ngida endok begitu ya. Setelah itu juga ada sesi lainnya atau prosesi lainnya. Pengantin itu akan dipandu menuju pelaminan untuk melakukan kacar kucur. Suami akan mengucurkan campuran hasil bumi yang di dalamnya itu beras kuning, jagung, kacang-kacangan, dan uang koin ke pangkuan istri yang dialasi kain sindur. Dan istri harus menerima kucuran tersebut dengan hati-hati agar tidak ada satupun butiran yang jatuh ke tanah. Maknanya sangat praktis ya, suami bertugas mencari nafkah dan memberikan seluruh hasilnya kepada istri. Sementara istri memiliki peran krusial untuk mengelola keuangan tersebut dengan cermat, jujur, dan hemat agar kebutuhan keluarga selalu tercukupi. Rangkaian panggih ditutup dengan dahar kalima atau dulangan, di mana kedua mempelai saling menyuapi nasi kuning atau nasi punar. Proses ini menggambarkan kemesraan dan kerukunan. Mereka berjanji untuk saling memelihara dan saling memberi kekuatan dalam menjalani hari-hari mendatang. Dan terakhir, dilakukan prosesi sungkeman, di mana pasangan ini bersimpuh di kaki kedua orang tua. Di momen inilah tangis haru biasanya pecah karena sang anak memohon maaf atas segala kesalahan masa lalu dan memohon doa restu agar perjalanan baru mereka senantiasa dinaungi keselamatan dan keberkahan. Keunikan pernikahan adat Jawa Timur juga terpancar dari keragaman busana pengantinnya yang sangat spesifik per daerah. Di Surabaya, itu terkenalnya dengan manten pegon yang merupakan hasil perpaduan budaya Jawa, Arab, dan juga Eropa. Mencerminkan identitas Surabaya sebagai kota metropolitan yang plural. Di Malang Raya, gaya busananya lebih klasik dan megah, terinspirasi dari kejayaan kerajaan Singosari. Sementara di daerah pesisir seperti Sidoarjo dan Gresik, riasan pengantinnya seringkali menggunakan warna-warna cerah yang melambangkan karakter masyarakatnya yang dinamis dan berani. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang sangat kaya akan warisan estetika. Dan sebagai penutup paling luhur dari pernikahan adat Jawa Timur adalah semangat gotong royong atau rewang. Jadi sebelum acara dimulai, tetangga dan sanak saudara itu secara sukarela akan datang ke rumah yang punya hajat untuk membantu segala persiapan, mulai dari memasak di dapur umum hingga menyiapkan dekorasi. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan di Jawa Timur bukan hanya milik satu keluarga, melainkan milik masyarakat sekitar yang saling peduli dan saling membantu. Dengan menjunjung tinggi adat istiadat ini, masyarakat Jawa Timur tidak hanya merayakan cinta sepasang kekasih, tapi juga merayakan kelestarian budaya persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Agaknya ini masih ada loh. Meskipun kita tinggal di kota besar, budaya rewang itu masih banyak gitu ya. Biasanya kalau acaranya itu diselenggarakannya di rumah gitu ya, bikin tendanya di depan rumah misalnya kayak gitu ya. Ataupun mungkin menyewa gedung serbaguna, tapi itu tadi masih ada kegiatan-kegiatan rewang seperti ini karena banyak ya. Biasanya dulu kan masih ada kegiatan memasak bersama-sama gitu, menyiapkan segala sesuatunya bersama-sama. Kalau sekarang kan masyarakat milih praktisnya gitu ya, semua diserahkan kepada event organizer. Jadi agaknya untuk rewang itu ya mungkin sedikit demi sedikit mulai tergeser, mungkin pada sesi pengajiannya mungkin, atau sesi-sesi lainnya gitu ya. Sehingga ini yang terus harus ditumbuhkan untuk terus kita kenalkan kepada anak cucu kita bahwa ternyata ada loh pernikahan adat Jawa Timur yang perlu harus dilestarikan, karena di dalam prosesi-prosesinya itu ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Ini perlu dikenalkan agar budaya-budaya seperti ini tidak hilang dan lekang oleh waktu. Usai sudah ya kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Saya Sari Julia tentunya akan menghadirkan sejumlah informasi dan komposisi untuk Anda. Surabaya siang ini cukup terik. Bagaimana dan apa aktivitas Anda? Apapun yang Anda lakukan, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh terhidrasi dengan baik. Apalagi kalau Anda lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan. Ini sudah dengar banyak kabar, orang-orang di sekitar saya sudah mulai jatuh sakit, terkena radang, batuk, pilek, dan juga flu gitu ya. Karena tentu biasanya kalau kondisinya panas itu kan pengen minum yang seger-seger, minumnya es lah. Kalau tenggorokan kita nggak siap ya jatuhnya radang. Ini yang juga harus diwaspadai. Apalagi beberapa hari terakhir ya, ini khususnya di Jawa Timur, Surabaya Raya, itu juga banyak cerita berkaitan dengan kelangkaan stok BBM utamanya jenis solar. Banyak nih antrian yang mengular cukup panjang bahkan menimbulkan kemacetan. Adakah juga cerita seperti ini di tempat tinggal Anda? Wah ini lepas dari kemarin berkaitan dengan BBM non-subsidi naik, kemudian disusul juga dengan kondisi banjir di kota Surabaya ya, dua hari terakhir karena hujan yang cukup deras begitu ya. Kemudian ada lagi mati lampu secara bergilir, pemadaman listrik. Sekarang ini solar juga langka. Wah, tentu masyarakat bingung gitu ya. Harus seperti apa sih gitu kan? Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Jatim Balinus ini terus mengoptimalkan seluruh rantai pasok distribusi BBM untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai langkah antisipatif dilakukan guna menjaga ketersediaan stok BBM di SPBU khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, Pertamina itu mengoptimalkan penyaluran BBM dengan volume di atas rata-rata konsumsi normal harian sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan di wilayah Jawa Timur. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan mudah. Dan dalam keterangannya, Pertamina itu sudah merinci penyaluran Pertalite hingga saat ini telah mencapai 96,6%, sedangkan untuk biosolar itu mencapai 103,3% dari kuota kumulatif tahun berjalan. Angka tersebut mencerminkan komitmen Pertamina untuk terus memastikan distribusi BBM berjalan optimal, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Tentunya didukung jaringan infrastruktur yang terintegrasi, Pertamina mengoptimalkan operasional seluruh fuel terminal dan integrated terminal di wilayah Jatim selama 24 jam. Dan untuk memperkuat keandalan distribusi, Pertamina juga menerapkan skema alih suplai dengan mengoptimalkan dukungan pasokan dari Integrated Terminal Tanjung Wangi, Fuel Terminal Malang, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Tuban, hingga Fuel Terminal Boyolali di Jawa Tengah. Dan sinergi antar terminal ini memastikan distribusi BBM di wilayah Jatim tetap berjalan lancar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi. Sebagai bagian dari penguatan distribusi di wilayah Jawa Timur, Pertamina juga menambah kapasitas angkut operasional armada mobil tangki sebesar 608 kiloliter. Sehingga total kapasitas distribusi mencapai 22.196 kiloliter per harinya. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan pengiriman BBM ke SPBU dilakukan lebih cepat dan lebih optimal, sehingga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga. Pertamina ini juga mengoptimalkan pola pengiriman dan dengan memberangkatkan mobil tangki lebih awal, agar pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari. Dan upaya ini bertujuan menjaga ketersediaan stok sekaligus mengurangi potensi antrian pada jam-jam sibuk. Di tingkat SPBU, Pertamina bersama pengelola SPBU itu melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu akses jalan maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi SPBU. Seluruh proses distribusi juga dipantau secara real-time melalui sistem monitoring operasional dengan pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan. Dan Pertamina dapat segera menyesuaikan pola suplai apabila terjadi peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, sehingga penyaluran BBM itu tetap berlangsung cepat dan merata. Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyampaikan bahwa berbagai langkah ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Dan Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan ya, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dan masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena pasokan BBM terus disalurkan secara berkesinambungan dalam kondisi aman. Dan masyarakat yang butuh informasi mengenai produk maupun layanan Pertamina itu bisa menghubungi Pertamina Call Center 135 yang siap melayani selama 24 jam. Saya juga punya cerita,
hari Kamis malam ya, saya harus pulang ke Surabaya Barat, kebetulan harus mengisi BBM karena waktu pulang kantor itu sudah nggak keburu gitu ya. Pulanglah kami mengangkut barang-barang dari Surabaya Utara menuju Surabaya Barat. Saat mencari si SPBU untuk mengisi gitu ya, beberapa jenis BBM itu kosong, Pertalite kosong, Pertamax juga, Solar juga gitu. Jadi saya harus muter dulu, yang harusnya saya bisa lewat tol dari Surabaya Utara ke Surabaya Barat, saya harus lewat jalur kota dan harus berhenti di beberapa SPBU, dan ya susah gitu, sampai SPBU yang ketiga saya baru bisa mengisi BBM untuk kendaraan saya, karena ya kondisi malam itu juga beberapa SPBU kondisi antriannya cukup panjang, baik itu kendaraan roda 2, roda 4 begitu ya. Dan juga melihat berita-berita dan juga kabar-kabar, wah ini di wilayah Margomulyo gitu ya, itu sudah ada antrian yang cukup panjang. Di Krian itu juga dominasinya memang kendaraan besar, truk atau gajah-gajah gitu kan ya. Tapi nggak tahu di dalam kota kenapa kok sepeda motor tuh antriannya juga banyak. Waktu itu saya pulang sekitar jam-jam 8 malam. Artinya kan saya mikir, oh kondisi lalu lintas sudah cukup lengang lah ya. Orang-orang juga nggak mungkin beli bensin pada malam hari gitu. Ternyata antriannya cukup panjang, termasuk juga roda 4. Nah, karena permintaan diduga mengalami peningkatan gitu ya, PT Pertamina menduga gitu ya, permintaan dengan barang yang tersedia itu enggak sama, enggak ada, enggak imbang gitu, sehingga terjadilah ada beberapa SPBU yang kemudian tutup dan kosong. Sehingga ini yang kemudian terus disuplai agar kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang disinyalir mengalami peningkatan khususnya di beberapa wilayah itu bisa terpenuhi. Jangan panik buying ya. Ini yang juga tentu akan sangat merugikan kita kalau masyarakat satu dengan yang lainnya kemudian menyerukan untuk ayo beli sebanyak-banyaknya karena nggak aman ini stoknya dan lain sebagainya. Nanti ada malah kerugian besar. Jangan deh, ayo kita jaga sama-sama agar kondisinya tetap kondusif. Kita percaya bahwa seperti halnya PLN, lepas dari kerugian yang banyak diderita masyarakat, begitu ya, mereka terus berbenah dan berupaya agar pemadaman listrik bergilir tidak terjadi lagi. Termasuk halnya ketersediaan BBM. PT Pertamina juga menjanjikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi karena stok disinyalir akan tetap aman. Mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan gitu ya, yang akan berakibat fatal, merugikan dan juga mengganggu mobilitas masyarakat. Tapi sama-sama kita juga bantu gitu ya, agar tidak panik buying dan khawatir yang berlebihan, karena pasokan BBM akan terus dilakukan secara berkesinambungan dalam kondisi aman untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi ini yang harus kita pahami bersama gitu ya, agar tidak ada lagi kekhawatiran dan aksi panik buying.

bunda, masak emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: satu lagu dari Once Michael dengan Sabda Alam. Saya juga putarkan spesial untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelum nanti ya, saya ajak Anda pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program musik kita 100% Indonesia untuk sesi request. Saya ajak Anda terlebih dahulu siang hari ini mendengarkan feature berkaitan dengan Kampung Dinamo yang akan disampaikan oleh rekan saya Ermina Jane berikut ini.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di kota Surabaya ada sebuah kampung yang unik dan kreatif di mana mayoritas warganya menggeluti jasa reparasi dinamo. Berikut kita ikuti liputannya.
2: Hari masih pagi saat kami menyusuri tempat ini. Kawasan unik karena sebagian warganya mencari nafkah dari reparasi dinamo. Kampung Dinamo di Beratang Gede, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, merupakan pusat reparasi dinamo dan menjadi salah satu ikon wisata tematik kota Surabaya. Selain konsumen dari Surabaya, kampung ini menjadi jujukan jasa reparasi dinamo dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Di Kampung Dinamo terdapat sedikitnya 50 bengkel dinamo. Tidak hanya melayani servis dinamo rumahan, di kampung ini juga melayani jasa perbaikan dinamo mesin pabrik dari berbagai wilayah. Muhammad Fatah atau yang biasa dipanggil Pak Mul, salah seorang perintis usaha servis dinamo di Kampung Dinamo, mengaku sudah memulai usahanya sejak awal 1970-an. Sekitar 50 tahun lalu, usaha reparasi dinamo dirintis oleh ayahnya, Abdul Fatah. Berkembangnya usaha reparasi dinamo tersebut menuntut Abdul Fatah mencari tambahan tenaga kerja, baik dari kalangan keluarga hingga warga sekitar.
3: Dulu itu ya sekitar 50 tahun yang lalu lah. Di kampung ini hanya ada satu yang tukang dinamo itu, yaitu Bapak Abdul Fatah. Dia itu adalah ayah saya. Dulunya itu dinamo itu tidak seperti sekarang. Dulu dinamo itu hanya mengerjakan ini, starternya mobil itu mas, mobil kayak mobil Dodge, Morris itu tahun sekitar tahun itu. Lama-lama kemudian ya mungkin ayah saya itu, saya masih belum mengikuti itu. Kemudian ayah saya ini agak terkenal gitu ya, sehingga kerepotan harus cari pegawai baru. Nah, pegawai baru itu adalah ponakan dan menantunya beliau. Kemudian lama-lama si menantu ini sudah pinter kan mas, sudah pinter, akhirnya ya buka sendiri. Terus buka sendiri karena juga ramai pekerjaan, akhirnya si ayah saya ini juga cari pegawai baru. Jadi dari pegawai baru ini buka lagi sehingga ya banyak. Jadi tukang-tukang itu dari ayah saya ke menantu cari pegawai cari, akhirnya seperti jaringan apa ya, seperti apa ya, akar gitu loh mak. Nah seperti itu.
2: Tidak perlu melakukan pemasaran secara jor-joran untuk mencari konsumen. Nama Kampung Dinamo menurut Pak Mul seolah sudah menjadi jaminan bagi konsumen untuk mempercayakan perbaikan jenis dinamo apapun. Di tempat usahanya saja, ia sudah memiliki 13 pegawai dengan biaya reparasi dinamo mulai 2,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per reparasi. Biasanya setiap bulan, ia mampu meraup omset hingga 50 sampai 100 juta rupiah per bulan.
3: Ada kan, dinamo itu tidak hanya gulung aja, Pak. Jadi ada yang bubut untuk memperbaiki as-as yang rusak itu, bubut. Jadi di sini ada tukang bubut, ada yang jualan ini kawat email, kertas, banyak di sini banyak yang jualan. Sehingga apa ya, tukang-tukang di sini itu punya langganan sendiri-sendiri. Seperti saya ini tukang, kalau dulu ya mulai dari apa itu dinamo, kemudian kipas, AC. Sekarang saya tinggalkan karena ya apa ya sudah meningkat gitu loh, sehingga sekarang saya ini cool storage seperti ini gini. Kalau biaya itu per dinamo gitu ada yang 6 juta, ada yang 7 juta, ada yang juga 2,5 juta gitu juga. Jadi kalau omset ya mbak ya, kira-kira antara 50 sampai 100 lah.
2: Di kampung dinamo, sehari-hari kita akan menemui para pekerja mereparasi dinamo. Ada yang mempersiapkan peralatan kerja, menghidupkan mesin, hingga suaranya langsung memecah suasana pagi. Para pekerja terlihat sedang menata gulungan tembaga pada dinamo besar. Di bagian lain, di halaman samping rumah di Jalan Beratang Gede Surabaya, pekerja lain terlihat membersihkan rumah dinamo berukuran kecil sebelum dipasang gulungan tembaga. Aktivitas reparasi dinamo banyak ditemukan di kawasan ini. Tidak hanya di gang besar, di gang sempit pun aktivitas ini banyak ditemui.
3: Saya enggak, Mas. Jadi saya dengan tetangga saya sini ya, dia itu anunya apa itu bidangnya itu apa kayak pompa air gitu. Saya enggak.
4: Jadi spesialis masing-masing.
3: Iya, masing-masing. Dan punya langganan sendiri-sendiri, Mas.
2: Salah seorang tenaga servis dinamo, Abdul Hadi, atau yang biasa dipanggil Mamat, mengatakan, berbagai dinamo motor penggerak dan generator semuanya bisa ia kerjakan.
5: Dan dulu yang ditangani saya tuh masih ngerjakan AC rumah. Terus sekarang sudah ada kemajuan, Pak Mulnya jadi pindah ke full storage.
2: Hingga saat ini kampung dinamo Kota Surabaya mampu menyerap lebih dari 300 tenaga kerja, baik dari warga sekitar maupun luar Kota Surabaya. Meski belum banyak sentuhan dari pemerintah Kota Surabaya, pelaku usaha reparasi dinamo di kampung ini tetap eksis menjalankan usahanya. Dari kampung dinamo di Beratang Gede Surabaya, tim liputan RRI Surabaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sesi request begitu ya. Saya punya satu informasi untuk Anda pendengar. Ayah bunda, penasarankah seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar, dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Dan anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung. Sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Cikal Support Center di 0811 1051 1178.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Temani Anda menghabiskan libur akhir pekan. Di kesempatan kali ini kami hadirkan program Musik Kita 100% Indonesia di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda yang terbaru pastinya ya, yang tentunya ada di playlist kami. Line telepon 5345474 atau WA 081331449 boleh Anda akses. Anda bisa request lagu favorit Anda gitu ya, bebas. Kalau untuk salam ya seperti biasa, edisi akhir pekan bebas, tapi bebasnya bersyarat begitu ya. Harus bisa saling bergantian dengan pendengar-pendengar yang lain. Langsung saja ya, saya ke penelpon. Selamat siang Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita 100% Indonesia merdeka.
1: Mantap. Tumben nomor satu, Bu.
2: Iya, ini sambil ngaronin. Jadi Ibu gak tidur ini di dapur.
1: Oh iya, sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah. Ibu sehat, Mbak. Ya. Mudah-mudahan Mbak, kenapa ini aku kok ngeblengin ini ya?
1: Sari Allah, Ibu, ada Mbak Sari.
2: Suaranya ngewacling Mbak. Ya Allah, alhamdulillah.
1: Ya.
2: Lagunya.
1: Apa? Loh, kok hilang? Loh, Bu Isti kenapa kok hilang? Ayo kontak lagi. Pasti kita.
2: Halo.
1: Ah iya, kok putus?
2: Akhirnya aku menemukanmu, Mbak.
1: Naf.
2: Akhirnya ku menemukanmu, itu loh, Mbak.
1: Siap, dari Naf ya, saya puterin
2: salam
1: nanti
2: ya,
1: Bu.
2: Mbak.
1: Boleh.
2: Saya tak tuwepet nih. Bu Mus, Bu Nana, Mayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadilah, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dwi, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Pak Mulyono, Bu Mas Asa, Pak Awi, Bu Anda Esther, Bu Anidaya, Bu Atiramil, Bu Kostiah, Pak Kennedy, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Sari, kalau pulang hati-hati, Mbak.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih. Iya. Bu Isti, ini bacanya cepet banget gitu kan ya. Jadi semuanya dapet. Terima kasih ya Bu Isti. Musik kita. Halo.
1: Masih kita. Masih kita. Naldo Persen Indonesia. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam, Bu Ati.
1: Mbak Jalil.
0: Ya.
1: Aku minta lagu dari BTS-nya.
0: Yang apa?
1: Cinta sejati.
0: Oh iya, siap.
1: Ya, salamnya untuk Oma Yanti Win, Bu Siti Damiati, Bu Jalo, Bu Ida, Bu Siti, Ma Bandi, Tata Dinda, Abawi, Pak Tua, Bang Gopal, Mbak Mul, untuk Mbak Sari, udah maaf, Mbak.
0: Wah, belum nih saya, Bu.
1: Aku masak ikan kari.
0: Wah,
1: Kalau
0: iya.
1: kalau Mbak Sari mau ke rumahku.
0: Jauh banget kayaknya ya.
1: Mana sabrangan loh, Mbak.
0: Oh, Manyar Sabrangan ya. Ya, insya
1: Yang
0: Allah lain waktu
1: ketiga.
0: ya.
1: Semoga Mbak Sari selalu sehat.
0: Amin.
1: Jadi ya banget.
0: Amin.
1: Orangnya cantik.
0: Masya Allah.
1: Ya, lihat di status itu loh. Mbak Sari orangnya cantik. Rambutnya panjang.
0: Udah nggak panjang sekarang rambutnya Bu, udah dipotong.
1: Hebatlah. Makasih ya, Mbak Sari.
0: Sama-sama Ibu.
1: Kurang hati-hati ya.
0: Ya, siap.
1: Sampai-sampai rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu. Musik kita.
2: 100% Indonesia. Asli lu Mbak Sari.
0: Iya lo Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunya apa Mbak Sari?
0: Loh, lagunya bebas
2: Oh
0: Bapak.
2: bebas. Aku carikan berangkat pagi pulang pagi.
0: Armada.
2: Mengais rezeki biar dompetnya Pak Mulyono selalu terisi.
0: Siap, saya carikan.
2: Ya, Armada itu ya.
0: Nah,
2: Mbak Sari sehat ya.
0: Alhamdulillah, semoga Bapak juga ya.
2: Mbak Sari hari Kamis itu ada di situ ya.
0: Ada Pak saya. Kenapa?
2: Oh, aku gak tahu hari Kamis keluar karaoke loh Mbak.
0: Oh, sore saya udah pulang.
2: Oh,
0: ya.
2: jam 3.
0: Ya. Ada saya sampai jam berapa ya? Tapi itu udah saya pulang. Bapak datang ya?
2: Oh, iya.
0: Iya,
2: ya,
0: iya,
2: gak
0: iya, iya.
2: apa-apa. Kepingin ketemu penyiar-penyiar yang belum ketemu itu loh
0: Oh,
2: saya ini.
0: iya. Insya Allah lah ya Pak, lain waktu ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa ketemu.
2: Insya Allah hari Kamis terakhir bulan depan, insya Allah kalau
0: Insya
2: gak ada
0: Allah.
2: halangan,
0: Ya,
2: kita
0: siap.
2: saling doa mendoakan aja, saling merencanakan, tapi Allah kehendak lainnya nggak tahu. Ya, saya nggak repot nih.
0: Iya.
2: Ya. Aku salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Salam hormat, salam kangen. Tetap semangat, insya Allah sehat semuanya.
0: Amin.
2: Cuaca alhamdulillah Gembili dan sekitarnya panas.
0: Sama, di sini juga panas, Pol.
2: Terus di dalam kamar pada kapak pakai kipas si siumu alias uong kepah. Kalau Pak Mulyono gini aja Mbak, panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah.
0: Harus begitu, iya.
2: Yang penting tetap menjaga kesehatan kita sendiri-sendiri aja.
0: Benar.
2: Untuk Mbak Sari, kalau ada salah kata, Pak Mulyono mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Sari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mul. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Musik kita.
3: 1% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sari Julia.
0: Waalaikumsalam Bu Siti. Loh ketawa, kenapa?
3: Ya gitu. Iya, saya sudah tahu Mbak Sari kan memang rambutnya panjang, Kapa Nami. Sekarang sudah diketok.
0: Iya benar. Udah digunting?
3: Jangan diketok. Oh, di ketipi.
0: Iya karena rontok Bu, jadi harus dipendekkan biar
3: iya,
0: lebih sehat.
3: Iya,
0: lek
3: panjang memang rontok.
0: Ah itu
3: memang
0: dia.
3: Rontok lek panjang.
0: Ah benar.
3: Iya benar ketok itu, tapi jangan dipongkas-pongkas temenan.
0: Enggak sih, sebahu aja aman.
3: Iya sebahu. Apa sih kok lek sebahu lek kepanjangan nanti rontok memang. Pak Mul itu Bu Siti datang nggak di Sopo.
0: Pak Mul, ayo. Ini Bu Siti ngamuk loh. Gimana?
3: Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari Julia yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu Siti.
3: Mbak Sari pelan-pelan aja ya, tak cepeti ya. Soalnya anak murid waktu di ruang saya ya.
0: Silakan.
3: Lagunya Liodra ya.
0: Yang apa?
3: Yang apa ya, yang satu yang tak bisa lepas ya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Umi yang dikwin. Umi kusia di pondok masih tak kayak 10 ay. Pak Mulyo, Pak Mulyo, Pak Nedi, Ali, Mas Dio, Bang Gober, Bang Freddy. Ibu-ibu ini nanti malam aja ya, oke?
0: Siap.
3: Terima kasih banyak Mbak Sari Julia.
0: Sama-sama.
3: Sehat selalu sampai 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya bisik-bisik, saya jadi ikutan bisik-bisik loh. Bu Siti gak seheboh biasanya. Tahan dulu ya. Sudah 4 menelpon loh. Nanti lagunya gak keputerin. Kayak Oma Yanti. Loh laguku gak diputerin. Karena waktu juga yang terbatas. Mohon izin pendengar. Mohon sabar. 4 menelpon 4 lagu. Saya puterin dulu. Sebelum nanti saya geser ke line WA. Baru telepon lagi. Tadi siapa ya yang duluan? Bu Isiharo. Sembari masak nasi saya temenin. Akhirnya aku menemukanmu dari Nafu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya coba bacakan dulu ya yang sudah gabung melalui line WA. Ada Ibu Hartini, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Request lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Isiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Dian. Buat Mbak Sarinya terima kasih banyak. Sama-sama. Geser lagi ke Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulung Agung minta diputarkan lagu pop Satu Hati Untuk Selamanya versinya Andra Respati. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Sarinya, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak dan keluarga. Geser ke Mas Afif. Waalaikumsalam, terima kasih. Lagunya Afgan Kacamata. Salamnya untuk Mbak Madarestu, Mbak Yuyun Satya, Mbak Prita Audia, Mas Miftah Al-Karom, Pak Adi Heraswadi, Mbak Nindya Aprilia. Oh, ini teman-teman saya di satker yang lain kayaknya ya. Madarestu, ada Yuyun Satya, ini di Madiun ya. Dan juga untuk semuanya. Bener gak sih Mas Afif, kalau denger coba balas dong. Terima kasih ya, nanti lagunya diputerin. Ada Pak Bambang di PBI Benowo, lagunya Elemen. Yang apa Pak? Oh, terserah. Oke, salamnya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, sudah 4 ya. Pak Bambang, Mas Afif, Bu Hartini, Pak Mariono. Geser dulu ke penelpon. Musik Kita.
1: Musik Kita 100%. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Titi.
1: Bu Sadi. Lagunya milih sendiri.
0: Oh iya.
1: Lagunya saya.
0: Apa?
1: Waduh, kalau milih sendiri itu Bu Sadi.
0: Kenapa?
1: Bingung.
0: Loh, padahal enak loh. Iya kan, bisa iya. Milih sesuka hati gitu.
1: Aku Laskar Pelangi aja.
0: Oh ya, Niji ya.
1: Laskar Pelangi, ku kirimkan untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, sehat Bu Sophia, juga Pak Budi Suseno di Tuban, Bu Siti Runia, Mama Dewi. Mama Yo, kok Mama Dewi, Mama Yo, Bu Dewi, Pak Bandi, juga Pak Kennedy di Palembang, juga Pak Freddy, semuanya. Terima kasih.
0: Baik.
1: Paling sehat.
0: Selalu. Amin. Semoga Ibu juga sehat ya.
1: Insya Allah kita bisa ketemu di udara.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line WA juga bisa ya, 5345474 dan 081334x992 itu juga boleh Anda akses untuk bisa request. Ini agaknya nomornya Budian ini tadi ya masuk ya. Budian, ayo kontak lagi. Yang lain juga ya, masih ada beberapa waktu untuk Anda bisa request lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Saya izin lagi kalau gitu, kalau misalnya nggak ada dring telepon, saya puterin lagu agar semuanya itu bisa terpenuhi untuk request lagunya. Yang belum, boleh ya, kirimkan voice note pun juga nggak apa-apa. Saya puterin dulu Nine Ball, kesukaannya Bu Hartini, spesial untuk Anda juga.

0: motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Dari Niji dengan Laskar Pelangi, saya juga putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses. Tumben sepi. Lagi pada berlibur ya, karena anak-anak itu kan liburan sekolah ya. Jadi mungkin orang tua, kakek nenek ini tengah disibukkan untuk anak-anaknya yang atau cucunya yang sedang berlibur. Jadi ini jam requestnya kayaknya kegeser gitu ya. Jadi sepi gitu kan ya. Gak apa-apa, masih ada beberapa lagu yang harus saya putarkan. Pak Bambang ditunggu ya nanti elemennya ya. Kemudian Mas Afif juga Afgannya nanti ditunggu. Ibu Siti Rumia, terima kasih. Request lagunya Armada. Bu, Armadanya tadi udah keluar. Mungkin boleh diganti kalau Ibu sudah mendengarkan kami di siang hari ini ya. Karena Armada tadi diminta sama Pak Mulyono. Pergi pagi, pulang pagi. Salamnya aja saya bacakan untuk Bu Hartini, Bu Isiharo, Bu Musdiati Wibowo, Bu Nana, Bu Wira, dan salam untuk semuanya. Mbak Sari Julia, terima kasih banyak. Sama-sama. Musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Budian. Udah dibilangin kok. Kalau sama saya tuh udah toh. Hafal saya tuh. Oh iyalah. Sehat ya Bu?
1: Panas di sini.
0: Oh panas ya? Iyalah, ini juga pemuda panas pol.
1: Kum-kum ini Mbak Sari.
0: Enak ya? Sambil minum
1: kum-kum air es.
0: Es, wah oh, mantap.
1: Apalagi esnya es coklat.
0: Waduh.
1: Kalau begitu es degan.
0: Waduh, saya milih es degannya kayaknya. Enak kayaknya ya, seger ya?
1: Iya betul. Sambil makan rujak. Mantap.
0: Rujak apa dulu? Rujak buah?
1: Rujak cingur.
0: Oh, rujak cingur. Iya. Banyak sih kalau di sini yang enak.
1: Ya, ini Pak Rofik ya sama. Nih, Pak Rofik.
0: Iya, kemana ya? Enggak muncul lagi. Minggu lalu saya di telepon ini kok enggak.
1: Itu, dicariin Mbak Sari loh, ditungguin Mbak Sari.
0: Siap.
1: Yap. Lagunya Project Pop.
0: Apa?
1: Dua gapat.
0: Sebentar, saya mau nanya, kenapa sih suka lagu itu?
1: Ya, lucu aja.
0: Oh, lucu aja. Mungkin ya, ada sesuatu yang kemudian menceritakan lagu ini gitu. Enggak ya, karena ya, lucu aja ya?
1: Ya, lucu aja.
0: Oh, iya. Oke.
1: Okay. Kalian kan itu lagu juga kesukaannya almarhum kakak saya juga.
0: Oh, gitu. Iya. Nanti saya puterin ya.
1: Ya, oke. Okay. Salamnya buat Pak Tua, Pak Tuanya juga kemana ya, udah masuk ya Pak Tua?
0: Belum, di jam saya
1: Pak
0: belum
1: Tua,
0: masuk
1: Pak Tua. Pak Rofik, yang suka iming-iming aja Pak Rofik. Wah tidur aja Pak Rofik ini rek. Mas Ali, kemana Mas Ali, udah masuk ya?
0: Belum, minggu lalu juga Mas Ali gak masuk tuh di jam saya.
1: Mas Sakti, Bu Miming. Ini mau ngelawas salah terlihat sih.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Mbak Pak Wandi. Pak Toto. Bang Kobar. Semuanya ada deh. Buat Mbak Sari kirinya selamat berkah. Semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari musibah. Selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti jangan lupa makan siang.
0: Siap.
1: Terima kasih matur suwun.
0: Ya, terima kasih Budian. Biasanya Budian ini munculnya di GSM, tapi tadi saya panggil-panggil akhirnya muncul di line telepon konvensional. Musik kita.
2: Dijera cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia. Lebih baik namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Asik. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga bahasa juga selalu sehat.
0: Saya sehat. Kemarin minggu ditungguin gak masuk. Ayo kemana?
2: Gak bisa masuk Mbak Sari, terlambat.
0: Oh gitu, yeah. Tidur pasti.
2: Ya yeah, sepertinya sih.
0: Ini kenapa sih nggak pernah bisa kompak gitu loh ya? Minggu lalu cuma Bu Mimi, minggu ini jangan sampai cuma Mas Ali doang. Bu Mimi mana dicolek itu?
2: Belum. Orang-orang sibuk, Mbak Sari.
0: Iya, bener. Saya tahu
2: minggu
0: sih.
2: Minggu Bu Mimi itu ada cucu-cucunya datang biasanya itu.
0: Oh, bener. Makanya tadi bilang, oh ini kayaknya liburan udah sama-sama sibuk ngurusin cucu ini.
2: Kalau aku ngurusin cucu, ngurusin diri sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan sama-sama ngurusin.
2: Iya. Ya udah. Lagunya... Pijar Cinta aja, Mbak Sari ya.
0: Pijar Cinta.
2: Tapi yang dari itu Munandar ya? Itu Munandar.
0: Sebentar, ada gak ya? Tunggu. Hijrah Cinta.
2: Iya.
0: Oke.
2: Namanya buat Om Mayanti, Bu Artini, Bu Mesti Bawa, Bu Mimi. Ayo Bu Mimi, Cinta ini enak aja Bu Mimi. Terus, Dian, Bu Siti, Bu Isti, Mas Bandi, Pak Wandi, Solekin Sakti, Pak Bawi, Pak Situ, Pak Budi Sukisena, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, Bu siapa itu, Bu Estrani, Tete Dinda, Kak Tanti, dan Mayu, dan semuanya lah. Buat Mbak Sari, terima kasih banyak. Semoga Mbak Sari sehat walafiat. Rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh, kalau doa tuh semangat gitu kan ya. Akhirnya Allah tuh langsung ngasih rezekinya, biuk gitu. Seru dong, aku seneng langsung kan ya. Apalagi tanggal-tanggal kayak gini gitu kan ya. Tapi kata Pak Mul tuh, mau tanggal tua, tanggal muda, nikmatin aja dengan syukur. Alhamdulillah. Mas Sakti, yang lainnya udah muncul. Mas Ali, Mas Sakti, Bu Mimi yang gak ada. Ayo, gabungan, saya tungguin. Mbak Tanti, selamat siang.
3: Musik kita 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Halo, apa kabar Mbak Syari? Yang cantik jelita, sepanjang masa, tiada adilannya.
0: Ya ampun, Mbak Tanti.
3: Baik, ta.
0: Aku baik.
3: Alhamdulillah. Aku juga sama, lagi baik selalu.
0: Harus tetap baik semangat. Nih,
3: panas-panas. Iya.
0: Panas ya? Sama.
3: Panas banget, Pol. Mbak Syari nggak ngurusin tentang pujaan hati suami tercinta.
0: Tuh. Lah,
3: enggak liburan ta?
0: Liburnya kemarin toh, saya enggak ada gitu loh. Off kemarin. Sekarang masuklah kerja. Cari duit.
3: Gitu ta.
0: Loh ya iya loh, harus kerja loh. Lah kalau enggak kerja gimana? Mau makan apa nanti, ya kan? Tuh kan? Mau request lagu apa?
3: Setia.
0: Apa?
3: Setia Mbak di situ. Aku tuh kalau mau ke situ sekarang banyak demo-demo loh Mbak. Jadi agak ini ya, takut gitu loh. Apa namanya? Gerhadi tuh loh ya toh.
0: Oh iya.
3: Demo.
0: Aman tapi kalau yang tahun lalu
3: sekarang
0: yang
3: aman. Kan?
0: Aman, tenang dijaga bapak-bapak polisi. Sebentar, Oma Yanti boleh teleponnya ke konvensional ya. Nanti kalau telepon ke sini suaranya Mbak Tanti enggak kedengeran soalnya. Oke, ayo. Lagu apa, Mbak Tanti?
3: Ini apa namanya, Kupu-kupu dari Tiara Dinita itu ya?
0: Oh iya, Kupu-kupu, siap Tiara ya. Aku di sini lagi sama Dini nih.
3: Mbak Dini?

0: Tanti di sini. Terus ada lagi buat siapa ya? Pak Mo, Pak Wandi.
1: Duh kan. Sebentar sebentar. Oma Yanti nanti ya. Nanti teleponnya Mbak Tanti keputus ini kalau gitu, nggak dengar suaranya. Yuk Mbak Tanti lanjutkan.
0: Oh iya ta.
1: Iya,
0: oh,
1: kalau
0: kok bisa gitu Mbak, bisa putus-putus.
1: Device-nya cuma satu. Kalau misalnya Mbak Tanti teleponnya ke WA, Oma Yanti telepon GSM, nah ini putus akhirnya. Ya.
0: Oh alah, ya ya wes, oke deh gitu aja deh ya. Makasih ya Mbak Sari, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih.
0: Berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia, happy. Bye bye Mbak Sari.
1: Bye-bye.
0: Thank you.
1: Aduh, saya sampai ngakak kalau ngobrol sama Mbak Tanti tuh enggak ada habisnya gitu kan ya. Seru banget, orangnya rame. Musik kita.
2: Musik kita. 100% Indonesia ya. Asli bersama Mbak Sari Julia.
1: Ini
2: Surabaya asli loh.
1: Siapa ini ya?
2: Lupa dengan suaraku ya?
1: Tunggu. Kok suaranya mirip Pak Giman ya?
2: Iya, Pak Giman.
1: Oh iya benar ta?
2: Kok mirip sih? Memang Pak Giman kok.
1: Tunggu, soalnya di sini namanya bukan Pak Giman.
2: Iya, iya. Ya, jontreng. Saya pinjam HP-nya saudara saya.
1: Oh, pantes. Nah, kalau suara saya nggak bisa dibohongi loh, Pak.
2: Iya. Tapi mirip-mirip ya, ya.
1: Mirip apa?
2: Dengan Pak Giman.
1: Loh, lah iya ini siapa ya berarti?
2: Iya, Pak Giman.
1: Saya jadi bingung kan. Saya Pak Giman tuh biasanya teleponnya nggak ke WA. Teleponnya ke telepon konvensional, bener nggak sih?
2: Iya. Tapi sekarang sulit di konvensional.
1: Oh iya wes, yang penting ini asli Pak Giman.
2: Ya iyalah.
1: Ya wes.
2: Ini HP saudara saya.
1: Iya, soalnya tulisannya. Kenapa?
2: Jangan disebut namanya.
1: Iya.
2: Engkau terkenal itu.
1: Kayaknya kalau sama teman-teman penyiaran lain disebut namanya, karena yang tertera itu.
2: Jangan.
1: Berhubung tadi saya ragu dengar suaranya Pak Giman ya, saya sebutnya Pak Giman.
2: Iya, jangan ini kok. Jenengi saudaraku terkenal di udara nanti aja. Aku asing terkenal.
1: Gak mau kalah. Wis.
2: Kau boleh asli ini re. Jangan cepet ya.
1: Ya. Aman. Oke, lu kan. Tunggu. Mas Fikri, teleponnya ke ini dulu. Kan saya jadi bingung kalau dua-duanya di sini. Ayo.
2: Halo.
1: Ya, silakan. Request ya. Apa?
2: Andini, Tiara Andini.
1: Tuh, Tiara Andini udah di-request sama Mbak Tanti loh, kupu-kupu.
2: Oh, enggak bisa.
1: Iyalah.
2: Sama Seven.
1: Selawan Seven di-request sama Bu Siti Rumia, judulnya Dan.
2: Waduh. Lain lu kok Anang.
1: Apa? Aku lelakimu.
2: Sama enggak trauma dengan Anang.
1: Kenapa? Oh, yang dulu tak enggak lah.
2: Sisi
1: profesional
2: ya.
1: Aja Pak, wajar itu. Semua aku, presenter, host ataupun anchor pasti pernah yang seperti itu. Aman saja.
2: Aku sampai anu lo.
1: Kenapa?
2: Berpesmi lo, nangis lo.
1: Dulu kenapa?
2: Saman si Senen ini aku sih nangis.
1: Aman Pak, itu tapi, bagian dari profesionalisme.
2: Hah? Iya, tapi nemen ngono ya.
1: Gak apa-apa, itu kan artinya memang di satu sisi ada kepentingan yang ingin disampaikan kepada publik gitu kan. Ya berhak saja, siapapun berhak untuk mengomentari,
2: ya,
1: aman.
2: Ya berhak, tapi kan ini ruang publik,
1: iya,
2: orang banyak, kan ada etikanya bos.
1: Nah, penilaian kembali kepada pendengar, ya kan? Masing-masing ada yang pro dan kontra, ya kan? Bener gak sih? Ya kan? Jadi penilaian kembali kepada Cak Giman dan juga pendengar-pendengar yang lain gitu.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya, Cak Giman.
2: Anu iku apa?
1: Apa?
2: Apa sih? Aduh.
1: Apa?
2: Separuh jiwaku pergi loh.
1: Oh iya, separuh jiwaku.
2: Ya.
1: Pergi kemana?
2: Iya, iya. Ke dirimu.
1: aduh. Oke, tak puterin. Tuh kan? Aduh. Bukan? Gini nih, susah. Cak Giman, ayo, buruan.
2: Iya. Ah.

0: Mas Ari.
1: Oh iya,
0: ya sudah kalau gitu. Bercanda Mas Ari ya.
1: Siap.
0: Bercanda, bercanda.
1: Sama.
0: Matur nuwun. Buat dirimu selalu tetap semangat.
1: Ya.
0: Awet-awet di Pro 1. Jaga mental. Jaga kecerdasan. Jaga karyamu. Semoga tetap berkarya. Jangan lelah-lelah untuk berkarya.
1: Siap.
0: Menamui mendengarnya. Matur nuwun nggih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mohon maaf loh, kalau saya suara itu gak bisa dibohongi. Kalau saya kenalnya awalnya Pak Giman, yang telepon munculnya nomornya beda. Nah, bukan salah saya, tapi saya sebutnya Pak Giman. Tentang Anang, saya gak trauma. Itu bagian dari pekerjaan, suka duka, dan profesionalisme. Gak apa-apa Pak, masih segitu aja kok. Kalau diwawancara lagi, tak tantang lagi nanti beliaunya. Musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Fikri ini kayak Budian. Suka ngeprank.
2: Enggak kok, enggak niat ngeprank, cuma keselak warga ini.
1: Keselak apa?
2: Air.
1: Oke, siap.
2: Mas Ari, baik kabar ya?
1: Alhamdulillah, semoga Mas Fikri juga ya.
2: Alhamdulillah juga baik, sehat dan kuat.
1: Siap.
2: Lagunya
1: apa?
2: Itu Mbak, Seribu Kali Mbak.
1: Hah?
2: Seribu kali.
1: Seribu kali kenapa?
2: Nggak tahu kenapa Mbak.
1: Seribu kalinya Gia Indrawari kan? Oke. Okay. Ini seribu kali apa ini kira-kira ya?
2: Seribu kali kau pergi.
1: Kok jadi dangdut? Itu rumah sebelah. Itu kamar sebelah. Ini bukan. Nanti saya denda lo Anda.
2: Ya wes maaf. Ya salamnya untuk semuanya aja untuk Mbak Sari yang terlalu.
1: Siap.
2: Dan terima kasih ya langsung kami kelas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tunggu pendengar-pendengar yang siang ini interaktif di sesi request. Saya tunggu di jam-jam pagi. Pak Giman, ayo sesekali kalau kita bahas topik, Pak Giman ini orangnya juga kritis. Monggo, yang lainnya juga boleh. Saya puterin Afgan Kacamata yang tadi juga diminta oleh beberapa pendengar.

0: Satu lagu dari Elemen Pergilah Adinda, saya putarkan spesial juga untuk temani Anda di kesempatan siang menuju sore hari ini. Saya masih punya 4 lagu yang saya titipkan ke teman saya, bestie saya, Dini Wardani, yang tadi direquest oleh Cak Giman, kemudian juga Mbak Tanti, begitu ya. Kemudian juga ada Mas Ali, ya. Kemudian juga ada Mas Fikri. Karena saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Pukul 14:55 itu nanti ada kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dalam sesi request program musik kita 100% Indonesia di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Saya Sari Julia pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

0: قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Beranda Asta Cita pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Mbak Willy Filosofia begitu ya di sore hari ini. Sore hari ini kami mengetengahkan tema saat rupiah tertekan dan harga melonjak, apa yang harus kita lakukan? Kita sapa dulu ya. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Willy.
1: Waalaikumsalam Mbak Dini, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini Mbak Willy?
1: Alhamdulillah, baik sekali Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Willy untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya di sore hari yang cukup terik ya. Panas banget hari ini soalnya. Baik, dan pendengar kami membuka line telepon 081-33-14-992. Saat ini kita bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Beliau adalah Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, dan kami mengetengahkan tema saat rupiah tertekan dan harga melonjak, apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan in this economy Mbak Willy? Silakan.
1: Ya, yang pertama adalah Mbak, kalau kita mau melakukan perbaikan, maka kita harus tahu dulu bahwa yang kejadian tuh seperti apa sih hari ini, begitu. Gitu, jadi kita tuh sering dengar inflasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kita nggak tahu inflasi itu apa sih.
0: Oke, sering itu apa sih inflasi itu? Apakah makanan bisa dimakan? Nah, seperti apa sih sebenarnya Mbak Willy? Silakan.
1: Iya, jadi hari ini kita tuh menghadapi inflasi yang ada di mana-mana. Iyalah. Kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dan memang tidak terus menerus, tapi cukup membuat kondisi yang kurang nyaman gitu loh. Soalnya adalah harga-harga naik, harga beras naik, sembako naik.
0: Benar.
1: Gitu kan. Terus kemudian bahan bakar naik gitu ya.
0: Iya, sementara gaji nggak naik-naik gitu ya.
1: Betul.
0: Kok jadi curhat?
1: Kode keras.
0: Kode keras gitu ya. Oke. Nah, di kondisi saat ini apa-apa mahal begitu ya Mbak Willy ya. Inflasi itu kalau mungkin secara pendek pemahaman saya gitu ya, gue belibet ya, pendek pemahaman saya nih Mbak Willy, inflasi itu ketika kita bawa 100.000 itu cuman dapatnya dua macam doang, padahal biasanya kalau kita bawa 100.000 itu di 3 tahun yang lalu mungkin ya itu masih dapatnya banyak. Nah, apakah seperti itu Mbak Willy?
1: Iya, simpelnya seperti itu Mbak gitu. Terus kita juga mengalami banyak sekali perubahan gara-gara uangnya, harganya semakin tidak ada gitu ya. Dimana seperti kita tahu bahwa akibat pelemahan rupiah terhadap dolar, banyak sekali barang-barang impor yang mengalami kenaikan secara signifikan gitu ya Mbak. Sedangkan sebagian memang menguasai hajat hidupnya orang banyak gitu loh, barang-barang impor ini gitu. Seperti kita tahu kan, harga terendah adalah sudah mencapai 18.000 ya Mbak ya. Satu rupiah itu gitu loh, 18.200 itu terendah gitu ya. Dan itu juga terendah dalam sejarah mata uang Indonesia gitu.
0: Bener Mbak Willy. Bisa dibilang ketika kita sudah irit-irit begitu ya Mbak Willy ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang ya bisa dibilang nggak sejalan begitu ya. Karena kalau kita ini sudah hati-hati begitu ya ketika menggunakan uang, tapi ternyata juga mungkin bisa dibilang harga-harga naik sehingga apa yang kita rencanakan itu buyar semua gitu gak sih Mbak Willy?
1: Iya betul. Betul Mbak. Jadi sehingga kita seringkali berencana X rupiah gitu kan. Misalnya kita ingin mengadakan kegiatan apa, rencananya X rupiah, tapi sekarang sepertinya itu gak bisa. Itu juga sama menimpa untuk teman-teman yang UKM ya Mbak ya. UKM yang barang-barangnya atau apa namanya, bahan pendukung produksinya adalah barang impor, itu luar biasa susahnya gitu loh.
0: Oke.
1: Karena hampir setiap hari ada kenaikan gitu kan.
0: Benar. Nah, sebenarnya kondisi nilai tukar rupiah saat ini apa sih Mbak Willy yang menyebabkan faktor tekanan terhadap rupiah hingga rupiah ini bisa melemah gitu ya?
1: Yang pertama adalah dolar menguat ke semua, ke hampir semua mata uang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mengalami penguatan yang signifikan gitu ya. Kemudian kedua, seperti kita tahu, walaupun di beberapa bagian negara dijelaskan bahwa konfliknya sudah dihentikan, tapi tetap saja di bagian negara lain masih ada konflik yang menyebabkan adanya ketidakpastian ekonomi gitu loh Mbak. Kok bisa? Karena ini menguasai itu hajat hidup orang banyak, yaitu adalah minyak gitu ya.
0: Baik.
1: Kita kan dunia tergantung ya sama keberlangsungan dan keberadaan minyak ini gitu. Jadi kalau itu terganggu ya tergantung semua. Nah kemudian karena itulah adanya akhirnya ada konflik geopolitik gitu loh Mbak.
0: Oke. Jadi memang itu salah satu penyebab dan satu-satunya penyebab nggak sih Mbak Willy?
1: Sepertinya demikian ya Mbak.
0: Baik.
1: Kita mau bilang nggak satu-satunya, tapi memang itu yang kondisinya seperti itu ya kan. Kalau seperti kita tahu kemarin kita menaikkan harga BBM ya, yang non subsidi gitu kan. Nah ini sudah bertahan lama gitu loh Mbak, dimana pada saat minyak dunia naik gak karu-karuan, harga BBM di kita itu masih gak naik gitu loh.
0: Baik.
1: Tapi kan ada batasnya ya kan Mbak, kalau naik terus ya mau gak mau kita kan gitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi in this ekonomi begitu Mbak Willy ya, apa-apa serba mahal, apa-apa inflasi, ini juga harus benar-benar membuat kita ini bijak dalam menggunakan keuangan begitu ya Mbak Willy ya.
1: Betul, Mbak. Betul. Harus sangat bijak sekali gitu.
0: Nah, kalau bicara seputar pengaruh ya, seberapa ngaruhnya sih Mbak Willy inflasi ini atau mungkin apa ya bisa dibilang tekanan ekonomi, tekanan pelemahan rupiah ini terhadap kebutuhan masyarakat Mbak Willy?
1: Pasti semua kebutuhan masyarakat yang berbasis impor itu pasti mengalami kenaikan banyak sekali ya Mbak ya. Dan rasanya 60% kita masih impor habisnya ya Mbak ya.
0: Benar.
1: Meskipun misalnya dibilang produk UKM juga produk UKM juga bahannya sih banyak yang impor gitu loh. Jadi secara langsung yang dirasakan masyarakat adalah harga kebutuhan pokoknya meningkat. Karena harga kebutuhan pokok meningkat sementara penghasilannya tidak meningkat, makanya adalah daya beli masyarakatnya menurun gitu loh. Itu sudah hubungan yang pasti gitu ya. Nah, karena adanya kenaikan dan lain-lain, otomatis biaya usahanya meningkat. Jadi deh semuanya menjerit sekarang gitu ya.
0: Benar. Semuanya menjerit dan memang benar-benar mungkin bisa dibilang apa-apa mahal, kemudian daya beli menurun juga gitu ya Mbak Willy. Mau beli apa-apa tuh sekarang tuh mikir-mikir lagi gitu ya Mbak Willy.
1: Nah, apa-apa mahal, daya beli menurun, kita penghasilan gak nambah, akhirnya mantap, mana tabungan.
0: Iya benar, itu yang punya tabungan, yang gak punya gigit jari doang ya. Jadi tanggal 1 gajian, tanggal 2 belanja, tanggal 3 sampai tanggal 30 survival. Gitu ya. Jadi harus mode bertahan ya, survival mode ya. Dari tanggal 3 sampai sampai kembali lagi tanggal 1 gitu ya. Nah, kalau bicara seputar dampak kepada masyarakat nih Mbak Willy, ini kan beberapa harga-harga yang yang tersiar begitu ya, yang naik. Tapi harga pokok ini juga mengalami kenaikan begitu. Nah, kelompok masyarakat yang paling terdampak ini ya pasti kan ekonomi menengah ke bawah ya Mbak Willy ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Ada ini nggak sih Mbak yang mungkin tips begitu ya, atau mungkin ada langkah-langkah antisipasi agar nggak mantap tadi alias makan tabungan. Seperti apa Mbak Willy?
1: Iya. Iya, jadi di saat seperti sekarang ini Mbak, sebenarnya berdampak selain masyarakat menengah ke bawah, ada juga adalah yang sedang kelimpungan adalah pengusaha yang hutangnya berbasis dolar.
0: Baik.
1: Karena mengalami kenaikan yang luar biasa, Mbak. Gitu, sehingga banyak sekali usaha yang sama-sama ikut bertahan tadi gitu loh. Tapi pun demikian, apa ya, masyarakat harus ini ya, harus mulai kalau saya bilang bertindak untuk pencegahan kayaknya terlalu apa ya, terlalu tinggi lah ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari individu sendiri bahwa kita harus lebih disiplin gitu loh, Mbak. Seringkali saya bilang, utamakan kebutuhan dibanding keinginan gitu loh. Kebutuhannya tuh apa sih sebenarnya kita tuh yang benar-benar mendesak sekali gitu loh. Kalau keinginan tuh, oh, saya hari ini ingin ngopi, itu ada kafe baru, itu ingin Tapi kalau memang butuh, waduh ini panas-panas gini, saya harus minumnya lebih banyak, itu butuh namanya, Mbak.
0: Baik. Tapi Gen Z sekarang nih, Mbak Willy, kalau kita ngomong ya, kenapa sih kamu nggak ini nabung aja buat beli rumah daripada ngopi-ngopi, kan mending nabung aja buat beli rumah. Nah ini selalu diginiin, Mbak Willy. Ya kan rumah kan ratusan juta, ngopi cuma puluhan ribu doang. Gimana nih kalau kayak gitu, Mbak Willy?
1: Iya. Ini juga yang sering kali bahwa begini ya misalnya. Oh, ngopi kan sekarang banyak kopi murah ya, gitu ya. Banyak bener. Kopi yang cuman ya harganya seharga gorengan lah gitu ya. Cuman kita tuh sering kali gak sadar bahwa ya kalau ngopinya seharga gorengan itu seminggu sekali atau dua kali ya. Tapi kalau setiap hari, Mbak. Kalau setiap hari tuh banyak loh, misalnya adalah kopi sekarang yang paling murah 8.000 lah ya. Taruhlah begitu, 8.000 dan cemilannya 10.000. Kalau dilakukan setiap hari, budgetnya tuh 300.000 sendiri gitu. Nah itu kalau misalnya dikumpulkan itu bisa menjadi dana darurat sebenarnya dibandingkan kalau kita ngopinya ya seminggu sekali aja lah gitu.
0: Tapi kan kalau nggak ngopi nggak healing, Mbak Willy. Nah gimana dong kalau kayak gitu, Mbak Willy? Ada aja ya alasannya tuh, pokoknya ada aja pokoknya.
1: Iya. Nah ini juga sebenarnya yang ini ya, Mbak, yang apa ya, menjadi kan mereka itu sebenarnya bisa aja mereka itu sebagai generasi yang mulai berubah gitu ya. Artinya begini, ada beberapa Gen Z yang memang dia punya cita-cita, Mbak. Meskipun cita-citanya ya sebatas ganti gadget baru yang terbaru gitu ya. Tapi mereka bisa menahan itu. Misalnya misalnya gini, oh nih ada gadget baru nih, kayaknya X rupiah lah. Oh berarti saya harus ngumpulin uang, kan gitu. Punya kesadaran seperti itu. Hingga pada bilang, eh ayo kita ngopi yuk, mereka dengan santainya bilang gitu, aduh enggak deh, saya lagi nabung nih untuk beli ini. Nah kalau circle-nya bagus itu mendukung. Dan bahkan misalnya, iya kita ikutan deh gitu. Jadi kita gantinya handphone-nya bareng-bareng gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang mulai begitu, Mbak. Gitu, bahwa mereka memang sadar bahwa kalau mereka ingin sesuatu, mereka harus berusaha dulu gitu. Itu ada yang begitu.
0: Baik. Berarti circle ini juga menentukan bagaimana kondisi keuangan kita gitu ya, Mbak Wil ya. Itu kalau circle-nya bagus bisa nabung bareng-bareng. Tapi kalau circle-nya udahlah, besok kan bisa nabungnya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, kira-kira bisa nggak sih masuk ke circle yang sehat dalam tanda kutip gitu ya, Mbak Willy ya?
1: Betul. Karena menurut saya banyak sekali kalau Gen Z ini harus apa ya, sebenarnya mereka harus sudah melek mengatur keuangan tuh lebih gampang ya, Mbak ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu ya. Dan mereka juga harus tahu bahwa kalau kita punya dana darurat itu jauh lebih safety loh gitu, daripada kalau kita cuma punya tabungan aja gitu loh.
0: Jadi dana darurat itu idealnya seberapa sih, Mbak Willy? Apakah dua kali penghasilan atau seperti apa dana darurat itu?
1: Jadi kalau untuk karyawan yang masih single ya, kita bicara karyawan yang masih single itu dana daruratnya adalah 3-6 kali dari gaji.
0: Okay.
1: Karena kalau gajinya itu 5 juta, berarti minimal harus punya 15 juta tuh uang nganggur, nggak ngapa-ngapain.
0: Gitu. Baik.
1: Kalau untuk karyawan yang sudah
0: berumah tangga, gitu ya?
1: Betul, itu minimal punyanya 12 kali, Mbak.
0: Okay.
1: Loh, kok banyak sekali, gitu ya?
0: Banyak sekali, karena nggak sampai segitu, gitu ya?
1: Jadi, karena kalau yang berkeluarga kan gini, Mbak. In this economy, kalau terjadi sesuatu PHK tiba-tiba,
0: oh,
1: gitu
0: ya.
1: Ya,
0: benar.
1: Kemudian juga, ya kemungkinan misalnya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga si kepala keluarga harus tidak bekerja, kan ada anak-anak yang tetap harus sekolah. Sekolahnya kan nggak mungkin cuti dulu ya sampai bapaknya dapat kerja. Gitu. Nah, ini untuk menanggulangi kebutuhan anak-anak dan keluarga yang harus tetap berjalan meskipun bapak rumah tangganya tidak berpenghasilan gitu, sehingga yang sudah berkeluarga wajib punya 12 kali.
0: Oke,
1: gitu,
0: baik. Terima kasih Mbak Willy untuk penjelasannya. Kita ke WhatsApp ya Mbak Willy ya. Ada Mas Ilham di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Willy. Saya mau menanyakan, rupiah saat ini memang tertekan dan juga apa-apa harga kebutuhan semuanya banyak yang mahal. Jangankan untuk kebutuhan tersier, kadang untuk makan aja kita mikir-mikir. Lah, tapi sekarang itu lebih baik beli daripada masak sendiri, karena kalau masak sendiri itu ternyata ongkosnya lebih banyak, apalagi buat anak kos. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin menanyakan, bahwasanya saat ini seberapa penting anggaran yang kita lakukan, apa ini? Anggaran yang kita lakukan. Oh, anggaran untuk kita melihat ke pengeluaran dan juga pemasukan begitu ya, yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham, agak sedikit typo. Jadi agak bingung ini bacanya. Nah, berarti ini harus punya ini ya, Mbak Willy ya. Bisa dibilang anggarannya itu harus pos-pos anggaran begitu. Mungkin yang dimaksud Mas Ilham seperti itu ya, Mbak Willy ya. Pos-pos anggarannya ini juga harus benar-benar dialokasikan agar jangan sampai kita ini malah membeli sesuatu yang sebenarnya ini nggak butuh-butuh amat gitu ya Mbak Willy.
1: Iya, jadi sebenarnya gini Mbak, kita kenapa sih harus punya anggaran kan gitu ya? Kan duitnya banyak gitu.
0: Amin paling kenceng nggak sih?
1: Duitnya banyak gitu, kenapa sih saya harus bikin anggaran segala gitu, kayak orang susah aja gitu ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya gini, anggaran itu dibuat supaya kita bisa melihat, misalnya gini Mbak, gaji saya UMR gitu ya, UMR-nya Surabaya tuh 5,3 atau 5,2 itu ya, 5 juta roll 5 juta gitu ya. Nah, kalau kita nggak buat anggaran, meskipun kita berpikirnya begini, saya cuma bayar kosnya 1 juta, atau kalau saya kos paling cuma 750 ribu gitu ya, kalau lah makan sehari 100 ribu gitu kan, kali 30, 3 juta. Pengeluaran saya paling cuma 3,7 gitu. Berarti saya punya uang sisa 1 juta lebih gitu ya. Giliran tengah bulan itu duit udah gak ada gitu. Kita kan bingung ya.
0: Bener.
1: Perasaan hitunganku bener kok ya. Gitu ya. Tapi ini kok lari kemana gitu. Nah, itulah makanya gunanya anggaran. Supaya kita tahu betul berapa banyak sih uang yang kita punya sebenarnya. Kemudian apa sih hal-hal apa sih yang bisa kita kurangi gitu loh Mbak, bisa kita ya kayaknya ini nggak penting-penting banget lah, nggak usah gitu ya, kayak tadi Mas Ilham bilang saya mah mendingan beli daripada masak-masak, belanja 50 ribu
0: ya, Mas Ilham bilang gitu ya,
1: jas, wah tambah banyak gitu ya.
0: Tapi kalau untuk rumah tangga kayaknya lebih irit masak ya Mbak Willy ya,
1: lebih irit masak Mbak, karena yang makan kan banyak ya.
0: Iya, tapi kalau untuk anak kos
1: kan dia kan cuma sendiri,
0: baik.
1: Cuma sendiri dan lauknya bisa kalau kita ke warteg misalnya ya 15 ribu masih oke lah gitu ya, 15-20 ribu. Tapi kalau udah kita punya anak, ada suami gitu ya, kalau anaknya dua, wah itu udah nggak mungkin. Kalau ke warteg, boncos bisa gitu.
0: Bener. Jadi memang makan di luar atau mungkin memasak sendiri ini adalah pilihan begitu ya Mbak Willy ya berarti ya?
1: Betul pilihan, Mbak. Jadi tergantung kepada bagaimana kita mengatur keuangannya.
0: Oke, ini juga
1: walaupun saya anak kos, saya suka masak sendiri. Misalnya saya suka tuh beli beras, beli tahu, beli telur, beli apa. Saya bisa ngirit-ngirit dari situ. Ada juga yang begitu, gitu kan. Yang terpenting adalah begini. Berapapun uang yang dihasilkan, kita harus betul-betul mengaturnya menjadi sebuah anggaran yang bisa cukup untuk satu bulan gitu loh, Mbak. Ya, kalaupun kurang-kurang sedikit masih wajar. Yang jelas adalah kalau kita tanpa anggaran, kalau kita tanpa perencanaan nih, baru rencana lah ya, RAB gitu ya. Rencana, rencana sebulan. Ini kan udah mau akhir bulan lagi ya, rencana bulan Juli saya mau apa sih gitu. Nah, kalau kita tanpa adanya perencanaan seperti itu, maka kita tidak akan pernah tahu sebenarnya uang yang kita punya itu berapa. Karena kalau uang udah dibelanjakan, itu bukan lagi uang kita punya, Mbak, udah dibelanjain gitu ya. Nah, kita kan tahunya, yang harus kita tahu adalah uang yang masih tersisa nih, yang bisa saya pegang beneran ini berapa sih, gitu, Mbak.
0: Baik, jadi yang bisa mengukur kemampuan ini diri kita sendiri gitu ya, Mbak Willy ya.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Baik. Nah, seberapa penting sih Mbak Willy kalau kita melihat bahwasanya sebagai Gen Z begitu ya, atau mungkin anak muda seperti Mas Ilham ini yang yang mungkin lebih better untuk apa-apa itu direncanakan karena memang belum ada tanggungan. Nah, seberapa penting sih Mbak Willy kalau melihat hal-hal yang mungkin ada yang mau ganti HP gitu ya, nanti aja deh, nanti dulu gitu ya. Yang penting kita bayar kontrakan atau bayar kos-kosan ini masih lancar, makan masih lancar gitu. Akhirnya kita gak memiliki dana darurat atau mungkin kita tidak bisa spend money buat bisa dibilang self-reward. Nah, sekarang kan lagi musim self-reward ya Mbak Willy, apa-apa pokoknya harus self-reward ya, udah kerja keras. Nah, seberapa penting Mbak Willy untuk dana self-reward ya, di luar dana darurat begitu ya?
1: Kalau kita bicara self reward itu, kalau dibilang nggak boleh, nggak mungkin ya, Mbak. Ya, sebenarnya dari dulu self reward itu udah ada, cuman mungkin bentuknya lain ya, Mbak. Ada yang self rewardnya itu hobinya belanja aja gitu ya. Ada yang self rewardnya jalan-jalan aja gitu ya. Tapi yang terpenting adalah itu dilakukan berdasarkan hitungan yang tepat. Artinya tepat di sini adalah kalau saya mengeluarkan X rupiah, itu apa yang dampaknya apa sih untuk saya gitu ya? Itu gitu. Terus ini dananya dikeluarkan dari yang mana kan gitu ya? Karena pengaturan keuangan sederhana itu sebenarnya mudah, Mbak, gitu. Seperti sering saya bilang bahwa ada pengaturan 40, 30, 20, dan 10. Baik. 40% ini untuk kebutuhan pokok. Terus 30% ini untuk bayar hutang kalau memang kita ada utang. Utangnya apa aja? Apa aja? Cicilan motor, cicilan panci, pay letter gitu ya. Itu dibayarkan dari uang yang 30% ini. Kemudian 20% ini untuk menabung dan investasi. 10% itu untuk dana darurat. Sebenarnya semudah itu, cuman kadang-kadang kalau kita bilang misalnya, gajian bulan ini kita sisihkan untuk menabung, waduh, kita kayaknya berat banget.
0: Iya, benar. Indeks ekonomi.
1: Udah takut dulu uangnya gak cukup gitu.
0: Aduh, baru-baru nabung gitu ya.
1: Iya, kan? Gimana mau nabung, ini aja gak cukup kan. Sebenarnya tergantung pengaturannya. Kalau misalnya gajinya UMR 40%-nya kan berarti adalah 2 juta ya, 2 juta untuk kebutuhan pokok gitu loh. Harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa gitu ya. Tapi balik lagi, semua tuh tergantung pengaturannya. Itulah sebabnya makanya kita harus punya literasi keuangan yang lumayan lah ya. Saya bilang gak harus bagus ya, tapi minimal ada gitu. Sehingga kita bisa membuat rencana, oh ya anggarannya segini aja, kalau udah lebih, nah kita bisa warning kan, wah ini udah lebih nih, oh berarti apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya perhatikan gitu, mm-hmm. biar tidak terjadi kelebihan anggaran gitu, Mbak.
0: Mm-hmm, baik. Nah, ini ada Mas Hendra sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this economy, saya mau menanyakan, kalau kita berinvestasi, investasi apa yang paling cocok dan tidak buat boncos? Terima kasih. Mm-hmm. Baik, Mas Hendra, terima kasih. Silakan Mbak Willy. In this economy, mau investasi gitu ya. Silakan memilih.
1: Jadi, seperti tadi balik ke judulnya, meskipun rupiahnya kita melemah drastis, semua barang-barang ada kenaikan, tapi kita tetap harus investasi, Mbak. Karena balik lagi, investasi itu membuat apa yang kita miliki sekarang itu nilainya bertambah di masa yang akan datang.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi bukan untuk besok uang saya jadi nambah gara-gara saya investasi, bukan, tapi di masa yang akan datang. Bisa 3 bulan atau tahun depan gitu ya. Jadi beberapa instrumen investasi yang bisa di

0: saya beli hari ini, minggu depan dijual gitu ya. Karena ada selisih jual beli ini yang cukup mahal per gramnya, Mbak. Gitu. Ini yang harus juga diperhatikan gitu.
1: Nah ini Mas Hendra balas lagi nih, kenapa harus investasi emas? Karena Mbak tukang ngabisin duit. Terima kasih. Terima kasih loh Mas Hendra ya. Baik ya, memang yang tukang ngabisin duit Mbak ya, bukan Mas gitu. Oke, thank you Mas Hendra sore hari ini. Kemudian kalau bicara seputar saat ini inflasi, kemudian tekanan ekonomi yang mulai melemah begitu ya Mbak Willy ya, dan harga-harga yang melonjak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita ini bisa survive begitu ya? Kadang-kadang kita ini kan ada beberapa hal yang menuntut kita ini harus pinjam uang di bank begitu Mbak Willy ya. Karena contoh saya ini ada usaha, tapi kok lagi seret ya, boleh nggak sih kalau saya pinjam uang dulu di bank gitu ya? Nah, seberapa besar hitung-hitungannya ketika kita pinjam uang di bank ini, Mbak Willy?
0: Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi tantangan yang seringkali dikeluhkan oleh para pemilik usaha ya, Mbak, bahwa di saat seperti sekarang. Bijaksana nggak sih kalau kita pinjam uang ke bank gitu ya, untuk yang usaha gitu ya. Kalau saya menilainya begini, kalau saat sekarang pinjam uang ke bank sebenarnya kurang ideal. Kenapa begitu? Karena ini ekonominya nggak bisa ditebak gitu ya. Kita belum bisa menebak arahnya kemana, seperti apa. Ditakutkan nanti pada saat kita setelah tanda tangan akad kredit, kan tanda tangan sekarang, besok kita sudah terhitung harus bayar, benar nggak Mbak?
1: Ya, benar.
0: Kan? Besok itu sudah hitungan loh. Mau dipakai nggak dipakai itu uangnya, ataupun dia belum keluar nih dari rekening kita. Itu sudah ada hitungannya bahwa kita harus menyetor, mencicil, mengembalikannya.
1: Dan ada bunganya gitu, pastinya ya?
0: Betul, misalnya contoh kecil aja misalnya. Saya pinjam uang ke bank, setiap bulan saya harus mencicil 300.000 misalnya ya. Nah, ini tanda tangan hari ini, itu kita sudah sign kontrak bahwa per besok kita harus mengumpulkan 10.000, mau uangnya dipakai atau enggak, gitu kan? Nah, kalau untuk usaha kan, usaha belum tentu Mbak, artinya begini, seringkali kita melakukan pengembangan usaha di saat seperti ini, karena mungkin juga butuh penyerapan dana kan Mbak. Nah, sedangkan yang pemilik usaha mikir-mikir, aduh kayaknya saya nggak ngutang dulu deh gitu kan. Saya bertahan aja udah alhamdulillah gitu kan, dibandingkan dengan pengembangan usaha gitu. Nah, sehingga mereka melakukan iming-iming yang sangat banyak gitu loh untuk para pelaku usaha. Nah, diharapkan pelaku usaha ini memang berhutang gitu. Nah, tapi kalau saya bilang pelaku usaha jangan dulu deh, jangan dulu mengambil pinjaman
1: risiko
0: ke bank atau ke pihak lainnya. Betul, begitu juga dengan masyarakat. Hindari hutang konsumtif dulu, peleter lah gitu. Itu kalau bisa dihindari dulu, lebih baik kita mengatur yang sudah ada gitu Mbak.
1: Baik.
0: Bukan menambah, bukan seolah-olah misalnya uang saya nggak cukup berarti saya harus pinjam uang, nggak gitu gitu. Caranya tuh nggak gitu.
1: Baik, jadi untuk saat ini mending ditahan dulu begitu ya Mbak Willy ya. Nah, untuk ditahan itu ada langkah antisipasi atau mungkin langkah bertahan survival mode-nya seperti apa Mbak Willy?
0: Kalau yang punya usaha, saya menyarankan untuk hitung ulang Mbak. Banyak sekali sekarang yang misalnya nih usaha, biasanya saya jualan per pcs-nya 10.000 gitu kan. Tapi kalau saya jual 10.000 lagi di masa sekarang, aduh saya nggak ada untungnya gitu kan. Itu lebih baik dikaji ulang, dihitung ulang gitu loh. Jadi gimana biar kita bisa untung, berarti kita harus saya harus jual berapa gitu kan. Kemudian juga kalau untuk rumah tangga, kok ini gajinya suami saya tetap tapi pengeluarannya lebih, ya udah berarti harus ada hitung-hitungan lebih detail gitu loh. Misalnya adalah oh ya udah kita mulai untuk bawa bekal dari rumah semua sehingga mengurangi jajan gitu kan. Dan ini sudah mulai ya, meskipun bekalnya iya, jajannya juga iya gitu.
1: Kan bekal kan nyemil gitu ya Mbak Willy ya, jajan kan nyemil, bekal kan makan gitu ya.

0: Nah, itu dia gitu. Nah, kemudian saya sarankan sih untuk hitung ulang, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk yang punya usaha gitu loh, sehingga kita bisa tahu kalau misalnya ada satu bahan yang bisa diganti dengan bahan lain, tidak merubah rasa, tidak merubah bentuk, sama aja, lebih baik kita ganti gitu Mbak, dibanding kita harus ini uang kita nggak cukup terus kita pinjam. Lah ini aja nggak cukup, kok mau pinjam, itu nanti bayarnya gimana kan gitu.
1: Jadi memang harus dipikirkan dua kali begitu ya Mbak Wilim. Pikirkan masak-masak dulu sebelum mengambil langkah untuk meminjam uang di bank begitu ya. Karena minjam uang di bank kan juga ada bunganya juga ya, yang otomatis kita minjemnya 100 juta, baliknya nanti 140 juta.
0: Nah,
1: itu juga perlu dipertimbangkan lagi gitu ya Mbak Wilim ya. Nah, kalau bicara seputar saat ini di tengah ekonomi yang seperti ini, kita ini punya aset nih Mbak Willy, contoh punya tanah begitu ya, atau mungkin kita punya aset yang lainnya gitu. Nah, apakah worth it ya untuk dijual atau bahkan untuk menambah asetnya, seperti apa Mbak Willy?
0: Kalau saat ini kalau kita punya aset berupa tanah itu agak susah jualnya ya Mbak, karena keadaan ekonominya kurang bagus gitu ya, sehingga apa daya beli masyarakat untuk menambah aset lagi agak kurang gitu. Nah, kalau memang itu tidak dipergunakan, ada baiknya ada disewakan, itu jauh lebih baik Mbak. Misalnya oh ya saya punya tanah nganggur nih, nggak diapa-apain, tapi tiap bulan saya harus bersihin dan lain-lain gitu kan, lebih baik disewakan. Nah, kalau disewakan kemungkinan lebih apa ya, lebih banyak diminati, karena kan ada kalanya orang untuk bikin warung atau apa, tapi balik lagi Mbak, perjanjiannya harus jelas. Jangan sampai kita merasa, aduh saya punya tanah nganggur, nggak diapa-apain, ya udah deh disewain aja. Kontraknya jangka panjang, kita juga lalai. Nah, nanti akhirnya bermasalah ya kan tanah tersebut. Jadi seolah-olah tanah kita malah yang nggak punya tanah gitu loh, gara-gara kelalaian kita sendiri. Jadi kalau memang kita punya aset berupa tanah, kalau mau disewakan itu harus ada perjanjian hitam di atas putih yang benar,
1: baik.
0: Yang apa ya, yang diketahui juga oleh hukum yang berlaku saat ini gitu.
1: Baik. Nah, tapi kalau untuk aset sendiri Mbak Willy, selain tanah, mungkin aset apa yang bisa di, mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh disekolahkan gitu ya? Aset apa sih Mbak Willy yang mungkin bisa di apa ya, dijadikan cuan
0: dicairkan,
1: begitu ya? Dicairkan ya, selain BPKB dan lain-lain. Ada ada pandangan ya, apa
0: memang
1: gitu?
0: Sekarang memang kalau kita bicara yang bisa dicairkan, sebenarnya semua hal aset bisa dicairkan Mbak, apabila memang harus kita melakukan itu. Tapi balik lagi, yang terpenting adalah apapun yang dicairkan, apapun itu BPK, sertifikat kah, atau bahkan ori pun bisa dicairkan, atau lagi apalagi misalnya perhiasan atau emas ya, kalau memang kita butuh uang kita bisa bisa mencairkan itu. Tapi balik lagi, peruntukannya harus jelas gitu loh, jangan sampai hanya asal, oh ini saya butuh uang sekian-sekian banyak gitu. Gak tahu judulnya untuk apa. Karena jangan-jangan telah dicairkan, itu cair semua Mbak. Artinya cair semua, kita udah gak bisa terima lagi gitu loh ya. Karena kita gak bisa nebusnya ya. Kan itu juga jadi apa ya, jadi kendala Mbak.
1: Persoalan baru kita, begitu ya.
0: Betul, persoalan barunya adalah bagaimana kita mengambil aset yang sudah kali kan begitu Mbak. Jangan sampai cair mulu. Aduh, sertifikat tanah saya ada di bank ini, waduh saya ngembalinya juga susah, waduh malah baru gitu loh. Yang kita harapkan mencairkan aset itu menjadi
1: solusi, jalan keluar, ya, jalan keluar ya.
0: Betul, solusi menjadi masalah baru dan aset tidak baik kan, seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi sebelum mencairkan aset atau mungkin menyekolahkan sesuatu, ini kita harus berhitungkan dengan matang dulu ya Mbak Willy ya. Jangan sampai ini menjadi langkah yang terburu-buru begitu ya. Karena kan ketika kita mengambil sesuatu yang buru-buru itu kan hasilnya juga gak baik juga gitu ya.
0: Betul, karena kadang-kadang tuh kita suka ini ya, suka apa ya, terburu-buru mengambil langkah untuk menutupi kekurangan di lainnya gitu ya.
1: Bener.
0: Ya kita cepat aja, udahlah cepatlah ini aja cair deh, sekolahin aja gitu. Padahal kita belum ngitungnya kalau di sekolah lain bisa balik gak nih kan gitu.
1: Nah, gimana caranya agar kita ini bisa menghitung hal-hal yang mungkin Mbak Willy ini butuh segera cepet nih, katakanlah ini ada orang tua sakit gitu ya yang butuh dana gitu, mau gak mau kan kita kan harus mencari duitnya gitu ya. Nah, karena punyanya hal-hal yang bisa disekolahin, akhirnya mau gak mau kan itu yang bisa disekolahin. Tapi di sisi lain jangan gegabah begitu ya Mbak Willy ya, ketika mengambil keputusan, karena nanti juga akan berdampak dan berimbas ke yang lain. Nah, sebagai anak yang baik, kira-kira harus seperti apa Mbak Willy?
0: Memang kalau sudah misalnya tidak ada sama sekali, memang harus menyekolahkan ya Mbak. Tapi alangkah baiknya menghitung, kita balik lagi ke perhitungan dasar tadi, 40, 30, 20, 10. Jadi kita bisa tahu kan, oh saya nggak punya utang sama sekali, gaji saya UMR Surabaya 5 juta misalnya, berarti saya boleh berhutang dengan cicilan 1,5 juta saja per bulan. Kalau memang itu dirasa, oh okelah, cukuplah, nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau sudah mulai, aduh ini cicilannya 2 juta nih per bulan, aduh, atau lagi, wah ini cicilannya 5 juta, waduh. Udah makin repot gitu kan ya.
1: Dari gitu, dari yang tadinya bisa leha-leha, akhirnya jadi bingung nyarinya kemana gitu ya Mbak Willy ya.
0: Betul, jadi memang harus ada apa ya, perhitungan. Saya mampu nggak bayar cicilan ini nantinya gitu Mbak.
1: Baik, karena cicilan ini juga ketika tidak dipertimbangkan juga akan implikasinya ke diri sendiri ya Mbak Willy ya. Karena kalau kita susah, betul, yang susah diri kita sendiri ya. Nggak ada yang nolongin.
0: Betul,
1: kadang
0: Mbak, sangat susah malah.
1: Baik, kadang kalau orang tuh kan tahu enaknya aja ya Mbak Willy ya, nggak ngerti gimana perjuangannya, nggak ngerti cara kita muter otaknya, gimana cara biar bisa cukup semua. Tapi yang tahu cuma seneng-senengnya doang. Nah, ada hal yang seperti itu yang mungkin indeks ekonomi ini juga bisa dibilang itu tadi ya, circle yang baik itu menentukan.
0: Iya betul. Circle-nya kayak gimana dulu gitu kan.
1: Oke, circle-nya kayak gimana dulu, jangan sampai circle-nya ini malah membuat yang tadinya bisa produktif gitu ya Mbak Willy, malah jadi beban pikiran gitu ya. Baik. Nah, kemudian Dini mau menyapa juga yang ada di sore hari ini. Mbak, saya jangan disebutkan namanya. Oh, baik. Oke, Mbak Willy, saya mau menanyakan, kalau kita ini saat ini lebih better mana, menabung atau berinvestasi? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana ketika menabung dan berinvestasi ini bisa jalan dua-duanya, tapi kebutuhan kita bisa tercukupi? Adakah tipsnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Willy.
0: Menabung dan apa tadi Mbak?
1: Dan investasi.
0: Oh, jadi iya, jadi kita tuh kalau kita bilang menabung, kita udah deg-degan duluan ya. Artinya
1: benar,
0: berarti uang yang dipakai berkurang gitu ya. Padahal jadi menabung dan investasi ini memang satu hal yang sebaiknya tetap dilakukan apapun kondisinya. Gitu baik. Mbak. Nabung ini membuat kita nyaman, sedangkan investasi ini membuat apa yang kita miliki sekarang itu punya nilai lebih di masa yang akan datang gitu ya. Saya bilang 20% dari gaji kok kebanyakan gitu, kok banyak banget sih. Tapi kalau saya misalnya bilang gini, bisa gak kalau sisihin uang per hari misalnya 10 ribu? Pasti banyak yang jawab bisa ya Mbak, dibanding yang enggak gitu ya. Pasti banyak yang jawab, oh bisa banget dong, cuma 10 ribu aja gitu kan. Tapi itu harus konsisten Mbak. Jadi 10 ribu ini kita lakukan untuk menabung gitu ya. Terus kalau saya bilang bisa nggak kita itu berinvestasi di sesuatu yang ya kecil-kecil aja per bulan. Misalnya adalah kalau tadi sudah bicara emas, kita kenalan dulu dengan saham real, sahamnya Indonesia Mbak, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Saham di Indonesia ini juga bisa diperjualbelikan gitu loh Mbak. Jadi meskipun kita punya uang cuman 200 ribu, tapi kita bisa bertransaksi di saham gitu.
1: Baik.
0: Ini bocoran aja ya, bocoran aja nih. salah satu saham yang akan IPO atau yang akan listing di bursa Indonesia adalah saham punyanya Raffi Ahmad, RAN gitu ya. Nah ini akan listing Mbak, artinya begini, ini saham akan dibuka supaya masyarakat bisa punya gitu loh.
1: Baik.
0: Harganya pada saat nanti pertama listing itu Rp171
1: per lembar. Baik.
0: Artinya kalau kita beli satu lot itu untuk 100 lembar itu cuma 170.000 gitu loh. Masa kita boleh beli satu lot? Bisa dong, asal jangan setengah lot, ngitungnya susah. Jadi kita bisa banget beli beli cuma satu lot aja. Dan apakah sahamnya cuma itu yang nanti IPO? Enggak, banyak saham lain juga gitu loh, Mbak. Nah, hal-hal seperti ini tuh seringkali tidak tersampaikan ke masyarakat gitu loh, Mbak, sehingga dipikirnya adalah investasi itu harus sesuatu yang besar gitu loh, harus sesuatu yang wah saya harus punya sekian puluh juta dulu untuk investasi baru kelihatan hasilnya. Nggak harus segitu kan tujuannya, adalah mengembangkan uang saya sekarang untuk 6 bulan lagi gitu ya, untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Artinya adalah kalau hal tersebut kita kecilkan, pasti kita juga bisa melakukannya. Yang penting adalah konsisten. Bagaimana kita konsisten mengumpulkan 10.000 per hari. Aduh berat banget Mbak, 10.000, ya udah 5.000 aja gitu kan ya. Artinya per bulan kita punya tambahan uang itu 150.000. Kalau 50.000 kan lumayan gitu loh.
1: Baik.
0: Yang jelas jangan sampai tidak ada sama sekali gitu Mbak.
1: Baik. Nah, memang untuk mengumpulkan uang sehari 10.000, 5.000 ini kan memang butuh effort begitu ya Mbak Willy ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita kadangkala pokoknya nggak boleh jajan, tiba-tiba ada mie ayam lewat, aduh nggak apa-apa deh, self reward dulu lah hari ini ya. Buyar deh akhirnya ya. 10.000 demi 10.000 harus terkalahkan dengan mie ayam dan kawan-kawannya yang enggak sampai 50.000 gitu ya Mbak Willy ya. Nah, ada beberapa hal tadi juga dikatakan Mbak Willy, kuncinya adalah konsisten begitu ya Mbak Willy ya. Agar ketika kita konsisten dengan hal-hal yang menurut kita adalah ini penting, dana darurat ini penting. Kita sudah memahami, tapi kadang yang paling susah adalah konsistensi ya Mbak Willy, karena bisa jadi saat ini ada dana yang kita siapkan, tapi besok ini kita masih harus memutar otak lagi. Belum lagi aduh bensin habis nih, mau gak mau kan harus beli bensin gitu ya Mbak Willy. Kemudian aduh ini kayaknya gak bisa ditunda nih, ada kondangan gitu kan Mbak Willy. Gak bisa ditunda gitu ya. Apalagi kalau teman dekat kan gak mungkin gak datang kondangan gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang membuat kita ini maju mundur ya, ketika melakukan nabung ini tadi. Sehingga memang yang mungkin bisa dibilang yang paling penting adalah investasi. Karena investasi ini kan gak bisa diambil-ambil ya Mbak Willy ya. Kalau nabungan ini kan bisa diambil-ambil gitu ya. Nah, sepertinya tadi ditanyakan Mas Ilham, ketika anak-anak usia Gen Z saat ini ingin nabung dan juga investasi. Oh, Mas Hendra ya. Nabung dan juga investasi dengan dua hal yang bersamaan, ini hal-hal yang diperhatikan selain pengeluaran, ini harus terbudget juga. Tapi kadangkala Mbak Willy, kalau kita ini semua-semua dihitung gitu ya, ini membuat kita tuh dipandang ah, ini mah pelit perhitungan gitu Mbak Willy. Gimana dong cara menghilangkan stigma di masyarakat?
0: Sebenarnya kita bisa loh Mbak menularkan bahwa dengan berhitung itu kita nggak pelit. Misalnya begini, ada kalanya memang kita berbagi gitu ya. Ada kalanya memang kita memang nggak pelit, tapi kita memang berhitung. Artinya berhitung itu begini, kita tetap jajan, kita tetap ngopi sama teman-teman, tapi kita membatasi. Artinya ngopinya misalnya nggak juga seminggu 3 kali gitu kan, sebagai self reward karena stres terus gitu. Tapi cukuplah seminggu 1 kali aja gitu kan.
1: Baik.
0: Dan kita bisa mengatur itu ke teman-teman, misalnya kita ngopinya 1 minggu 1 kali aja. Kenapa kok begitu, kenapa? Kita cari kopi mana yang murah dan enak. Itu jadi punya tantangan tersendiri ya. Gen Z itu kan kalau nggak ditantang tuh kayaknya hidup mereka
1: gitu aja.
0: Jadi harus punya tantangan bahwa kita harus ngopi di tempat yang murah, budgetnya segini, tapi kita kita pasti akan ngopi di situ. Jadi kita punya tantangan dibanding kita ngopinya tetap di kafe A terus-terusan gitu ya. Lama-lama bosan juga gitu ya.
1: Harus challenge gitu, gitu ya.
0: Baik. Betul, harus ada tantangan ya, cara seperti itu.
1: Baik, karena udah di menit ke-52 Mbak Willy gak kerasa kita ngobrol ya. Nah, apa sih Mbak Willy yang ini sampaikan ke masyarakat ya terkait dengan topik kita sore hari ini? Silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Dini untuk pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Jadi memang saat ini kita sedang menghadapi kondisi ekonomi yang kurang bisa diprediksi, tapi tetap ada peluang di tengah tantangan tersebut gitu loh. Yang perlu beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah satu, kita bisa berbisnis kebutuhan pokok karena kebutuhan pokok itu semua orang pasti butuh. Kemudian kita bisa berbisnis pertanian dan pangan seperti halnya kita tahu di online juga sudah banyak sekali orang jualan buah, jualan apa produk pertanian secara online, artinya mereka menghapus distribusi apa biaya distribusi lain-lain sehingga bisa langsung ke tangan konsumen dan lebih murah gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa berbisnis atau peluang usaha yang kita lakukan adalah penggantian produk lokal terhadap produk impor yang harganya mahal, ya udah kita pakai lokal aja gitu ya. Untuk investasi kita harus tetap lakukan meskipun ada beberapa hal aset-aset yang mengalami penurunan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu menambah untuk keterampilan secara digital karena semua sekarang dilakukan secara digital. Akhir rata saya cuma bilang bahwa kita ini nggak bisa mengendalikan apa ya arah ekonomi dunia. Misal, oh saya mau arahnya tuh baik terus, nggak bisa gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan cara kita mengelola keuangan. Saat rupiah tertekan, harganya melonjak, keputusan yang tetap tenang, disiplin dan berpikirnya tuh jangka panjang itu menjadi kunci supaya kondisi keuangan kita apapun kondisinya itu tetap bisa kita nikmati. Jadi tetap tenang untuk jangka panjang di era kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Willy Filosofia untuk ilmunya di sore hari ini. Ini Gen Z semua yang gabung ya di sore hari ini. Iya, Gen Z semua nih, ada Mas Ilham, Mas Hendra, kemudian ada yang tidak mau disebutkan namanya gitu ya. Gen Z semua yang gabung di sore hari ini, kayaknya emang Gen Z ini waktunya untuk mengatur keuangan gitu ya Mbak Willy ya, agar bisa tetap bertahan hidup. Gak masuk di survival mode terus ya, di sampai ke dari tanggal ke tanggal. Apalagi sekarang ini udah tanggalnya udah 28 nih Mbak Willy ya. Gitu.
0: Udah 28 ya, lusa udah.
1: Udah kangen sama tanggal 1 gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Willy, sehat selalu Mbak Willy. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat sore Mbak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya, baik, pendengar, saya sudah dialog beranda Astacita sore hari ini bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Beliau adalah Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dengan tema saat rupiah tertekan dan harga melonjak, apa yang harus kita lakukan. Sudah banyak tips yang dibagikan Mbak Willy di sore hari ini. Oke, ini hadirkan Gia Indrawari 1000 kali spesial untuk Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan terjun ke lapangan tidak harus pakai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik saya ini duit itu, enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, ono truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, digawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Lah solar solar non subsidi. Yo duite pemkot antar digawe bayar solar. Makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang selalu yang mobil PMK belum.
4: Belum.
3: Terus yang apa namanya?
4: PU
3: juga belum. Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
2: Wali Kota Eri menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
6: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
5: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
0: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
7: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Rp50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
4: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
8: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
9: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul-betul didampingi, ya Bu. Itu kelakuan kita hanya cenderung ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu gak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan, termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
8: Sementara itu, lulusan UHW Perbanas Surabaya, Evelyn Vinka da Silva, mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
10: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
8: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas, seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
12: Kemarin itu malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau Sabtu Minggu kan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu nggak ada. Sepi. Iya, kan Sabtu Minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kayak ngejemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih ya, dari 34 ke 36.
11: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
13: Biasanya 52, 53. Turun. Masih belum gara-gara MBG ya, Mbak. Ya, kan libur sekolah.
11: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar, serta keberadaan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong, yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
15: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Polres Lamongan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
14: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
16: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah, salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
17: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
16: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
18: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
19: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
18: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
20: Terhadap petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini sudah dapat memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
18: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
21: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan Jam Sostek ini.
18: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
22: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
23: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
22: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar, di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal, laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
2: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
3: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
2: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
1: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
6: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
5: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa diwaik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
5: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
4: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum maksimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain gitu, itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali.
5: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
4: Masyarakat nanti berubah dulu ke FKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau khusus masyarakat dan lain-lain itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku.
5: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
7: BPJS Kesehatan pun tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat, tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
5: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
7: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Itu tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
5: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
6: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
5: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
6: Saya dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Baru memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
5: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Lagu yang tadi di request di musik kita 100% Indonesia, tinggal satu yang belum diputar adalah Hijrah Cinta ya, yang di request Bang Ali di siang hari tadi ya. Sabar ya Bang Ali ya. Nanti Dini putar ya di kesempatan hari ini. Oke, kemudian saat ini 16:41 menit, pendengar, kami hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026.
1: Waktunya Kentongan.
0: Sore hari ini pendengar, kita buka dulu informasi kentongan yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi hari ini ya. Kita coba untuk bertemu dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedah. Berikut Ayu Citra melaporkan.
2: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sejumlah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedah. Pada akhirnya berlangsung di Kelurahan Bujel, Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Suliem, seorang peserta bersih-bersih sungai dan juga sekaligus relawan dari Bank Sampah Rahayu di Kota Kediri, yang mengatakan sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sebab hal ini membantu meningkatkan kebersihan lingkungan yang biasanya dipadati oleh sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah dari rumah tangga.
3: Biar lingkungan bisa bersih, bagus, asri. Dua bulan sekali ya.
4: Kan ini dulu Mbak, apa namanya? Anu Bank Sampah. Ini kegiatan Bank Sampah.
2: Kegiatan Bank Sampah.
3: Setiap bulan sekali ya, sering.
2: Karena
3: sudah. Tapi anu sekarang bisa dari lingkungan kita kalau buang sampah sembarangan kata gitu.
2: Sementara itu, hadir dalam agenda serupa Wali Kota Kediri dan para Maswati yang tampak menyapa masyarakat sembari ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Finanda menyatakan bahwa acara bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan segenap pihak terkait dan juga masyarakat. Harapannya, hal ini bisa memulihkan kualitas sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
5: Membangkitkan kembali kesehatan dari sungai karena hasil ekspedisi dari Raden Ibu. Ternyata 6 titik itu memang seluruhnya sungainya tercemar. Jadi ada dua kategori, tercemar sedang sama tercemar berat. Nah, Sungai Kedah ini tergolong sebagai kategori yang tercemar sedang.
2: Diketahui, kegiatan bersih-bersih sungai ini diwujudkan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Dari hasil ekspedisi ini, seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat berbeda, mulai dari pencemaran sedang hingga berat. Namun khusus di kawasan Sungai Kedah ini termasuk kategori tercemar sedang, sehingga pihaknya bersama-sama dengan warga setempat berupaya mengembalikan kesehatan sungai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar sungai. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, tidak lagi kesulitan air bersih, warga 7 desa di Malang menyambut gembira bantuan sumur bor seperti yang dilaporkan William Nathan berikut ini.
6: Rasa syukur menyelimuti masyarakat di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Malang. Masalah klasik berupa kelangkaan air bersih yang kerap menghantui warga kini teratasi berkat diresmikannya 7 titik fasilitas sumur bor Polri Presisi di wilayah Kecamatan Bagak, Donomulyo, dan Sumber Manjing Wetan. Bagi ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut, infrastruktur baru ini menjadi berkah besar terutama sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau tiba. Peresmian sarana air bersih ini berpusat di Dusun Kerajaan, Desa Bagak. Warga setempat menyambut langsung peresmian yang dipimpin oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Tadresdi yang didampingi jajaran muspika, tokoh agama, serta kepala desa setempat. Kapolres Malang AKBP Muhammad Tadresdi menjelaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kehidupan warga.
7: Kami meresmikan penggunaan 7 sumur bor dari Polres Malang. Ini tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Pagak ada 3. Empat, kemudian di Donomulyo 1 dan di Sumawi 2. Jadi total 7 sumur bor yang kita resmikan pagi ini. Harapan saya moga-moga kehadiran sumur bor ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan air bersih
6: Sebaran wilayah yang kini terbebas dari krisis air meliputi 4 titik di Kecamatan Pagak, 1 titik di Kecamatan Donomulyo, dan 2 titik di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Kini fasilitas tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada warga. Gotong royong antar masyarakat dalam merawat sumur bor ini menjadi kunci utama agar aliran air yang membawa berkah kesehatan dan kesejahteraan ini dapat terus mengalir hingga masa depan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
9: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
8: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
9: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harus ya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
8: Aduh, enggak penting.
9: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
8: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
9: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
8: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas!
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

0: Pendengar, saat ini 16.59 dan sesaat lagi kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sil, bersama Atit Sasono, pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Akhir yang tuntang sudah ya, yang direkam di Musik Kita 100% Indonesia sudah terputar semua di sore hari ini. Jadi sudah gak punya utang lagi Dini Wardani ya. Jadi sudah terbayarkan semuanya untuk lagu-lagu yang pengen direkam yang hingga sore ini ya. Dan pendengar, kita coba update dulu untuk saat ini 17:07 waktu Indonesia Barat. Kondisi arus lalu lintas sudut kota Surabaya masih ramai lancar aja sih ya. Ada beberapa kepadatan arus lalu lintas karena traffic light dan juga karena volume aja sih, selebihnya masih ramai lancar aja karena saat ini juga weekend, jadi cukup ramai lancar. Kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani, Jalan Sejuta Umat gitu ya, sampai ke flyover Waru, ini masih ramai lancar aja, berikan belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Sementara itu di Jalan Tunjungan ini cukup ramai karena malam minggu. Minggu malam ya, hari ini hari minggu sih ya. Aduh, lupa Dini tuh kalendernya soalnya hitam semua. Kemudian kawasan Embong Malang, Tunjungan Plaza ini juga cukup padat merambat karena banyaknya yang pengen menghabiskan minggu malam di kawasan tersebut gitu ya, apalagi libur sekolah. Kemudian kawasan Majen Sugono, Majen HR Muhammad masih ramai lancar aja, dan ada beberapa kepadatan karena traffic light ya. Lepas dari itu masih ramai lancar. Gunung Sari mengarah ke kawasan Mastrip ya, hingga mengarah kawasan Raya Menganti, Prabu Siliwangi, ini masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Wonokromo, Jagir Wonokromo juga masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Raya Ngagel hingga Prapen ya, ini juga masih ramai lancar. Nginden ke Prapen juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai nanti merapat ke Kenjeran masih ramai lancar aja. Arah Suramadu juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Hati-hati di jalan, pendengar, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa dicek lagi ya surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK, serta jangan lupa untuk selalu mengecek kapan tanggal kadaluarsanya. Surabaya sore hari ini diperkirakan akan cerah dan cerah berawan sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu berkisar antara 29 derajat sampai 25 derajat Celcius nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena memang siang hari ini terik banget, tapi ternyata saat ini sudah mulai turun di 29 derajat Celcius, sudah mulai landai lagi ya. Halo, selamat sore.
1: Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu.
0: Oh, aduh.
1: Hati tak dengar suaramu.
0: Oh.
1: Hati rasa rindu tak jiwa-jiwa.
0: Rindu. Ini kayaknya keper empat nanti nyanyinya. Oh, udah. Baik kalau begitu. Oke, Budi yang ciwal-ciwal, ada kabar apa hari ini?
1: Ini cuacanya panas banget.
0: Oh. Panas banget ya. Tadi juga Surabaya siang tadi, gosong dini tuh. Tapi sekarang udah nggak ini ya. Udah landai sekarang, Budian. Sudah nggak se. Udah nggak sepanas tadi.
1: Sekolah lagi libur.
0: Oh iya, anak sekolah lagi libur. Terus?
1: Banyak yang libur keluar kota.
0: Kalau Budian?
1: Liburnya panjang nih, satu bulan.
0: Budian kemana liburnya?
1: Ya. Di Lumajang aja.
0: DRS aja gitu ya.
1: Di Lumajang aja.
0: Oh, Lumajang. Lumajang itu luma-luma yang ranjang. Masya Allah.
1: Balik yang jalan jiwa-jiwa.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa kok gak jiwa-jiwa aja mulai pagi sampai malam?
0: Aduh, pagi sampai malam aku gak istirahat, nanti gak bisa Lumajang aku.
1: Tadi siang
0: tadi siang ada Kak Sari, benar.
1: Tadi ngapain Mbak Dini tuh?
0: Aku tadi main game, kan Kak Sari tadi udah bilang.
1: TikTok kan.
0: Iya, biasa. Aku tuh sukanya main game, Budian. Sebelum aku siaran ritualku adalah main game biar aku nggak jet lag gitu ya kan? Iya, karena karena sumuk banget tadi.
1: Cari apa?
0: Apa tuh?
1: Dulu.
0: Cari hiburan dulu. Habis itu nanti baru santui-santui.
1: Baru kerja.
0: Baru kerja.
1: Pokoknya kapan penulisan aja.
0: Gitu.
1: Sambil disalin di sini sambil main game.
0: Oh, sambil main game sambil dengerin Maci loh Budian, masya Allah. Oke, tapi
1: kalau Mbak Dini jangan sampai ya.
0: Apa tuh?
1: Sambil siaran sambil main game.
0: Oh, sampai juga sih sebenarnya sambil siaran sambil main game.
1: Nanti kalau ketahuan Mbak Leni bisa dimarahin.
0: Oh iya, kalau ada Mbak Leni langsung Dini nanti diceples.
1: Kartu kuning.
0: Tapi kalau nggak ada Mbak Leni aman.
1: Ya kan minggu kan libur.
0: Iya gitu.
1: Jadi bebas, merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Oke. Baik.
1: Terima kasih.
0: Oke. Makasih Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Gresik panas kalau kata Budian ya. Jadi emang gak cuma Gresik aja sih, Surabaya tadi juga panas. Sumuk ya, panas banget sih tadi, terik banget. Dini tadi di jalan jam berapa tadi? 11:30 ya, sampai jam 1 itu oh panasnya. Kayak Surabaya ini mataharinya 10 gitu. Halo, selamat sore.
2: Sore juga.
0: Sore, Bambu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lapa Budian, Mang, Mbak.
0: Budian ciwal-ciwal.
2: Seneng ada lo ciwal-ciwal. Ciwal bong kapok untuk.
0: Jangan. Khusus Budian aja yang boleh ciwal-ciwal, yang lain gak boleh.
2: Gak boleh, memang itu kepunyaannya Budian.
0: Harus.
2: Buat Mbak Dini Wardani.
0: Apa tuh?
2: Salami. Tak ciwal-ciwal-ciwal. Oh, no, asalam tak ciwal-ciwal ya.
0: Kalau Pak Mul apa?
2: Gresiknya mana yo?
0: Gresiknya mana? Kalau Pak Mul apa? Setengah mateng?
2: Nah, aku yo buat Mbak Dini Wardani, salami. Ayo goreng bareng-bareng tahu setengah mateng. Oh, itu baru nih, Mat Budian.
0: Oh, gitu oh, tak.
2: Salam untuk Mbak Dini, salami. Tak ciwal-ciwal-ciwal.
0: Gak apa-apa loh.
2: Ngomong ciwal-ciwal, eling jajan, iwal-iwal.
0: Yang dicari jajannya.
2: Enak itu ya.
0: Baik.
2: Ini topiknya apa Mbak Dini?
0: Dini hari ini gak buka topik karena sedang lagi ada renungan agama Islam, Pak Mul.
2: Oh iya, gitu aja. Cuaca alhamdulillah. Redup.
0: Oke.
2: Okay. Tapi matahari masih kelihatan. Anginnya agak semilir-semilir.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Sampai jam berapa Mbak Dini?
0: Hari ini sampai jam 20 alias jam 8 malam.
2: Nanti dilanjut siapa?
0: Dilanjut ada Kakak Dio.
2: Oh, yang gue gak tahu. Yo, kan janjian sampai aku nanti. Ayo.
0: Ta'anu itu apa ini? Ta'anu?
2: Ta'anu, ta'koni ngono Mbak Dini.
0: Baik.
2: Ya, iya. Ada di situ.
0: Mas Dio lagi di ruangan sebelah.
2: Oh, iya.
0: Baik.
2: Dan situ aja Mbak Dini. Siap. Menyapa nanti kalau ketemu dulurku lanang, adikku lanang, singgah negeri, salam teko cacain Kembili Cak Mulyono.
0: Baik.
2: Kan tangganya Pak Parno ya Mbak.
0: Oh iya
2: ya.
0: Oke.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore,
2: bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mulyono yang juga bergabung di sore hari ini. Oke, nanti sesaat lagi 17.20 kami hadirkan renungan agama Islam, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini 17:20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Cinta Akan Waktu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan saat ini pendengar, 17:44 waktu Indonesia Barat. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, pukul 18 kami hadirkan Warta Musik ya. Warta Musik hari ini bersama siapa? Kita coba intip dulu. Hari ini Warta Musiknya kok Dini belum dapat intipannya ya. Coba nanti Dini carikan ya pendengar ya di sore hari ini. Dan kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Sore hari ini Anda masih ada dalam program Surabaya Sore ini dan nanti kita akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda di kesempatan hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kita sapa dulu, sama sore.
1: Sore juga, tak sapa.
0: Selamat sore Bu Siti, apa kabar?
1: Ya, baik-baik aja. Ini.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kok kecil sekali suaranya Bu Siti?
1: Mosok sih.
0: Iya, biasanya menggelegar.
1: Itu ada apa-apanya itu, kayak menggelegar itu.
0: Oh, ada apa-apanya? Ada apa emang ya?
1: Yang gini nanti bintang tamunya kan Tanto Wijaya.
0: Apa itu?
1: Bintang tamunya nanti.
0: Bintang tamu di mana tuh?
1: Bintang tamunya nanti Tanto Wijaya.
0: Oh, Warta Musiknya.
1: Ya.
0: Oke, kok Bu Siti udah tahu sih?
1: Tahu saya.
0: Oh. Siapa yang ngasih tahu?
1: Saya kok.
0: Baik, luar biasa sekali loh Bu Siti. Dini masih masih mencari-cari programnya gitu ya.
1: Nggak usah sih cari, nanti pasti cocok kok itu.
0: Oh yes, pasti cocok ya. Luar biasa, baik. Ditunggu ya Bu Siti ya.
1: Ya, nanti saya masuk puterno lagu nih lo ya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Nanti
0: aja, baik kalau begitu ya. Iya, ditunggu Bu Siti.
1: Terima kasih banyak.
0: Oh, macil.
1: Yang
0: unyu. Unyu ya, bukan lunyu ya.
1: Baik. Assalamualaikum Neng Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Sehat selalu Bu Siti. Terima kasih banyak ya. Baiklah, sembari kita nantikan beberapa informasi, Dini masih belum menemukan Warta Musiknya ini ditaruh di mana. Coba nanti Dini cari ya di sore hari ini. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa informasi berdengar di sore hari ini. Kalau kita tadi sudah mendengarkan beberapa informasi dari kawan-kawan yang ada di Info Prima ya, di kesempatan Minggu hari ini tanggal 28 Juni 2026. Dan kami hadirkan informasi pendengar, jelang peningkatan mobilitas masyarakat, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengambil langkah proaktif dengan mengoptimalkan seluruh rantai pasok distribusi bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Jawa Timur. Langkah ini pendengar diambil untuk memastikan kendala stok begitu ya, agar tetap terjaga meski terjadi lonjakan konsumsi di berbagai titik. Dan untuk mendukung kelancaran penyaluran, Pertamina ini juga mengoperasikan seluruh fuel terminal dan juga integrated terminal di Jawa Timur selama 24 jam penuh. Selain itu, skema alih suplai juga telah diterapkan dengan melibatkan terminal strategis seperti Tanjung Wangi, Malang, Madiun, Tuban, hingga Boyolali.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan 325 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional Thailand-Indonesia. Dalam operasi yang berlangsung di Aceh itu, pendengar, polisi menangkap dua orang tersangka dan menyita ratusan kilogram narkotika dengan nilai ekonomi yang fantastis, diperkirakan mencapai 580 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan kasus ini, pendengar, merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan sejak bulan Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 13 dari total 24 orang yang ditangkap polisi saat aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya telah dibebaskan. Tim advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Zaldi Maulana, mengatakan seluruh demonstran yang dibebaskan tersebut pada saat ini berstatus sebagai saksi. Ia menjelaskan kewajiban lapor tersebut dilakukan seperti absensi kepada penyidik yang menangani masing-masing demonstran. Dari 13 orang tersebut, salah satu yang dibebaskan adalah demonstran perempuan yang sebelumnya sempat diamankan polisi saat aksi berlangsung. Kontras memastikan akan terus mendampingi masa aksi yang masih berada dalam Mapolrestabes Surabaya bersama tim dari Lembaga Bantuan Hukum LBH. Dan ia juga masih menyoroti dugaan tindakan represif saat proses penangkapan masa aksi pada Jumat malam. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, 1 jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: pasti beruntung banget karena udah dinyanyiin sama Tanto Yahya ya. Oke, Nini mau sama dulu, selamat sore. Halo.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Alhamdulillah. Itu lagu Caca Hamba.
0: Oke.
1: Itu lagu favoritnya Bunda Titi Damiati loh.
0: Oh, baik, Oma.
1: Ini Tanto Yahya ya?
0: Iya, Tanto Yahya, Oma. Benar.
1: Country berarti.
0: Kenapa?
1: Tapi lagu country ya?
0: Apa aja pokoknya Tantowi.
1: Oh, boleh ya yang
0: iya.
1: Saya tanya ada Indonesia apa ada lagu baratnya boleh?
0: Ada, itu ada You Are My Mind of Woman.
1: Ini saya yang saya ketahui ya, ini favorit saya memang Tantowi ya. Karena dia ke Gersik ya dengan adiknya kakaknya ya Hilmi Yahya ya.
0: Adiknya.
1: Adiknya ya,
0: yeah.
1: Dia selalu mengenakan kacamata. Adik kakak tuh selalu kacamata. Lalu rambutnya selalu cepat, nggak pernah gondrong, nggak tahu waktu masih SMA. Ya. Saya pernah ketemu dia kan kuliah di Bandung, di perhotelan. Nah waktu dia menggagas dengan anak-anak itu, kami datang yang senangnya untuk menghibur gitu. Dan penampilannya ini sekali nature apa sih rapi gitu loh. Dan yang saya tahu ya dia seorang aktor, penyanyi, MC ya, pembawa acara TV, sama pengusaha dan politikus tentunya diplomat ya. Pemain country, pop, rock, disco, saya senang dia terakhir jadi duta besar diplomat di Selandia Baru,
0: salah itu. Benar, Oma.
1: Saya kagum sama dia.
0: Lagunya
1: kalau yang barat, Look at Us ada?
0: Look at Us, coba ini cari. Ada.
1: Alhamdulillah, satu lagi boleh ya. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Nah, ada kan?
0: Apa itu
1: rindu
0: judulnya?
1: Rindu lukisan.
0: Rindu lukisan, coba Dini cari.
1: Di country kan iya.
0: Rindu lukisan ada. Oke, Oma. Oh, udah disiapin ya. Oke, Oma.
1: Terima kasih sekali lagi. Barakah sehat, barakah umur, jaga kesehatan.
0: Iya, Oma.
1: Sudah lewat puasa sunah itu Asyura sama Taswanya ya.
0: Iya, Oma.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Oma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oma Yanti. Kita sampai lagi, selamat siang. Halo, kok selamat siang, selamat petang. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kok selamat siang sih Dini. Ya, Warta Musik Bu Siti.
2: Neng Dini cocok toh.
0: Apa tuh? Cocok.
2: Tanto Yahya.
0: Iya, bener loh. Pinter banget, wes. Pokoknya Bu Siti jos gandos.
2: Tutup tapi bener.
0: Waduh, itu peribahasa dari mana? Apa tuh?
2: Tidak dipanggil. Lagunya cari jalan yang terbaik.
0: Jalan yang terbaik, oke. Mau nyapa siapa? Oh, nggak pakai nyapa ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Saya selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti. Siapakah di balik Bu Siti? Halo, selamat sore. Halo? Ya, halo, selamat sore. Ini device-nya cuma satu begitu ya. Jadi kalau ada yang masuk ini agak susya, maafkan karena device-nya Pro 1 cuma satu ya kan. Sabar ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Asal musik ya?
0: Iya benar. Dengan siapa ini?
2: Bu Dewi.
0: Oh, Bu Dewi. Apa kabar Bu Dewi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Sore hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Oh, Dewi.
0: Oh, Dewi. Sesuai namanya ya.
2: Iya.
0: Baik Bu Dewi. Ditunggu ya.
2: Oke.
0: Terima kasih Bu Dewi. Saya selalu. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore.
3: Walau ingin hatimu memalukan.

0: lain tiada sayapmu. Asik.
1: Asik. Tangan tak sampai bukan sih?
0: 2 juta tuh Mbak Dini.
1: Waduh, 2 juta nol yang gelondong 6. Oke. Okay.
0: Mau ya?
1: Hah?
0: Ada ya?
1: Ada dong.
0: Oh, alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Tangan tak sampai. Kok enggak sampai kok sano? Kayak gini enggak sih lagunya coba-coba.
0: Iya, tangannya pendek.
1: Oh, sama lah kayak aku. Kayak gini okay, bukan sih.
0: Oke, Mbak Dini, terima kasih banyak.
1: Mbak Dini,
0: selalu lihat segi barokah. Melimpahkan selalu dawai dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Ali. Ariyati dicariin loh, Ariyati. Cepat pulang. Pendengar Tantowiyah ya, atau nama lengkapnya adalah Insinyur Tantowiyah ya MNC ya. Ini lahir tanggal 29 Oktober 1960 di Palembang. Dengan pendidikannya adalah lulusan Fakultas Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan meraih gelar Master of Science di bidang administrasi bisnis dari Oklahoma City University. Nah, karirnya di dunia penyiaran ini pendengar Tantowiyah ya, ini dikenal luas sebagai presenter dan juga pembawa acara televisi. Bahkan dia ini dijuluki countryman Indonesia karena kecintaannya terhadap musik country. Musik country. My country, oh my country. Namanya melejit lewat berbagai program televisi seperti Who Wants to be a Millionaire yang ramai banget ya dulu. Dulu Didi tuh ngefan banget loh sama acara TV Who Wants to be a Millionaire karena itu deg-degan banget dan itu bikin kita itu pengetahuannya tambah gitu. Dan ada juga yang dipandu Tantowiyah ya Taktik Boom dan juga ada Deal or No Deal Indonesia. Nah, selain menjadi presenter, ia juga aktif sebagai penyanyi dan promotor musik country di Indonesia. Nanti kita akan bahas lagi beberapa profil dari Tantowiyah ya. Setelah dua lagu sih ya, jangan satu dong, dua. Look at Us dan juga ada lagu dari Jangan Pernah Berkata Benci.

0: Jangan pernah berkata benci pada aku atau pada yang lainnya ya, pendengar. Sebelum nanti Dini puterin lagi beberapa lagu dari Tantowiyah ya, Dini hadirkan informasi untuk para pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Biar nobar Piala Dunia Anda makin seru ya, jangan lupa untuk ikut datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis pendengar dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai tanggal 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya dan ajak teman-teman Anda. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik.
1: Sore Mbak Dini.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Abah Awi.
0: Abah Awi, sehat Abah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Dan harus bahagia.
0: Siap, baik. Silakan Abah sore hari ini. Tantau Yahya mau mendengarkan lagu yang mana?
1: Kok keplecok terus ya, Mbak?
0: Iya, soalnya biasanya siang kan. Kemarin baru siang, sekarang sore kan. Besok siang lagi, sore lagi.
1: Sampai malam nanti, Mbak?
0: Oh, enggak lah, sampai jam 20 aja. Ada Mas Dio udah datang kok.
1: Jam 20 jam 8 ya, Mbak?
0: Iya, sampai jam 8 aja, Mbak.
1: Mbak, itu Mbak pengen dengerin tuh Balada Seorang Pelaut.
0: Balada Seorang Pelaut, oke. Ada dong. Oke, itu aja.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun, Abah Awi, sehat selalu ya, Abah ya. Oke, baik. Karena Dini jam siarannya ini jumping ya, pagi, siang, sore, malam gitu. Semuanya ada, makanya kadang itu suka jet lag gitu ya. Ya enggak apa-apalah, dimaklumin lah ya. Namanya juga manusia, banyak salahnya. Kalau enggak salah terus berarti jadi malaikat. Oke, kalau gitu Dini mau puterin dulu Kalau Nanti Hatimu Memeluk Gunung. Oh, sebelumnya tunggu dulu ya. Halo, sama sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Titi Damiati.
2: Jelang malam.
0: Iya, Ibu. Udah redup ya.
2: Mbak Dini.
0: Siap.
2: Lagunya kok enak-enak sekali sih, Mbak Dini.
0: Enak, rasa stroberi.
2: Mbak Dini pinter sekali. Minggu-minggu lagunya enak.
0: Baik.
2: Banyak. Lagu kesayanganku kok enggak ada ya, Aryati.
0: Oh, tadi udah diputar pertama kali, Bu Titi.
2: Oh, kalau gitu saya masak saya tidur.
0: Iya, baru pertama kali. Malah Oma Yanti tadi bilang ini lagu kesukaannya Bu Titi Damiati gitu malahan.
2: Oh, Aryati nomor satu ya.
0: Iya, Aryati nomor
2: terima
0: satu.
2: Terima kasih,
0: ya.
2: Mbak Dini. Mbak Dini pinter sekali, pinter lagunya, enak-enak.
0: Terima kasih,
2: Moga
0: Bu.
2: Mbak Dini cepat karuniai keinginannya.
0: Amin, rabbal alamin. Ibu mau request apa untuk Tantowiyah ya?
2: Apa, Mbak Din?
0: Kalau untuk Tantowiyah ya, mau request apa selain Aryati mungkin?
2: Ya, Aryati ya.
0: Aryati aja.
2: Senang saya.
0: Oh, baik.
2: Senang sekali Tantowiyah itu, saya senang lagunya enak-enak.
0: Baik.
2: Makasih ya, Mbak Din. Ya.
0: Terima kasih, Ibu. Saya selalu.
2: Sehat selalu.
0: Amin, rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Titi Damiati. Aryati tadi sudah Dini putar di pertama kali ya. Oke, kalau gitu Dini hadirkan dulu Tangan Tak Sampai. Kemudian ada lagi Rindu Lukisan. Spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Lagu Oh Dewi spesial untuk Bu Dewi yang sore hari ini sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat, ada Allah. Dia maha segalanya, mohonlah pertolongan padanya.

0: Balada seorang pelaut dari Tanto Wiyahya ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Tanto Wiyahya ini memang punya banyak penghargaan dan juga kiprahnya di dunia entertainment sudah nggak dilakukan lagi begitu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore dengan Pak Idris.
1: Tak salah lagi.
0: Nggak salah lagi, baik, silakan Pak Idris.
1: Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Itu yang pertama.
0: Judulnya apa tuh?
1: Hidup Terkekang.
0: Oh, Hidup Terkekang. Coba ini cari ya. Oke, ada. Oke.
1: Yang kedua, Indonesia my lovely country. Kalau boleh dua-duanya diputer. Sejuta terima kasih untuk Mbak Dini bersama Mas operatornya.
0: Oke, terima kasih ya, Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih nututi ya, Pak Idris, karena Hidup Terkekang ini durasinya 5 menit lebih begitu ya. Dan nanti kita pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta di sore hari ini. Dini mau menyapa Mas Afif ya di sore ini. Halo Mbak Dini Wardani, Tanto Wiyahya ini bukannya yang ngisi segmen Who Wants to Be a Millionaire ya? Iya benar, Mas Afif tadi Dini sudah menjelaskan ya. Terima kasih Mas Afif. Oke, kemudian Dini mau menyapa siang hari ini. Siang lagi. Sore hari ini ya, sore hari ini Dini mau menyapa Mas Hendra. Halo Mbak Dini Wardani, Tanto Wiyahya yang old country dong. Thank you Mas Hendra ya. Oke, saat ini 18:51 menit waktu Indonesia Barat. Dini hadirkan dulu old country spesial untuk Mas Hendra. Kemudian nanti terakhir Dini hadirkan Hidup Terkekang spesial untuk Mas untuk Pak Idris ya di sore hari ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fakir Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
20: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya, dengan tema Menjadi Manusia Seorang Junzi 2 bersama dengan Wensi Adibroto Sudewo. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wai Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite, sungguh milikilah yang satu, kebajikan. Sebelum kita mulai berjumpa pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tajen Ceseng Kung Ce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya. Kami dapat dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmah di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tian. Dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukruh kepada Tien, sesaat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilai pembimbing dan penyata kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti Hui Tien Yu Te San Cai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, materi ataupun judul pada hari ini adalah Menjadi Manusia Cinci Bagian Yang Kedua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dalam perjumpaan sebelumnya telah saya uraikan bagaimana pribadi menjadi seorang cinci atau seorang susilawan itu. Dan sebagai kelanjutannya, pada hari ini akan saya kupas lebih dalam. Bagaimana cara atau proses menjadi seorang cinci atau susilawan? Maka, pada intinya, untuk menjadi seorang manusia yang berkebajikan, menjadi manusia yang berbudi luhur, menjadi seorang susilawan, dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapannya. Yang biasa kita kenal di dalam pelajaran agama Konghucu adalah pembinaan diri. Maka, pada pertemuan hari ini, saya akan membicarakan tentang PAMU atau 8 program pembinaan diri. Tersirat di dalam kitab Ajaran Besar, bab utama, pasal yang kelima dikatakan, dengan meneliti hakikat setiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapat mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hatinya yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan dirinya yang terbina, akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dan dengan rumah tangganya yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan mengatur negerinya yang teratur, akan dapatlah dicapai damai di dunia. Maka, PAMU atau 8 program pembinaan diri. Isi dari PAMU atau 8 program pembinaan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, GU atau meneliti hakikat setiap perkara. Agar dapat meneliti hakikat setiap perkara,

lingkungan kita. Apabila ada ilmu yang belum kita dapatkan, bagi yang sekolah ataupun mahasiswa di sekolah formal, terpaksalah belajar pada guru secara pribadi. Biasanya belajar pada guru secara pribadi lebih sulit dan lama karena tidak ada program yang jelas. Sebaliknya juga, banyak orang berhasil menjadi ahli karena belajar pada guru privat ataupun lingkungannya pada waktu itu. Dalam hal ini, intinya adalah semangat belajar dari setiap orang yang menentukan keberhasilannya. Seorang pendidik tidak dapat memaksa muridnya untuk rajin belajar. Murid sendirilah yang seharusnya mempunyai semangat untuk belajar. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa bangsa yang terbelakang atau miskin adalah bangsa yang tidak pandai dan tidak cermat melakukan penelitian sendiri. Akhirnya hanya menjadi konsumen hasil penelitian bangsa lain. Setiap bangsa yang ingin menjadi bangsa yang kuat dan maju perlu melakukan penelitian sendiri untuk mengetahui atau membuktikan sendiri kebenaran teori dari ilmu yang diteliti. Penelitiannya serius dapat dilakukan untuk mengatasi masalahnya dihadapi seperti bencana alam, mengatasi kelangkaan bahan bakar, satu misal. Contoh lain, di daerah yang setiap tahun dilanda banjir, penduduknya dapat membuat rumah panggung supaya lantainya tidak tergenang atau menata aliran sungai. Yang kedua, cicil atau mencukupkan pengetahuan. Apabila orang mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tidak boleh merasa bosan dan berhenti di tengah jalan sebelum tuntas. Orang yang mudah bosan belajar suatu ilmu, biasanya juga akan gagal belajar dengan ilmu yang lain. Maka banyak mahasiswa yang berpindah-pindah fakultas sebelum lulus dan akhirnya gagal sama sekali. Belajar suatu ilmu harus tuntas sampai selesai. Artinya, ilmunya itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Satu misal, orang belajar menyanyi. Untuk menjadi penyanyi yang profesional, maka ia harus rajin berlatih dan mencari guru yang pandai. Jangan hanya belajar menyanyi sambil lalu sebagai pengisi waktu saja. Yang ketiga, jong'i atau memantapkan tekad atau mengimankan tekad. Artinya, orang yang mempelajari suatu ilmu harus mempunyai tujuan yang jelas tentang kegunaan ilmu itu. Orang belajar ilmu untuk menjadi seorang yang profesional. Kalau belajar suatu ilmu masih ragu-ragu kegunaannya, maka lebih baik tidak usah dipelajari. Dan orang yang mempelajari ilmu pengobatan haruslah bercita-cita menjadi tabib atau dokter atau pedagang obat. Apabila tidak menginginkan pekerjaan tersebut, lebih baik tidak mempelajari. Hanya akan membuang waktu, tenaga, dan biaya. Maka di dalam kehidupan nyata, pada umumnya orang hidup sejahtera hanya dengan melakukan satu pekerjaan tetap. Orang yang melakukan banyak pekerjaan adalah orang yang tidak profesional. Yang keempat, jengsin atau meluruskan hati. Artinya, orang yang wajib jujur dalam menjalankan tugas profesinya, jangan hanya tergiur uang, lalu mengingkari atau melanggar etika profesinya. Masih banyak orang pandai atau profesional menjadi sengsara karena berani melanggar etika profesinya. Orang-orang dalam masyarakat sangat kritis terhadap tingkah laku orang lain. Maka apabila ada pelanggaran etika profesi orang yang sudah terkenal, pastilah akan diketahui semua masyarakat. Yang kelima, siusen, artinya membina diri.
orang

hidup di dalam masyarakat perlu mempunyai nama baik dan posisi yang baik. Posisi yang baik itu bisa berarti jabatan, kepakaran, keahlian, pekerjaan yang dapat menunjang hidup atau menjadi orang yang sukses. Posisi seseorang dalam masyarakat dapat diperoleh karena hasil kerja keras dan menjaga moralitas sepanjang hidupnya. Posisi yang paling disukai banyak orang adalah menjadi seorang yang sukses. Karena hidupnya tidak kekurangan dan tidak merepotkan orang lain. Ada sebagian orang yang ingin menjadi pejabat negara dengan keinginan dapat mengabdi kepada masyarakat. Orang yang ingin mendapatkan posisi dengan pejabat sebagai pejabat negara, janganlah bercita-cita memperkaya dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Sebaliknya, seorang pejabat tidak mengejar kekayaan untuk dirinya sendiri, tetapi membuka kesempatan kepada rakyat untuk menjadi seorang yang kaya. Pejabat yang mengejar kekayaan itu bisa berubah menjadi pejahat, penjahat bagi rakyatnya sendiri. Maka, oleh karena itu setiap orang, setiap manusia wajib menentukan posisinya jelas yang akan diraih dalam masyarakat, menghindari sikap serakah dan arogan. Pembinaan diri itu tidak hanya belajar keterampilan dan moralitas, tetapi juga belajar mengendalikan emosi dan membersihkan hati. Maka manusia mempunyai roh dan tubuh. Keduanya perlu mendapat perhatian yang seimbang. Hati, dalam pengertian rohani, perlu dibersihkan dari rasa benci, dendam, penyesalan, kecewa, iri hati, dan rasa ketakutan. Hati perlu dijaga agar tetap gembira, terbuka, dan penuh keikhlasan. Apanya sudah terjadi di masa lalu, biarkanlah berlalu. Yang berikutnya, cicia atau membereskan rumah tangga. Orang yang telah dapat membina dirinya hingga memperoleh pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup, boleh membina keluarga. Dalam keluarganya sudah sejahtera, rakyat dibesarkan dan dididik menjadi manusia yang berguna. Keluarganya yang terbina baik akan menjadi negara yang kuat. Keluarga adalah inti daripada masyarakat. Di dalam keluarga perlu adanya pendidikan, disiplin dan moralitas dan menjalin kehidupan yang benar. Apabila keluarga sudah mempunyai usahanya maju, juga diajarkan kepada anak-anak dengan melibatkan mereka di dalam pekerjaan. Berikutnya, ceku atau mengatur negeri. Setiap orang wajib menjadi warga negara yang baik. Manusia sebagai makhluk dien dan makhluk pribadi dan juga sebagai warga negara suatu negara. Menurut Si Sun Tzu, negara adalah kodrat bagi manusia. Manusia yang tidak memiliki kewarganegaraan sulit menjalin kehidupan yang tentram. Ada sebagian manusia hidup dalam negara yang administrasinya kacau balau. Akibatnya, mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas secara hukum. Karena sebenarnya mereka juga sebagai warga negara yang sah. Maka, manusia yang telah menyadari diri sebagai warga negara suatu negara juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Berikutnya adalah pingdiensia atau damai di dunia. Setiap orang yang telah menjadi warga dunia yang terhormat, menjaga lingkungan sosial budaya dari pengaruh peradaban lainnya merusak dan menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak merusak ekosistem. Pada zaman modern ini, manusia wajib menyadari bahwa bumi dan jagat raya ini bisa rusak karena ulah manusia. Manusia yang mengaku sebagai makhluk dien yang tertinggi tidak berarti boleh sesuka hatinya terhadap alam dan makhluk ciptaan lainnya. Alam dan semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan manusia merupakan satu kesatuan organis. Manusia hidup mendapat makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan.
apabila tumbuh-tumbuhan habis, hewan dan manusia tidak mendapat makanan, akhirnya akan mati kelaparan. Tumbuh-tumbuhannya menghasilkan oksigen dan untuk hewan, dan manusia bernapas. Apabila tumbuhan sudah berkurang, oksigennya akan juga berkurang. Pengetahuan seperti itu, semua orang tentu sudah tahu. Tetapi karena keserakahan segelintir manusia, banyak hutan telah dirusak dan alam terancam oleh naiknya temperatur udara. Manusia wajib menyadari kedudukannya sebagai warga bumi. Perbuatan kecilnya merusak alam perlu dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia. Maka, mentalitas buruk tidak bisa diukur dari bagian kerugian yang diakibatkan. Orang yang mencuri uang 1.000 rupiah dengan yang mencuri 100 miliar rupiah, apa bedanya daripada segi moral dan mentalnya? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, membina diri untuk menjadi membangun karakter sebagai manusia yang baik, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai umat Konghucu yang telah Dian limpahkan kepada kita semua. Manusia menjadi baik atau buruk disebabkan oleh banyak faktor. Faktornya tidak dapat ditelusuri satu persatu. Ada faktor yang tampak sangat dominan seperti lingkungan hidup dan pendidikan. Ada juga sebuah faktor kecil yang mendadak muncul menjadi faktor yang paling menentukan dalam membentuk karakternya. Menurut Sunju, manusia menerima tubuh dari orang tuanya dan menerima roh dari Dian. Manusia hidup memiliki badan dan roh yang membentuk kepribadian. Apabila tubuh jasmani baik tetapi perbuatannya jelek, hal ini tentu disebabkan oleh roh yang tidak mampu menolak ajakan dari nafsu batinnya ataupun emosional tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah mendapatkan pendidikan baik dan lingkungan yang baik, suatu saat ia dihasut oleh seseorang yang sangat mempengaruhi sehingga ia berubah kepribadiannya menjadi buruk. Maka tersirat di dalam kitab Suking dikatakan, jangan hanya berbicara enak dan menyenangkan kepada rakyat. Semuanya itu hanya akan menghasilkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Perilaku merusak dan mendatangkan malapetaka, munafik, dan khianat itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Kalau kamu memberikan contoh berbuat jahat kepada rakyat dan merasa itu sebagai kehebatan, apa yang akan terjadi hanyalah suatu penyesalan. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan, lihatlah rakyatnya miskin papa itu. Mereka masih dapat saling bersepakat untuk berunjuk kepada kita sebagai pemimpinnya. Tetapi begitu mereka mulai bicara, kamu sudah mulai dengan kata-kata yang berlebihan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berbicara tentang membina diri, maka orang yang berprinsip perlu mempertimbangkan kenyataan yang ada supaya menjadi manusia. Bagaimana kita dituntut di dalam perubahan di dalam kehidupan ini? Maka dalam setiap masyarakat pasti ada kelompoknya menolak perubahan itu karena tidak memahami simbol-simbol bagi kita maupun generasi yang lebih muda. Sebaliknya generasi muda tidak pernah mau belajar daripada perjuangan generasi yang tua. Sama saja dengan bekerja dimulai dari nol. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya dalam pelajaran kali ini. Yang pertama, kita sebagai umat Konghucu, sebagai umat manusia, dituntut untuk menjadi seorang yang jinjil. Bagaimana kita menjadi seorang yang jinjil? Yang kedua, kesimpulannya adalah, bagaimana kita menjadi manusia yang berkebajikan, menjadi manusia yang berbudi luhur, menjadi seorang susilawan, adalah boleh dikatakan, bagaimana kita dituntut untuk membina diri.
Proses di dalam membina diri ada 8 program pembinaan diri, yaitu meneliti hakikat tiap perkara, mencukupkan pengetahuan, mengimankan tekad, meluruskan hati, membina diri, kemudian membereskan rumah tangga, mengatur negeri, dan akhirnya damai di dunia. Maka, sebagai ayat pamungkas akan saya bacakan di dalam kitab Suking, dikatakan, bila kebajikan itu esa, tiada gerak, tiada yang tidak membawa rahmat. Sebaliknya, bagi suatu sebaliknya, bila kebajikan itu mendua, meniga, maka setiap gerak tiada yang tidak membawa naas, rahmat. Naas itu bukan berkaitan kepada orang, hanya dia menurunkan bencana atau bahagia itu berlandaskan kebajikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan suci kehadiran Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Tian limpahkan. Kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu Te, San Cai. Demikianlah materinya yang dapat saya berikan agar bermanfaat di dalam kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita. Hui Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Xian Yu Yi Te, sungguh milikinya satu kebajikan. Sancai, terima kasih dan sampai jumpa kembali.

Pendengar, saat ini 19.52 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda sesaat lagi akan ditemani oleh rekan Dio Pratama sampai merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Lok Sumawe dengan tema Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti acara kami. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Minggu ya, 28 Juni 2026. Ya, sudah di penghujung Juni ternyata. Tidak terasa 3 hari lagi kita gajian. Untuk yang di RRI ya, 3 hari lagi gajian, alhamdulillah. Nah, tentunya kita ada di rangkaian Surabaya malam ini ya, menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya saya mengajak Anda untuk tetap stay tune di Pro 1 Surabaya untuk mengikuti program persembahan Pro 1 Surabaya. Ya, setelah ini kami akan hadirkan mini drama, yaitu di antara Ego dan Jalan Pulang, persembahan dari RRI Lok Sumawi. Kemudian nanti selepas mini drama kita ngobrol-ngobrol santai ya, di Ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas ya. Kemudian hari ini Ruang Rindunya tulisannya ini Oldies Indonesia ya. Jadi nanti disiapkan lagu Indonesianya ya. Kalau bisa yang lama-lama enggak apa-apa. Tapi misalnya di atas 80-an atau 90-an, 2000-an bebas ya, enggak apa-apa. Pokoknya ketemu aja lagunya. Kalau enggak ketemu ya susah ya. Nanti ya Ruang Rindunya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas nanti Ruang Rindu pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Surabaya malam ini dengan Dunia Dalam Berita ya. Untuk jadwal pertandingan Piala Dunia ini hari Minggu 28, berarti untuk esok hari tanggal 29 itu yang disiarkan RRI cuma satu, yaitu pada pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, nanti dini hari nanti. Ini runner up grup A, siapa lawan siapa nanti ya, nanti saya akan kabarkan ya siapa lawan siapanya. Nanti ini akan pertandingannya akan berlangsung di Los Angeles Stadium ya, di Los Angeles tentunya ya. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Lok Sumawi dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
5: Hutan
3: lewat,
5: takut
3: nekat,
5: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
5: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
7: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
5: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra.
5: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
4: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener. Kalau kita panik, gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura!
2: Zura, Zura.
7: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
1: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
4: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
4: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, main serem.
4: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
4: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
4: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.
1: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Oh ya tadi perihal jadwal bola ya Piala Dunia nanti malam yang jam 2 itu ternyata South Africa melawan Kanada ya. Dan ini tuh pertandingan pertama di round 32 atau babak 32 besar ya. Jadi kalau yang belum tahu yang dini hari tadi, yang hari ini itu yang tadi pagi itu masih pertandingan grup ya, dan pertandingan grup terakhir ya. Kemudian nanti jam 2 itu masuk ke babak 32 besar ya. Hari ini pertandingan pertama ini akan menghadirkan South Africa atau Afrika Selatan melawan Kanada jam 2. Untuk besok yang hari Senin ini cuma hanya satu pertandingan ini ya. Ya sementara yang kayaknya menurut saya seru itu yang tanggal 30-nya, yang tanggal 30 jam 00.00 atau jam 12 malam besok, yang besoknya ya. Ini ada Brasil melawan Jepang ya, yang menurut saya sangat disayangkan kenapa mereka harus ketemu di babak awal banget ini, baru 32 besar udah ketemu, seru padahal ini sayang. Nah, padahal saya termasuk pendukung Jepang ya. Kalau bisa Jepang maju lebih jauh itu kalau bisa. Nah, masalahnya ini di awal udah ketemu Brazil, berat banget ini. Jadi untuk saya lihat ya pertandingan yang di round 32 besar ini kayaknya yang seru ya cuma Brazil sama Jepang. Yang lainnya kayak kelihatan oh yang ini yang menang siapa, atau yang ini kayaknya imbang deh, yang kayak ini yang menang siapa gitu. Kayak ini siapa? Jerman Paraguay ini kayaknya berat di Jerman, you know. Prancis sama Sweden kayaknya berat di France gitu, Norway gitu, ya itulah kayaknya sama Argentina Cabo Verde ini kayaknya jelas Argentina kayaknya ya, tapi belum tentu ya. Itu hanya prediksi abal-abal dari saya. Tapi kalau yang round 32 ini yang seru kayaknya ya Brasil sama Jepang ini, yang besok jam 12 malam ini. Kayaknya saya bisa nonton gak ya? Kayaknya gak bisa deh, lebih baik tidur ya, lihat highlight aja. Nah, kita sudah masuk dalam ngobras ya. Kayaknya ini hari ini enaknya ngobrol apa? Kayaknya persoalan hobi ya. Kalau saya sebenarnya sudah pernah bahas hobi, tapi kan hobi itu kadang ada yang membutuhkan mengeluarkan biaya. Nah, untuk menurut pendengar ini, alokasi uang untuk hobi itu dalam sebulan itu yang wajar itu berapa gitu, terutama untuk yang laki-laki ya, dan pun perempuan, yang istri-istri pun bolehlah berpendapat kayak suami itu untuk hobi itu boleh mengalokasikan uang itu maksimal berapa gitu. Berapa disebutin aja, misalnya 500 ribu, 1 juta gitu. Itu kenapa harus disebutin, karena biar itu tahu yang perbandingannya di era sekarang ya. Misalnya katakan misalnya di era sekarang, oh buat hobi misalnya 500 ribu masih oke lah gitu. Kecuali kalau misalnya zaman dulu waktu saya kecil gitu, di mana UMR masih 2 juta ke bawah gitu, hobi 500 ribu itu banyak banget itu. Nah kalau menurut Anda-anda ya, pendengar ya, baik yang laki-laki atau perempuan ya, terutama mungkin yang laki-laki ya, karena yang menurut saya yang wajib punya hobi itu kayaknya laki-laki. Karena kalau laki-laki gak punya hobi itu, waduh, bisa mainnya nakal gitu ya. Kalau apa itu istilahnya itu, gak punya hobi, itu nanti arahnya ke negatif-negatif gitu. Nah, jadi itu makanya kalau saya selalu mendukung suami-suami itu, kalau punya hobi itu didukung aja ibu-ibu gitu. Mau itu kayak saya ya, hobi saya nge-game gitu ya. Nge-game. Mau saya setiap bulan itu selalu mengalokasikan dana untuk beli game ya. Kalau bulan ini saya udah habis 350 ribu. Lebih kayaknya 400 kayaknya. atau 5.000, saya nggak ngitung. Itu cuma buat beli game ya. Nah, itu jelas didukung sama istri, karena ya nggak apa-apa, lebih baik saya ngegame di rumah, nggak kemana-mana, nggak nakal di tempat-tempat yang aneh-aneh kan, yang penting bisa tetap bersama keluarga di rumah. Nah, itu contohnya yang kenapa suami itu harus dikasih dibiarin sama hobinya. Kalau ada yang suami ya hobinya mancing, ya dukung nggak apa-apa, yang penting masih positif. Ada yang suka hobinya main burung, ya melihara burung, ya didukung aja gitu. Jadi kalau bisa suaminya itu dibiarin lah, selama hobinya positif ya. Nah, kalau misalnya nggak punya hobi, atau dia punya hobi tapi nggak bisa melaksanakan hobinya, itu juga kasihan ibu-ibu, stres. Suami-suaminya nanti stres dia. Aduh, aku nggak punya hiburan, setiap hari mikirin keluarga, ngopeni keluarga, tidak punya hiburan, itu nanti stres. Makanya zaman dahulu itu kalau bapak, mungkin ya bapak-bapak itu lebih lebih banyak yang suka cangkruk, istilahnya di istilah Jawanya cangkruk ya. Cangkruk atau nongkrong di depan rumah sambil rokokan apa. Itu sebenarnya itu kita nyari ketenangan ya, biar stress relief ya rokokannya. Tapi ya kebetulan saya tidak rokokan, jadi stress relief saya ya main game gitu. Ya mungkin ya itulah. Coba misalnya bapak-bapak itu punya hobi, pasti kan di sela-selanya dia pasti ngelaksain hobinya apa, main burung apa, daripada nongkrong di depan rokokan malam-malam itu kan rokokan juga nggak bagus ya. Lebih baik kan menyemproti tanaman atau mungkin main burungnya. Nah, ini boleh cerita lebih baik. Pertanyaannya itu maksimal berapa deh alokasi dana untuk hobi ya, terutama ya hobi kan istilahnya bukan kebutuhan yang primer ya, bukan kebutuhan yang sekunder juga. Jadi lebih termasuk ke tersier ya, jadi perlu nggak perlu, tapi kenyataannya ya kalau nggak untuk kaum laki-laki hobi nggak dilaksanakan itu bikin stres ya, jadi penting buat laki-laki. Nah, makanya saya tanya, mungkin di sini kan banyak lebih banyak ibu-ibu ya, tapi ya banyak juga bapak-bapak. Kalau untuk urusan hobi ini maksimal alokasi dananya berapa? Nah, kalau tadi saya sudah nyebutkan ya, sebenarnya bulan ini saya habisnya banyak ya, sekitar 500.000 itu untuk beli game aja. Itu cuma karena kebetulan bulan ini ada itu diskon. Kalau nggak ada ya paling kayak bulan lalu saya cuma beli habis 50.000 atau 100.000 lah mentok-mentok ya, jadi nggak banyak ya. Yang penting saya setiap bulan itu selalu ada game yang saya beli. Nah, itu hobinya saya, tapi dimainin ya, ya. Mungkin pikirannya Anda mungkin, oh Mas Dio beli game itu kayak mobil Mobile Legend gitu, nah, top up enggak ya. Saya beli game yang kayak dari developer yang ini asli, maksudnya yang bikin game untuk single player gitu, dimainin, bukan yang online gitu. Nah, kalau saya yaitu alokasinya antara mungkin 50 sampai 500.000 ya, dan itu istri saya nggak mempermasalahkan, yang penting tidak mengganggu cash flow keluarga ya. Oh ya, sekaligus saya ingatkan ya, nanti di pukul 21 atau jam 9 malam nanti itu lagunya Indonesia Oldies ya. Ya, di sini tulisannya Oldies Indo 60 70 80. Oke. Tapi jujur saya penasaran, lagu 60-an itu masih bisa dicari nggak sih? Ini kayaknya terlalu lama itu lagu 60-an. Kita cari di YouTube keluar nggak sih? Nanti mungkin ada ya pendengar Persatu Surabaya yang bisa ngasih satu lah mungkin lagu Indonesia tahun 60-an. Boleh disebutkan judulnya nanti ya. Saya coba cari ketemu enggak, saya penasaran kok lagu 60-an itu kayak gimana gitu. Apakah ya tidak terlalu beda jauh dari 70-an, 80-an ya. Tapi nanti seperti biasa ya, saya kasih bebas. Karena kalau apa itu Ruang Rindu sama saya mah dibuat santai aja. Mau lagu apa aja, asalkan sesuai aturannya. Kalau misalnya Indo ya Indo, kalau manca ya manca gitu. Saya sapa yang di lain telepon. Ngobras, halo.
1: Ngobras juga, halo.
0: Halo, Bu Siti.
1: Ngobrol santai dengan Mas Ki.

0: Biro seneng makan.
1: Lah kok jadi bunder gimana ceritanya?
0: Ya bunder, bunder aja pokoknya. Mulai kecil sudah bunder.
1: Oh, ya berarti cuma tambah lebih bunder gitu. Oh, tak kira kemarin masih kotak gitu.
0: Enggak.
1: Apa segitiga, teman?
0: Enggak, bunder.
1: Bunder ya. Okay.
0: Tapi enggak bunder-bunder nemen.
1: Enggak ya. Kayak siapa?
0: Seperti Mas Tio sedang-sedang saja toh.
1: Oke, okay, kalau saya sekarang gendut banget, Bu. Enggak
0: sedang. Nah, orang laki kalau kurus tuh jelek, Mas.
1: Duh, ya maksudnya gak ideal sama. Lah, harusnya ideal lah. Kalau kurus banget janganlah.
0: Kalau kurus enggak gagal, orang laki harus tekar.
1: Kayak harus berisi ya, biar kelihatan punya uang ya,
0: kalau
1: Bu ya.
0: Kalau itu gagal kayak di Bu ngono. Netis, mana? Iya lo masuk buat. Kalau kumel kusuk mana lo? Susah, is pokoknya. Mas? Nanti Indo ya, Indo All This ya.
1: Iya Indo All This.
0: Iya.
1: Disiapin lagunya dua ya minimal Bu ya. Siapa tahu satunya nggak ketemu ya.
0: Dua nanti ya, dua yang enak-enak ya nanti. Puter semua loh tapi.
1: Oh, ya kalau satunya ketemu ya udah itu aja, Bu.
0: Kasih pilihan ya, Mas ya.
1: Oh, gitu tak.
0: Kasih pilihan ya.
1: Nah, dikasih pilihan ya enggak apa-apa nanti ya, pokoknya.
0: Kalau puter semua nanti lainnya enggak kebagian ya, Mas ya.
1: Nah,
0: satu aja. Pokoknya kasih pilihannya, wes. Mas, topiknya apa, Mas?
1: Topiknya ini kalau misalnya hobi itu kan biasanya ada yang ngeluarin uang kan, Bu. Nah itu kalau buat mungkin buat suami ibu atau ibu sendiri gitu ya, alokasi dananya itu maksimal berapa sebulan untuk hobi gitu?
0: Saya ya sepantasnya aja, orang suami saya nggak mau megang uang, suruh pegang sama saya semua kok.
1: Tapi itu ya, hobinya apa suaminya?
0: Hobinya ya cuma ambil beli rokok gitu ya. Tapi saya enggak boros-borosin, Mas. Saya atur-atur sendiri. Nanti orang laki enggak seneng, Mas, kalau orang perempuan boros, Mas.
1: Ya benar juga.
0: Sebelum
1: sih.
0: Belum saya dikatain apa boros, enggak bisa ngatur, saya atur sendiri. Saya malu nanti, Mas, kalau dikata-katain gitu orang laki, Mas. Orang laki kalau sudah bilang pun kalau bisa melok-melok boleh duit, atur aja rumah tangga anak ini, masak-masakannya anak itu gitu, Mas.
1: Saya ada
0: ikut nyari uang, atur aja rumah tangga. Pokoknya sebelum saya dikatain pun ini gak bisa ngurus apa rumah tangga, saya urus duluan, Mas, saya.
1: Oh, tapi kan gak pernah ngomong gitu kan, Bu, suaminya?
0: Enggak.
1: Oh, berarti suuzon, Ibu. Berarti mikirnya jelek, Ibu.
0: Teman saya kan dikata-katain gitu sama.
1: Nah, itu kan suaminya temannya Ibu, bukan suaminya Ibu.
0: Suami saya sudah lihat rumah rapi, anak terurus, makan sudah ada tiap hari, ya, diem, Bis.
1: Ya mana? Ya semua gitu, Bu. Semua gitulah. Suami kalau ngelihat oh rumahnya beres gitu-gitu, anaknya beres gitu, ya diem lah. Mau komen apa lagi? Masa cari-cari kesalahan ini?
0: Kalau uang saya atur sendiri, Mas. Nggak mau saya dikatain boros-boros. Nggak mau saya orang. Orang laki sudah percaya, kasih lo semua uangnya. Saya atur sendiri.
1: Oh ya, emang ada ya, suami kayak gitu emang ada kok.
0: Iya, saya sudah dipercayai kok. Aku percaya kok ambil konis, gak ngarah boros, gak ngono. Alhamdulillah saya dipercayai. Memang saya orangnya enggak boros, Mas. Itu, Mas. Sisi enggak mau dikata-katain orang laki boros. Nah, ya wes. Tapi orang tua yang enggak nyingit-nyingit, Mas. Dia bilang, Mas. Ya pasti nongpon singgolek duit. Maksud saya mau marahin enggak, Mas?
1: Iya, orang tua, orang tuanya dia juga ya.
0: Orang tua saya juga, Mas. Ya udah, Mas. Itu aja sama saya itu topiknya sudah tak jelasin ya, Mas ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Saya

0: nanti saya masuk lagi, oke? Okay?
1: Masuk lagi jam berapa?
0: Nanti, ya nanti lah, mulai toh.
1: 5 menit lagi aja lo masuk lagi.
0: Ya request sekarang boleh, Mas?
1: Enggak boleh.
0: Oh ya udah. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti ya. Berarti enggak punya hobi ya, Bapak untuk suaminya Bu Siti, tapi enggak apa-apa untuk kok misalnya masih bisa mengontrol diri gitu. Takutnya cuma stres aja, Ibu. Kadang saya ngerasa kayaknya laki-laki tuh harus punya hobi deh. Kalau enggak ada yang disalurkan gitu, kasihan, stres gitu. Oke, kecuali mungkin mungkin ada yang cukup ya, kayak oh, saya ngelihat keluarga oke, enggak ada masalah gitu, sudah happy gitu ya. Saya sapa lagi yang di line telepon. Oke. Halo. Ngobrol. Yes.
2: Halo juga. Halo, karena
1: SP. Kalau Bu Wira yang telepon itu selalu ngung-ngung-ngung, soalnya deket sama.
2: Kemungkinan bahasnya ini di apa besarin kali, biasa gitu. Lagu kan. Biasanya suamiku kalau kayak macam lagu kesukaan gitu tuh bahasnya dibesarin.
1: Oh ya, biar cedum-cedum gitu ya.
2: Ah, tapi nggak sampai dung-dung-dung kan. Ini nggak sampai kayak gitu, cuman untuk memvisualisasi antara lagu dan itu tuh biasa bassnya dibesarin, tapi nggak sampai dung. Oh, yang dung-dung tuh yang bunyinya atap, Mas. Atap yang bunyi gitu. Kalau udah besar tuh biasa gini, kalau nggak di utak-atik itu mau sampai 7-8 pun aman-aman aja. Ini 3 aja nih udah kayak tadi, makanya saya tadi kan posisi di kamar, jadi saya pindah ke belakang ke dapur.
1: Dapur, oh nanti sekalian bikin indomie nggak apa-apa, Ibu?
2: Kebetulan sudah selesai makan tadi, dapat berkat dari dapat itu dari tetangga, anaknya kan masuk ke MTS tuh. Diterima jadi ada syukuran itu dikirim.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Beraneka macam jajan, terus tetangga kanan gue baru pulang dari malam dapat jajan lagi, dapat buah lagi. Alhamdulillah ya.
1: Terima kasih Rezeki. Tetangga yang baik, terima kasih.
2: Ya, karena mungkin kita saling berbagi ya. Saling berbagi, saya suka berbagi ke tetangga. Jadi mereka pun ya seperti saya dapat rezeki pun seperti kayak gitu dari tetangga. Tetangga dua blok ini sampai di belakang tuh biasa saya dapatnya tuh tiba-tiba rezeki. Aduh, bisa sampai 3-4 orang tuh kalau udah kasih di meja makan penuh, nanti saya larinya ke jukir. Saya bagi ke mereka.
1: Okay.
2: Kalau udah banyak gitu. Kayaknya kan cuma berdua aja kan, Mas?
1: Iya.
2: Jadi ya kadang suami juga nggak seberapa itu, kalau kayak macam pisang apa semua itu serahkan ke saya tuh, dikasih saya ma'am. Kalau Pak Heri itu nggak seberapa, paling jajan-jajan yang lain itu kayak macam aduh apa sih, mau sebut suka nanti Winko kayak gitu tuh suka tuh. Tapi saya suka. Okay. Masuk ke topik apa nih
1: ya? Kalau Pak Heri nggak mau, saya aja, buat saya aja Bu.
2: Oh iya, kalau Mas rumahnya dekat, walaupun nggak dekat sebelah rumah saya atau tetangga perumahan, insya Allah pasti saya kasih.
1: Nggak, saya
2: pasti berbagi.
1: Saya kesana.
2: Iya, oh, monggo. Janji dari dulu dari siapa kesana kesana nggak datang. Monggo, rumah saya terbuka, Mas. Tapi saya tidak menerima pendengar cowok. Kalau penyiar nggak apa-apa, pendengar laki-laki saya nggak terima. Ibu-ibu saya terima. Cuma yeah. Orang tertentu yang terima. Tapi penyiar saya terima, yang cowok. Semua penyiar itu saya kan sudah mengenal semua. Mas Gio aja yang saya belum ketemu. Oke, Mas, masuk ke topiknya apa nih?
1: Topiknya ini kan biasanya mungkin Pak Heri punya itu hobi.
2: Hobi,
1: nah itu biasanya kan hobi kan kadang ada yang harus ngeluarin uang kan, Bu. Nah untuk
2: gini.
1: Oke, gimana?
2: Oke, okay. Gini, suamiku bukan yang hobi sih, enggak. Kan masalah dari waktu keuangan atau ATM dulu kan, itu semua udah sesakannya ATM saya pegang. Jadi gaji, sip gaji semua. Suami itu orangnya enggak suka belanja, Dia nggak suka belanja atau apa gitu, nggak suka. Nanti biasanya itu menawarinya gini, oh makan yuk di luar. Tuh, ibu mau beli apa? Beli udah sama anak-anak dulu ya, masih kerja dulu. Mau belinya ada uang, ada rezeki mau untuk sama anak-anak, terserah ibu mau beli apa gitu. Kalau macam hobi yang suka mau, enggak. Alhamdulillah suamiku enggak kayak gitu. Enggak suka yang kayak macam, kalau dia loyal, loyal itu biasanya itu terhadap anak dan istri. Tapi kalau kayak untuk dia hobinya suka nanti ada uang beli elektrik atau beli baju yang mahal tuh enggak. Semuanya itu serahkannya di saya karena dia itu. Insya Allah, suami saya itu tahu bahwa pengelolaan keuangan dalam hal apapun itu dipercayakan saya karena akhirnya udah tahu. Dari masa pacaran udah gitu kok. Pada waktu terima-terima uang TF dari orang tuanya itu nanti ini gimana nih, udah serahkan kecurat ke saya dari masa pacaran. Tapi kalau masa pacaran dulu sih, saya tahu sih suamiku hobinya belanja baju sama celana. Jadi itu dulu. Tapi ke anakku itu, kalau yang cowok nih bapak Pak Heri sama putraku, mereka beri barang brand kayak begitu tuh, itu cuma dapat satu celana dua baju kan. Tapi kalau saya sama putri saya, kita nggak perlu itu kemana, yang penting itu dapat banyak pilihan itu seperti kayak gitu. Yang penting kita bisa menyenangkan bagi kita gitu loh, punya uang segini tapi beli harga murah. Memang hobi suami saya yang tadi temen banyak itu suka yang mahal, itu barangnya cuma satu, kayak celana, kayak ikat pinggang, kayak topi. Itu tuh sebeli itu sampai bertahun-tahun. Celana, baju, sepatu itu dalam hal itu cuma beli yang mahal banget. Ya, awet. Jadi itu bisa pakai bener bertahun-tahun. Tapi kalau orang laki itu kenapa ya Mas? Kalau mereka mau pakai baju, salah satu baju atau celana itu berulang kali enggak masalah ya. Tapi ke seorang wanita ketika dia mau pakai baju atau apa, cepat terbaca gitu loh. Oh, ini udah dipakai. Tapi cowok, benar enggak sih? Kalau dia pakai kaos mau warna biru, mau pakai itu ulang bola balik enggak kehafal. Ya, kebaca.
1: Benar. Benar.
2: Kenapa hukumnya seperti ini, enggak adil ah. Saya protes. Ya jadi gitu. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa kalau hobi Pak Heri itu suka beli yang mahal. Sama putra saya tuh, sama. Beli itu yang mahal sekali, pakainya itu berawet bertahun-tahun. Kalau saya nggak merasa, cuman satu macam warna, no. Saya nggak suka. Jadi itu aja masih Mas suamiku. Kalau makanan sih no problem, mau makan sama kayak saya, orangnya sederhana. Mau yang saya mau apa aja yang menyenangkan seperti gitu tuh, yang murah meriah tapi dari kebersihan kita bisa menikmati, kayak sayur asam, sayur rode, ayam perkedel, jagung, kayak tempe, banyak kayak gitu tuh yang suamiku seperti itu. Bukan artinya dia enggak, karena dia sudah belengar pada waktu zaman kerja itu kan, kalau ada kayak macam bonus perusahaan itu kan, resto terkenal itu yang mereka masuk dan pulang itu kita dapat meeting, kita dapat macam-macam yang dibawa pulang. Mungkin udah belengar, dan selalu kalau dia makan itu selalu ingat anak istrinya, dan pasti seorang suami itu dia bawain pulang biar anak istrinya menikmati dari semua itu. Mungkin dari saya gitu aja, hobinya yang mahal tapi bertahun-tahun, itu aja deh. Kalau yang
1: terima kasih
2: ini tidak ada. Oke. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Oke, mungkin saya sedikit menjawab ya tentang tadi kenapa kok laki-laki itu pakai baju itu aja nggak masalah. Soalnya kita nggak begitu peduli apa yang kita pakai. Yang penting pakai baju gitu aja. Terus kalau mungkin ini kenapa pakainya itu aja? Karena kan misalnya hari ini saya pakai baju setelan A nih. Habis itu kan nanti malam ini kan dicuci, dicuci atau besok dicuci. Terus 2 hari lagi ini saya pakai lagi. Kenapa bisa saya pakai lagi? Karena habis dicuci, dijemur, kan dilipet, dia paling atas nih. Dimasukin lemari, dia paling atas nih. Nah, laki-laki itu biasanya kalau mau lagi nyari baju yang dipakai, mau dipakai, ya udah ambil yang paling atas, yang paling gampang diambil ya. Kalau ambil yang di tengah-tengah itu sulit, takut roboh, jadi terus nyarinya juga susah. Jadi mending ya udah ambil yang paling atas, yang paling gampang tersedia, yang terlihat itu. Jadi makanya kadang laki-laki itu pakai bajunya itu aja kan, kayak cuci pakai gitu. Jadi ini kayaknya 2 hari lalu udah pakai baju ini, kok dipakai lagi? Iya, karena ini dia itu barusan dilipet terus ditaruh di atas lemari. Udah yang kelihatan itu ya sudah dipakai. Kita itu kalau laki-laki mah ya nggak semua lelaki ya, tapi kebanyakan lelaki itu nggak terlalu peduli sih apa yang dia pakai ya, terutama untuk yang bapak-bapak ya, bapak-bapak sudah tua-tua. Kalau mungkin yang anak muda ini masih memikirkan nih fashionnya mereka, karena kan masa penjajakan, mencari cinta, jadi penampilannya harus dijaga gitu ya. Kalau udah laku, sudah punya anak mah, ini mau pakai apa aja asalkan auratnya tertutup mah kita aman. Nah, mau pakai apa aja, yang penting yaitu tertutup pakai baju sudah aman. Mau itu sama, mau itu kembar bajunya. Bahkan kan kalau perempuan itu, kalau misalnya jalan-jalan kemana ketemu baju yang sama dengan wanita lain gitu kan dipermasalahkan. Aduh, malu gitu. Kalau kita laki-laki malah seneng, ya sama. Ya kita sama, kita kompak. Padahal enggak kenal. Kita enggak ada masalah gitu. Karena ya emang laki-laki mah urusan untuk bapak-bapak ya, terutama saya tekankan untuk bapak-bapak yang sudah tidak begitu memikirkan look dan cara berpakaian, ya sudah kita tidak peduli, pokoknya pakai baju rapi gitu aja ya, pantas lah, pantas gitu. Kita akan kembali ya setelah nanti istirahat dulu 2 lagu sebelum masuk ke ruang rindu ya. Saya mau mimik-mimik dulu, kita hadirkan lagu apa ya anaknya ya, saya pilih lagu Katakan Tidak, enggak mau Lala Huta. Oh ini dia, Hujan deh. Hujan ya, dari Utopia. Nanti dilanjutkan oleh Musna, Andra and the Backbone. Oke, siapa hadir ke ruang dengar Anda? Hujan dengan Utopia.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Hari ini kita full 2 jam menikmati lagu tembang-tembang lawas Indonesia tentunya ya. Saya buka kesempatan 5345474 atau di 081-3314-992. Ruang Rindu,
2: berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam lagi Bu Siti.
2: Saya mau masuk lagi toh tadi.
1: Terima kasih.
2: Lagunya Diana, Ingat Kamu. Diana Mariana.
1: Ingat Kamu.
2: Diana Mariana, Ingat Kamu. Boleh?
1: Diana Mariana, Ingat Kamu. Oke, salam-salamnya yuk.
2: Saya kasih pilihan. Debbie Flores, Manis di Bibir, Rayo Simana Nanti.
1: Oh, Manis di Bibir udah pernah dengar ini aja ya, Bu ya. Ingat Kamu ya.
2: Ingat Kamu aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Orangnya cantik juga.
1: Oke, salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Mulyono, Mas Budi Saseno, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Predi, siapa lagi?
1: Kemudian
2: Pak Idris, Bu Dewi, dan
1: semuanya.
2: Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio.
1: Sama-sama.
2: Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya menunggu. Suaranya enggak masuk.
1: Oke, aman Bu Wira, aman. Aman. Lagunya apa? Ruang Rindu.
3: Oh, request lagu Seruling di Lembah Sunyi. Yang dibawakan oleh Johan Untung. Ya nggak pernah rugi Mas.
1: Oh, soalnya Untung ya.
3: Betul.
1: Seruling di Lembah Sunyi, Johan Untung. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya melampiaskan salam karena masing-masing penyiar kan dia punya masing-masing penyiar kan memberikan kesempatan pendengar ya. Kalau untuk pendengar-pendengar senior, 5 salam itu menyiksa batin kita Mas. Malam ini tapi memang harus memang dari dulu peraturan dulu tuh salam 3 sama 5. Jadi malam ini biar tidak berlama-lama saya ingin menyampaikan salam balik tadi untuk Bu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, untuk Bu Mustiati, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Siti Maria, Rumi A, terus itu Bu Nana, Bu Wati sekeluarga, untuk Mbak Rika Herlin, Bu Nur Fadila, Ni Asi, Mas Bandi, Mas Asa, Mas Andi, Pak Mariono, Pak Mulyono, aduh banyak banget ya. Siapa lagi? Oh, Pak Bambang. Pak Bambang, terus Pak Kennedy, dan semua pendengar dimanapun saja berada.
1: Siap.
3: Semoga semuanya selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga sehat selalu. Yang punya pacar baru selamat happy. Punya baby baru, alhamdulillah. Punya rezeki, alhamdulillah. Untuk Mas Gio dan keluarga, saya doakan semoga diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, kemakmuran, bahagia lahir batin, tanpa kekurangan satu apapun juga, langgeng rumah tangganya, naik gaji. Semoga Mas Gio, saya doakan juga bisa diberi kesempatan menjadi kepala bagian, entah bagian apa, persiaran atau apapun itu, doa terbaik untuk Mas Gio. Pulang siaran jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat. Nah, ini doanya. Mm-hmm. Semoga tiba dengan selamat sampai
1: di kamar mandi. Kan mandi dulu, peliket kan.
3: Okay deh, pokoknya dalam rumah di bagian posisi manapun juga. Semoga tiba dengan selamat ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ira, terima kasih, sehat selalu. Oke, kita sapa. Oh iya, perihal ini ya, salam ini ada satu hal yang lucu. Jadi dulu sebelum saya jadi penyiar ya, maksudnya ya sebelum jadi rutin jadi penyiar itu, saya kira kalau kirim-kirim salam itu biasanya ke kerabat gitu. Kalau dulu kan zaman dulu radio gitu, saya dulu pernah request ke radio itu ya salam-salamnya ke kerabat, misalnya ke keluarga sini atau ke teman. Nah kalau di Pro 1 ini salam-salamnya ini ke pendengar lainnya gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin emang budayanya di sini begitu ya, nggak apa-apa. Jadi emang dari dulu begitu ya, sudah nggak apa-apa. Kita sapa yang di WhatsApp ya. Selamat malam, ini dari Bu Hartini. Selamat malam Mas Dio Pratama. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya request lagunya Maya Rumantir dengan Hatiku Masih Rindu. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Wati, Bu Is, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini, sehat selalu. Ditunggu lagunya ya, Hatiku Masih Rindu dari Maya Rumantir. Kita hadirkan tembang lagu yang pertama dari tadi, Dina Mariana dengan Ingat Kamu. Siapa hadir ke ruang dengan Anda?

Kabar-kabar ya polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya polo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Mas Jebet, PP Sedati. Selamat malam Kakak Dio, selamat malam Jebet PP di Sedati. Request Pergi dan Jangan Kembali by Bria Klau. Salamnya buat Bu Nana, Bu Siti, dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio, terima kasih Mas Jebet. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu
1: Ing. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Mas Dio.
0: Mantap.
1: Kangen aku Mas, pirang bulan rek gak telepon belas.
0: Oh masa?
1: Iya, wis suwe ngono lho.
0: Oh iya tak?
1: Iya, ngomong orang uman ngono lek ibu kan suka jengkel wis tak pateni radone lek gak uman.
0: Ya udah ini uman kan ini.
1: Lagu nih Malam Kenangan Mas.
0: Malam Kenangan yang nyanyi ya, siapa?
1: Edi Lumantau.
0: Edi Lumantau.
1: Aku tak salam-salam ya Mas.
0: Boleh.
1: Nanti kalau nggak ketemu tak ganti. Mudah-mudahan ketemu.
0: Iya Ibu, boleh.
1: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfatilah, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Mas Fikri, Pak Idris, terus Pak Mulyono, Bung Freddy di Merauke, terus Mas Asa, Aba Awi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Ati Ramli, Bu Kostia, Bapak Kennedy, dan semuanya tanpa terkecuali. Ketemu Mas?
0: Belum, lu mantau, oh, tulisannya apa?
1: Oh, kalau belum ketemu tak ganti aja.
0: Boleh.
1: Ganti ini aja Mas, The Mercy saja.
0: The Mercy. Lagunya?
1: Bilakah aja yang gampang.
0: Bilakah, oke.
1: Okay. Bilakah itu Mas.
0: Boleh.
1: Buat Mas Yul. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu I, sehat selalu. Ditunggu The Mercies bilakannya ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Ada Mas Irfan, halo. Oke, bentar Mas Irfan. Ini nggak connect Bluetooth-nya nih. Oh, soalnya ada yang telepon biasa. Ini oke, kesini aja Mas Irfan. Coba. Halo?
2: Halo?
0: Ya.
2: Oh iya iya iya.
0: Lagunya apa Mas Irfan?
2: Tahunnya bebas tau Mas Dio.
0: Bebas. Halo? Halo?
2: Halo.
0: Iya.
2: Sorry.
0: Apa lagunya?
2: Ini Indo aja apa manca apa bebas?
0: Indo aja.
2: Oh iya. Lagunya dari anu aja Mas Dio, dari siapa? Dari Pamungkas aja Mas Dio.
0: Pamungkas yang?
2: Iya. Berapa kali kita akan saling maafkan?
0: Oke, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya buat Mas Dio. Semuanya cuma Mas Dio yang lagi dengar satu satu.
0: Siap. Terima kasih, ya. Mas Irfan.
2: Terima kasih, Mas.
0: Oke, ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, kita langsung hadirkan ya lagu selanjutnya dari Pergi dan Jangan Kembali, Bria Klau.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita mampir di WhatsApp dulu ya. Ini banyak sekali ya WhatsApp malam hari ini. Rame dino minggu soale nggih. Dino minggu wae tenan sing WA nggih. Dari Pak Mariono ya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop untuk Sebuah Nama dari Hari Parintang. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kadi Pratama. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mu.
1: Hari Kamis gak ketemu.
0: Hari Kamis aku
1: libur.
0: Enggak, aku liburnya
1: masuk sore ya.
0: Jumat Sabtu.
1: Mas, tolong carikan lagu dari Farid Harja.
0: Farid
1: Harja.
0: Judulnya apa?
1: Ini rindu.
0: Ini rindu.
1: Burung nyanyikanlah.
0: Burungnya siapa Pak Mul?
1: Loh, itu lagu Mas.
0: Oke.
1: Katakan padanya, aku rindu Mas Dio Pratama.
0: Siap, salam-salamnya.

0: Salam-salam untuk yang tadi, Bapak Mariono, terima kasih. Tadi ada Bu Wira, Bapak Heri, selamat malam. Terus yang di Merauke, Bapak Freddy sekeluarga, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idri. Ada Bu Siti Rumia, Mama Jo, ada Abah Awi, Bu Dian, terus ada Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, tidak ketinggalan abangku yang tercinta, terkasih dan tersayang. Siapa lagi kalau bukan Bang Kobar. Selamat malam. Sorry ganggu.
1: Enggak apa-apa.
0: Lucu ya Mas, gerung-gerungnya sampean. Heeh. Suara itu lho asline wingi kemis tambah guyu, Mas.
1: Iya, emane.
0: Emane wis kadung janjian ya, janjian to kemarin.
1: Besok malam.
0: Insyaallah nanti hari kemis terakhir di bulan Juli, Mas yo, insyaallah Mas yo.
1: Nggih,
0: sami-sami. Untuk Mas Dio Pratama, kalau ada salah kata, Bapak Mulyono mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siapa, Mul? Oh,
0: terakhir aku mau disalami lali ya, Grek. Yang di Cemengkalan, Bu Istikharo, terima kasih. Mas Jo?
1: Nggih. Mas Jo di rumah.
0: Oh iya, sampai Mas Jo. Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa di telepon HP ya. Halo. Musik, musik kita. Rong rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Yo gelei, yo gelei. Yo gelei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mama.
2: Bang De Pratama yang smart and humble. Baik sehat, Ge?
1: Sehat,
2: Mama. Bersama Mbak Amel dan bidadari cerdasnya. Tadi malam ini apa? Nyamil apa? Buah? Atau kacang almond?
1: Tadi
2: kacang
1: malam.
2: Walnut? Iya, malam ini kan daripada camilan yang lain lebih baik buah-buahan atau kacang-kacangan yang tanpa kolesterol gitu loh.
1: Oke.
2: Baik, tadi saya dengar kalau nggak salah Bang De Pratama kepingin ada yang pendengar nih request lagu apa tahun 60-an gitu, betul?
1: Oh iya, benar Mama, benar.
2: Nah ini ada 60, betul ya?
1: Betul.
2: Tapi tolong dipilih ada tiga judul ya. Yang tadi barusan saya nyanyi itu Si Gembala Sapi dari Norma Sanger 60-an itu. Aku ini si gembala sapi gitu. Terus yang kedua ini Dara Puspita 60-an juga. Alibaba Ali orangnya manis, hidungnya mancung, panjang kumisnya. Terus yang satunya Dara Puspita lagi, Agogo, tahun 60-an deh pokoknya itu. Kita menari Agogo, kita mulai Agogo. Nah gitulah bersama Agogo. Nah zamannya itu. Jadi yang ketiga itu Agogo, judulnya Dara Puspita. Yang tadi kedua Alibaba. Enak loh Alibaba, Dara Puspita.
1: Iya Ma, saya ambil yang Si Gembala Sapi ya. Soalnya saya kayaknya tahu deh lagunya ini.
2: Yang mana? Yang katanya belum tahu, 60-an. Kok udah tahu? Ya enggak apa-apa. Oke, Norma Sanger ya. Norma Sanger ya.
1: Iya.
2: Yo gelei. Seriusan. Jadi salamnya sudah dili ya, Norma Sanger, judulnya Gembala Sapi, Si Gembala Sapi. Jangan yang Sandra Sanger loh, adeknya, lain lagi. Ini Norma Sanger. Ada enggak? sudah.
1: Norma Sanger ada.
2: Nah, bukan yang Sandra Sanger ya, itu adeknya lain lagi gitu. Yeah. Baik, sapaannya, salamnya buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati. Lalu Bunda Titi udah on air belum nih?
1: Belum.
2: Buat Mama Gustina, Bunda Sofia Saat, cepet sembuh ya Bunda, kembali pulih. Terus Bunda Dian sudah masuk belum? Mbak Dian ini?
1: Belum.
2: Bu Isti, terima kasih. Lalu Bunda Yuni Solo Tigo, terima kasih. Lalu buat Bu Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati. Lalu buat Bung Freddy sama Bunda Utri dan Ito Molana, sama Nak Dio Sakti, Mama Desi, Nenek di Kendari, lalu Abi Wandi, ayo on air. Terus Aba Awi, Nak Asa, Cucu Dava, Pak Bambang, Pondok Jati, Bunda Nana, terus Bu Yani Jaya, Mas Bandi, mana? Bandi, Simolawang. Pak Haji Budi Sukisno di Kaltara. Lalu buat terima kasih Mbak Sri Suhartini ya. Buat Bunda Susilowati di Sumatera Selatan on air Bu. Mbak Ani Esther, buat Bu Wati, buat Bu Siti Berlian. Lalu Teh Dewi Long Cafe, Mas Bro Idris, Bunda Musdiati Wibowo, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, dan ya udah itu aja deh sementara. Buat Bang De Pratama, siap. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, semangat ya. Kalau ngantuk matanya pakein itu balsem apa gitu loh. Nah, jangan lupa stretching. Berkah sehat ya.
1: Siap.
2: Sukses selalu, rezekinya melimpah dan ASN apa? SMS. Kok belepotan ya? Sudah bisa memberikan fasilitas yang lengkap. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and be
1: happy. Terima kasih, Oma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu Mama. Terima kasih. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, dari Pance Pondak, tapi yang di cover oleh Harry Parintang, yaitu Untuk Sebuah Nama.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu, seperti biasa ada Ibu Rika Herlin. Berbagi memori lewat lagu, saya pesannya Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasi. Syairnya agak mirip kisahku Mas Dwi Pratama. Oh iya, tetap semangat, bahagia selalu bersama Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan juga Mas Faris. Siap, terima kasih Bu Rikalin, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Lagunya ya, apa?
1: Langsung aja. Mm-mm. Lagunya yang paling saya suka dari Benyamin Sueb.
0: Benyamin
1: Sueb.
0: Sueb, lagunya apa judulnya?
1: Judulnya Tragedi Cinta.
0: Tragedi Cinta. Oke. Okay. Oh. Yang ini ya, sama Ida Royani.
1: Tidak sendirian.
0: Ini semuanya ini yang sama featuring Ida Royani.
1: Oh, duet.
0: Duet.
1: Oke, okay, tidak apa-apa. Ya, salamnya saya ikut Oma Yanti, sudah disebut semuanya. Ya.
0: Siap.
1: Selamat malam ya semuanya, mudah-mudahan dapat berkah.
0: Siap.
1: Tapi khusus itu yang lagi tugas malam ini ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap, Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Idris. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp, ada Pak Bandi. Halo.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam, Mas Tio.
0: Malam, Pak Bandi. Lagunya apa?
2: Lagunya Payung Fantasi. Lebih tua lagi, Mas Tio.
0: Payung Fantasi. Oh, ini apa? Tahun yeah. 60 atau 50?
2: 50-an, 55 kalau tidak salah.
0: Yang ini siapa?
2: Ismail Marzuki.
0: Ismail Marzuki.
2: Oh, ya, itu okay. Ding Slamet, Ding kalau nggak salah.
0: Oh ya, ada. Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Ya, ya. Ya, lagunya khusus buat Oma Yanti Queen. Nah, itu suka itu Mas Yul.
0: Oke. Okay.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Pak Mul, Bu Siti, Mama Yu. Untuk Mas Dionya, terima kasih Mas Dio.
0: Terima kasih Pak Bandi, ditunggu lagunya sehat selalu. Oke, kita sapa satu lagi di line telepon. Halo, Bang Windu. Ya,
3: halo.
0: Halo Ibu.
3: Bu Dewi.
0: Iya Bu Dewi, ayo Bu Dewi.
3: Kalau bukanin lagu, tak ingin yang lain.
0: Tak ingin yang lain. Lagunya nyanyi?
3: Dari Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Oke, salam-salamnya Ibu.
3: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Sikaro, Bu Nana, Bu Gunung, Bu Wati Ramli, Tante Siti, Mama Yu, Bu Titi Damiati, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Tua, Pak Budi Sabdana, dan yang lain.
0: Siap.
3: Buat Bang Tio, makasih.
0: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Terima kasih, sehat selalu. Kita hadirkan lagu selanjutnya dari Ratih Purwasi dengan Hati dan Cintamu.

0: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada dari Bu Sulistiyawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dio, dari Bu Sulistiyawati di Sumatera Selatan. Request lagunya Senja di Batas Kota dari Erni Johan ya. Salamnya buat Om Mayanti. Selamat beristirahat. Oke, terima kasih Bu Sulistiyawati. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon.
1: Ruang rindu. Maaf, mohon sedikit waktu.
0: Iya, boleh.
1: Kan saya dapat special gift ya dari Mas Bandi Simolawang, Payung Fantasi. Saya ingin menyampaikan salam kembali dan salam sehat buat keluarga. Terima kasih. Ini mengingatkan Bang De. Dulu saya waktu SD SMP itu saya menarikan lagunya tuh payung fantasi, kita 6 orang dapat juara, jadi saya tuh terkenang kembali gitu loh. Oh masya Allah, saya melibis milih. Jadi dulu kita kan lagu-lagunya si tadi yang di play ini itunya vokalisnya Bing Slamet atau Roti Sulun?
0: Bing Slamet.
1: Nah, Bing Slamet memang kan tahun 55-an gitu loh. Ismail Marzuki itu pencipta lagunya. Banyak Ariati juga. Jadi saya teringat, oh saya dulu waktu masih SD SMP itu menarikan dengan lagu Payung Fantasi. Jadi saya flashback kembali. Terima kasih sekali lagi Bang Mas Bandi ya. Terima kasih Bang De Pratama ya. Maaf sudah ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke,
2: Assalamualaikum ya. Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Saya lagunya Ebit GAD, tak ada bedanya.
0: Ebit GAD.
2: Maaf ya Mas Dio, saya terlalu malam.
0: Gak
2: karena
0: apa-apa.
2: Karena ini tadi saya melihat voli
0: oh,
2: Korea lawan Indonesia.
0: Oh, menang
2: Indonesia. Menang.
0: Alhamdulillah.
2: Padahal tidak pernah menang dengan Korea.
0: Ya, sulit ya.
2: Menang total juara satu.
0: Ini yang putri apa yang cowok, Bu?
2: Halo?
0: Yang putri apa yang putra?
2: Yang laki.
0: Oh, yang laki. Yang iya.
2: Iya, yang putri kayaknya sudah masuk kota. Tapi masuk ranking kok. Dulu iya. Ranking 72, sekarang 75 katanya sih.
0: Oke, Bu. Salam-salamnya ya, Bu.
2: Ya, lagu Ebit GED, tak ada bedanya. Lagunya untuk Bu Sri Hartini, juga Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi, kabar-kabarnya baik ke semuanya. Juga Mama Agustina, juga Bu Sophia sehat, Bu Sophia sehat. Juga Pak Bambang, Pak Wi, Mbak Tanti, Pak Giman, Pak Idris, juga Pak Tua. Tidak lupa juga Bu Siti Rumia, di Tuban, Pak Bandi, Pak Suseno di Tuban. Kemudian Bumiati Wibowo, Bu Dewi, Pak Mahyu. Terima kasih Mas Tio.
0: Sama-sama.
2: Hari sehat selalu. Salam buat istri di rumah. Kasihan nunggu sampai dati tadi ya.
0: Siap Ibu, terima kasih.
2: Makasih ya Mas Tio. Okay. Hati-hati kalau pulang.
0: Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Kita sapa yang jalan telepon. Ruang rindu.
3: Seribu roha bungaku polusi, seribu roha ku jalani, ale dang woy dapat jumpa auho hoito. Asian.

0: corazón. Hacían bocas rojas aquí. Ali se mana boy mengabusi. Olong nadi rohanai.
1: Ya udah kalau di setop ya sudah.
2: Ini kan kita dengerin lagunya ini nanti.
1: Cari buruh hal biasa Pak Dio kan sudah cek dulu Pak.
2: Masalah-masalahnya.
1: Cari buruh hal. Cinta yang sangat ya apa ya. Pandora Sumatera doga sampai mati cinta aku mencari sampai 1000 kota nggak ketemu Bang Geo. Itu aslinya Bang Geo artinya mencintai orang sampai 1000 kota dicari nggak ketemu. Jumpa saya janji saya Bang Geo cinta saya. Pandora Sumatera doga sampai mati pun aku mencari. You know?
2: I know.
1: Biar paham Bang Geo, biar ngerti ya. Kenapa kau suka lagu ini Bang Bolka? Karena ini itu tadi loh, Pandora Sumatera Dope ya. Ya salam balik ya buat tadi ada Inang Opung Yanti, Bu Titi Damiyanti, Bu Dewi, Mbak Mayu, Mas Bani, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Tua, Bang Freddy, Pak Mul tadi, terus ada Bu Istikaro, Neng Siti, Neng Siti Rumia, Mama Yudis Tedinda, terus ada lagi Bu Dewi, Pak Idris, Bu Yunis Solotigo. Sudah ya, Pak Bambang. Nah, ada lagi yang belum kita sapa ya. Oh ya, sudah semua sudah ya. Oh, Pak Ibakus yang jauh di sana sama Bang Freddy, sama Mama Utri sekalian. Pak Bambang sudah ya Bang Dio ya? Sudah. Untuk Bang Dio Pratama, aku tunggu Saribu Roha-nya.
2: Saribu Roha, siap.
1: Thank you so much.
2: Thank you so much, Saribu Roha. Ditunggu, Bang Bulga. Oke, kita hadirkan Senja di Batas Kota by Ernie Johan.

0: Masuk ke detik-detik terakhir ya dari ruang rindu. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Siti Rumia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio, mau request lagunya Muklas Ade Putra dan Maya Angela. Judulnya Memori Pantai Biru. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Artini, Bu Nana, Bu Is, Bu Mus, Pak Idris, Bang Kober. Salam semuanya buat Mas Dio. Terima kasih. Sehat selalu juga Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya. Sehat. Kita sapa lagi yang di line telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Bawi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Bawi.
1: Jamrut Mas.
0: Jamrut yang?
1: Surti dan Tejo.
0: Waduh, apik tenan lagu nih.
1: Antik, judulnya antik.
0: Surti dan Tejo, ini senenganku juga.
1: Ya, itu apalagi.
0: Oke, apa tuh salam-salamnya?
1: Ya, spesial buat Mas Dio pribadi. Matur nuwun, selamat bertugas sampai tuntas. Pas.
0: Pas. Terima kasih. Terima kasih Abawi. Oke, Surti Tejo, udah lama saya nggak dengerin lagu ini. Bu Siti Rumia. Satu lagi saya sapa yang di line telepon, mungkin terakhir ya. Halo.
2: Malam.
0: Malam, Pak Bambang.
2: Oke. Ya. Kelap kelip lampu gereja.
0: Kelap kelip lampu gereja.
2: Yang nyanyi Desi Lina.
0: Lampu gereja. Band di Selina.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada. Salam-salamnya.
2: Tadi Umayanti Queen, Bu Titik Damiati, kemudian Bang Kobar, Pak Abi yang tadi ya, Mas Asya, kemudian dan semuanya udah.
0: Siap.
2: Sun.
0: Matur Sun, Pak Babang, ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp ya dari Bapak Kennedy. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam dari Kennedy Ruang Rindu. Bagi remember lihat lagu, lagunya minta diputarkan lagu Love dari The Mercies. Bentar saya Love dari The Mercies. Oke. Oke, kalau gitu saya sapa lagi yang di line telepon. Halo. Halo.
3: Ruang saya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Luar biasa Mas
0: Dio. Ya.
3: Dari tadi nggak bisa masuk-masuk jalurnya macet gitu ya. Oke, okay, iya. Kayaknya saya orang terakhir.
0: Iya benar.
3: Tadi Mas Dio pengen dengar lagu yang old ya. Tadi Oma Yanti sudah. Saya kasih satu juga.
0: Boleh.
3: Dari Aneke Gronlo.
0: Aneke?
3: Aneke Gronlo. Ini Noni Belanda Minahasa ini.
0: Oh ya, yang lagu Indonesianya ya.
3: Iya, lagu Indonesia ini kan malam hari ini lagu Indonesia. Judulnya Asmara.
0: Asmara.
3: Asmara.
0: Oh.
3: Aneke Gronlo, judulnya Asmara.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
3: Tahun 60-an ya. Salamnya Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, dan semua ibu-ibu pendengar setia ProSatRRI Surabaya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Tanpa kecuali dari A sampai Z semuanya. Mas Dio, selamat bertugas. Sugeng Dalu juga matur sembah nuwun.
0: Matur sembah nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bredi, sehat selalu di, dan keluarga ya di Merauke ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya ya. Oh, saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua pendengar Persatu yang sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu edisi hari ini ya. Kita pokoknya semoga sehat selalu ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Kita hadirkan lagu Memori Pantai Biru dari Muklas Adiputra featuring Maya Angela.

Pendengar, kita lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini di dunia dalam berita. Ini informasi yang pertama, kekeringan berkepanjangan yang berlangsung di Jerman memaksa petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik di negara tersebut. Di negara bagian Rhineland, sebuah kebakaran terjadi di lokasi di mana bahan peledak aktif terkubur, dengan beberapa ledakan terjadi setelahnya. Akibat kejadian itu, sebagian dari wilayah kota Triesen harus dievakuasi. Sebuah operasi besar juga berlangsung di kota Gorisede di Jerman bagian timur, di mana petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kebakaran hutan yang baru muncul. Kebakaran juga terjadi di titik-titik lain. Adapun sejumlah kebakaran hutan juga dilaporkan terjadi di hutan-hutan yang terletak di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern dan Sachsen-Anhalt di Jerman bagian timur. Sementara itu, Dinas Cuaca Jerman DWD menyebut pada Sabtu malam 27 Juni di sebagai malam terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah Jerman. Rekor suhu malam tersebut tercatat di kota Kupsu di negara bagian Sachsen, di mana suhu pada malam harinya tidak turun di bawah 29,4 derajat Celcius. Rekor tertinggi sebelumnya terjadi pada Agustus 2003 di kota Weinbett di negara bagian Rhineland, di mana suhu saat itu tidak turun di bawah 27,2 derajat Celcius. Gelombang panas kali ini merupakan yang paling ekstrim dalam hal durasi dan suhu tercatat. Di kota Drewitz, di negara bagian Sachsen-Anhalt, misalnya, suhu tertinggi 41,5 derajat Celcius tercatat pada hari Sabtu. Menurut seorang juru bicara di DWD, setidaknya satu stasiun pengamat cuaca lainnya mendeteksi suhu tertinggi 41,4 derajat Celcius pada hari yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, Jerman tengah dilanda gelombang panas pada tingkat yang tidak biasanya.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih di dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya. Pakistan pada hari Minggu mendesak semua pihak untuk mematuhi kesepakatan di tengah kembalinya memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam kelangsungan gencatan senjata yang rapuh tersebut. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam percakapan telepon membahas situasi regional yang berkembang pesat. Dalam perbincangan tersebut, Kallas memuji upaya Pakistan yang dinilainya berperan penting dalam tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran yang dikenal sebagai Nota Kesepahaman Islamabad. Namun, Kallas juga menyampaikan keprihatinan serius atas pelanggaran gencatan senjata yang terjadi baru-baru ini, serta menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Sementara itu, Dar menegaskan perlunya semua pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Iran kembali melancarkan serangan setelah terhadap fasilitas Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Pemerintah Bahrain pada Minggu menyatakan berhasil mencegat dan menghancurkan sejumlah rudal dan minyak nirawak Iran yang menargetkan wilayahnya. Sebelumnya pada hari Sabtu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat di kawasan sebagai balasan atas serangan AS terhadap Iran. Pakistan diketahui memainkan peran utama sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran dalam upaya mengakhiri konflik yang pecah pada 28 Februari.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
3: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
2: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
3: Apa tadi? RRI digital?
2: Digital, betul.
3: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
2: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
3: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu, cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
2: Coba Pak.
3: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
2: Betul kan?
3: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
2: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
3: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
2: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah Prancis pada hari Minggu memperingatkan bahwa dampak kesehatan akibat gelombang panas berkepanjangan masih akan berlanjut meski suhu udara mulai menurun secara bertahap. Rumah sakit dan layanan darurat disebut masih menghadapi volume pasien yang tinggi akibat cuaca ekstrem. Menteri Kesehatan Prancis, Stephanie Ries, meminta masyarakat tetap waspada karena jumlah kematian yang dikaitkan dengan gelombang panas tercatat lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Kemungkinan situasi kesehatan saat ini tidak sama seperti pada tahun 2003. Merujuk pada gelombang panas mematikan yang melanda Prancis pada tahun tersebut. Namun ia mengatakan data sementara dari Badan Kesehatan Masyarakat Prancis menunjukkan sekitar 1.000 kematian lebih banyak dari biasanya sejak hari Rabu. Ries menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan memperkirakan tekanan terhadap sistem layanan kesehatan akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. Kantor Perdana Menteri Sebastien Lecornu juga menyatakan bahwa meski gelombang panas mulai mereda, dampaknya terhadap kesehatan masih seperti dehidrasi, keterlambatan penanganan pasien di rumah sakit, dan buruknya kondisi kelompok rentan masih akan terus dirasakan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan layanan darurat mengalami lonjakan signifikan dalam penanganan insiden terkait cuaca panas. Menurutnya, petugas pemadam kebakaran telah menangani sekitar 122 ribu operasi selama periode cuaca ekstrim tersebut. Nunez memperkirakan aktivitas layanan darurat tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi meski suhu mulai menurun, serta mengimbau masyarakat tetap berhati-hati terutama saat berolahraga.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: guru bilang hari ini hari terakhir bayar uang ujian.
1: Iya, nanti ibu carikan uangnya ya, sabar. Waduh, gimana ini? Aku harus cari uang kemana? Gurunya Clara sudah menanyakan uang sekolah yang belum aku bayar.
2: Jeng Vera, ada apa sih Jeng, kok melamun?
1: Ini loh Jeng, lagi mikirin Clara.
2: Memangnya kenapa Clara Jeng?
1: Dia minta uang untuk bayar sekolah yang belum saya bayar.
2: Oh alah, memangnya gak bisa ditunda ta Jeng?
1: Dia bilang hari ini, hari terakhir. Kalau tidak, dia gak bisa mengikuti ujian. Jeng Kinan, boleh gak saya pinjam uang?
2: Pinjam uang? Maaf ya Jeng, saya tuh gak ada uang. Tapi
1: apa?
2: Gini nih, kenapa Jeng Vera ini gak pinjam ke pinjol aja?
1: Pinjol? Gak bahaya tah?
2: Ya bahaya, kalau Jeng Vera pinjam ke pinjolnya yang salah.
1: Katanya syarat dan pencairannya mudah, kenapa bahaya?
2: Iya, memang syarat dan pencairannya mudah. Tapi Jeng, bunganya itu loh tinggi banget.
1: Jeng, walaupun bunganya tinggi, tapi aku butuh banget uang itu Jeng.
2: Ih, jangan, bahaya tau Jeng. Sudah bunganya tuh tinggi, gak aman. Dan kalau Jeng Vera gak bisa bayar setiap hari, bisa diteror oleh debt collectornya. Dan data kita itu akan disebarkan loh Jeng. Ngeri gak sih?
1: Lalu gimana? Saya gak bisa pinjam kemana-mana lagi loh Jeng.
2: Udah gini aja, tenang. Sebentar ya, saya akan bantu nyariin pinjaman online yang legal bukan yang ilegal. Karena pinjol legal ini sudah dilindungi oleh OJK.
1: Bener Jeng?
2: Iya, biar Jeng Vera aman. Pinjol ilegal bukanlah meringankan, malah menyusahkan. Pinjol ilegal bukanlah solusi.

Mendengar dan demikian, selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya, sementara pada anak dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim itu, jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Habis solar kosong, walau dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke perubut yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Tidak. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya, 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Senin 29 Juni 2025. 26. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

runner-up grup B, yang kemudian juga ini antara Kanada melawan Afrika Selatan dengan kemenangan atas Kanada 1-0. Jadi Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menang dramatis 1-0 atas Afrika Selatan. Pertandingan berlangsung ketat dan kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang 90 menit. Afrika Selatan tampil disiplin dan mampu meredam serangan Kanada. Namun ketika laga tampak akan berakhir tanpa gol gelandang Kanada, Stephen Eustachio ini menjadi pahlawan melalui gol pada masa injury time. Gol tersebut sekaligus mengantar Kanada mencatat sejarah dengan lolos ke babak berikutnya. Jadi ketika tadi dini hari begitu ya, ada pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan, ya tentu Anda bisa melihat keseruannya. Babak pertama berlangsung seimbang dengan kedua tim ini mainnya sangat hati-hati sekali. Dan Kanada lebih banyak menguasai bola, tapi kesulitan menembus pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan pun demikian ya, beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat. Dan pada menit ke-90 plus 2 begitu ya, injury time, Stephen Eustachio ini mencetak gol kemenangan yang memecah kebuntuan. Dan Stephen Eustachio menjadi penentu kemenangan Kanada lewat gol telatnya. Lini pertahanan Kanada juga tampil solid dengan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Kanada menunjukkan mental kuat dan kesabaran dalam menghadapi pertahanan rapat Afrika Selatan dan kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada di Piala Dunia 2026. Sekaligus membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan pada fase gugur. Sementara itu, Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil cukup disiplin sepanjang pertandingan. Jadi drama terjadi pada laga 16 besar Piala Dunia 2026. Kanada berhasil menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 berkat gol Stephen Eustachio pada injury time. Dan hasil ini mengantarkan Kanada melaju ke babak selanjutnya dan mencatat sejarah baru di Piala Dunia. Ya, memang ada begitu banyak hal yang bisa saja terjadi begitu ya, berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Karena negara-negara yang awalnya ya tidak masuk dalam catatan begitu ya, bahwa mereka akan mampu melenggang hingga babak ke-32 besar, hingga ke-16 besar, itu ternyata ada begitu ya. Bahkan negara-negara yang ya dipandang sebelah mata, mereka justru memberikan pertandingan yang apik begitu ya, strategi-strategi yang bagus begitu, sehingga mereka lolos ke babak selanjutnya. Dan luar biasa begitu ya, tidak ada yang mengira bahwa Kanada bisa masuk. Nah, ini hal-hal yang kemudian banyak diperbincangkan juga. Apapun bisa terjadi, karena untuk Piala Dunia 2026 kali ini total ada 48 negara yang ikut bertanding begitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya hanya 32 negara, dan negara-negara yang kemudian menjadi catatan sejarah karena baru masuk di Piala Dunia 2026 juga mencatatkan sejumlah prestasi. Kita juga akan terus hadirkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Besok pun jadwalnya juga cukup banyak begitu ya. Ini juga akan menampilkan pertandingan juara grup C versus runner-up grup F begitu ya. Kemudian juga ada juara grup E versus peringkat 3 grup A, dan ada juara grup F versus runner-up grup C. Cukup banyak besok ya, ada 3 pertandingan. Nanti kita coba lihat untuk siaran pertandingannya begitu ya. Coba kita dengarkan bersama, karena ada 3 jadwalnya, namun apakah semuanya akan disiarkan begitu ya, atau hanya 2 saja. Nanti kita coba update lagi informasi-informasi tersebut. Dan Anda juga kami undang tentunya untuk bisa memberikan komentar Anda, seperti halnya yang sudah dilakukan juga oleh beberapa pendengar dan juga teman-teman Pertuni. Dukung siapa sih untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini? Nah, boleh ya. Nanti Anda juga boleh sampaikan. Kita akan kembali dalam program Pro 1 RRI Surabaya di perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita buka jumpa kita di perjalanan Surabaya pagi edisi hari Senin 29 Juni 2026. Tentunya dengan sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi. Di edisi hari ini tema kita ini adalah pentingnya syukur dan sabar dalam kehidupan. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadima dari narasumber kita, ada Ustazah Hajah Haniyah, Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kami juga turut mengundang Anda ya untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berisikan sejumlah kabar, diantaranya Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak menghimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu mewaspadai khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Serta sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Merunut pada informasi tersebut, nanti sesi diskusi kita berkaitan dengan tema cuaca ekstrim tekan hasil tangkap nelayan pesisir. Kita akan berbicara dan juga berbincang bersama dengan Bapak Sumrambah SPMAP, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Wiwin Isnawati SPTMAP, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Kami juga turut undang Anda berinteraksi bersama kami. Serta program Halo RRI ya, bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan kepada kami. Baik, kita akan mulai perjalanan kita Surabaya pagi ini, sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita Ustazah Hajaniyah, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

0: وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong,

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 16. Dan pendengar, kami juga nanti turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-3314-992. Tema kita untuk Mutiara Pagi kali ini adalah pentingnya syukur dan sabar dalam kehidupan. Agaknya kalau kita bicara tentang syukur dan sabar, tentu ini dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena melihat ada begitu banyak hal yang terjadi, menjadi sebuah tantangan. Lantas harus seperti apa, begitu ya? Nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Karena yang namanya syukur dan sabar agaknya mudah diucapkan, namun susah untuk dilakukan. Namun dari sini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Ustazah Hajah Hania, narasumber kita di pagi hari ini, agar benar-benar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dilingkupi dengan rasa syukur dan juga sabar. Saya sapa terlebih dahulu, ada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Kabar baik juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Baik. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hania, meskipun jauh kita masih tetap bisa terhubung begitu ya, untuk kembali menambah ilmu agama kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita buka sesi tanya jawab nanti begitu ya, ini Ustazah mau dibantu juga, ini agak ada suara yang bising begitu Ustazah. Ini apa ya kira-kira, apakah ini pakai headset kah atau apa, ini agak suaranya sedikit bergeser dan iya tadi ada suara-suara yang kemudian sedikit mengganggu begitu Ustazah. Nah ini baru jelas.
1: Sudah
0: baik.
1: Mungkin radionya ya mungkin dikecilin ya.
0: Iya boleh Ustazah. Ya ini sudah aman sih Ustazah, boleh dilanjut untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Yang bacaannya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami Allah akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35, intinya adalah yang pertama, setiap yang bernyawa tanpa terkecuali pasti akan merasakan mati. Dan kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Adapun yang kedua, inti surat Al-Anbiya ayat 35 adalah ujian bisa berupa keburukan dan kebaikan. Kehidupan dunia adalah area ujian, dan ujian tidak selalu berupa kesusahan, kemiskinan, atau penyakit. Tetapi pendengar, ujian bisa berupa kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, dan jabatan juga merupakan ujian untuk melihat apakah manusia bisa bersyukur atau justru kufur. Muslimin muslimat rahimakumullah, ketika diuji kebaikan dianggap lulus apabila selalu bersyukur, dan apabila diuji keburukan dianggap lulus apabila selalu ikhlas dan sabar. Lalu saat kita diuji kenikmatan dianggap lulus apabila selalu bersyukur. Lalu apa manfaatnya jikalau kita selalu bersyukur, pendengar? Yang pertama, yaitu dengan bersyukur Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Itulah yang disampaikan Allah di surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, manfaatnya syukur untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri. Karena dalam surat Luqman ayat 12 Allah menyatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih." Barang siapa bersyukur, maka sebetulnya syukur itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Adapun yang ketiga, manfaat syukur, karena dengan syukur itu Allah memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Inilah yang disampaikan Allah di surat Ali Imran ayat 145, wa sanajzis syakirin. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Adapun yang keempat, orang yang bersyukur mendapat ridho Allah, karena dalam surat Az-Zumar ayat 7 Allah menyatakan, wa in tashkuru yardohu lakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya Allah akan meridhoi bagimu. Yang kelima, dengan bersyukur Allah melindungi dari musibah dan siksa. Allah menyatakan di surat An-Nisa, pendengar, ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima. Yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepadaku, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat, adapun tandanya lulus diuji keburukan jikalau kita sabar, pendengar. Kalau kita ikhlas dan sabar. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang sabar? Yang pertama, saat kita diuji dengan musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 186, Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tandanya orang yang sabar, ya, atau keutamaan orang yang sabar, yaitu yang kedua, ya, ikhlas menerima ujian. Karena dengan ikhlas akan melahirkan kesabaran. Ikhlas merupakan kekuatan rohani yang paling dahsyat. Karena dengan ikhlas, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang sulit menjadi gampang. Adapun manfaatnya, atau kita supaya menjadi orang yang sabar, yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi, aku selalu mengikuti prasangka hambaku. Maksudnya pendengar, supaya kita menjadi orang yang sabar ketika mendapat ujian, yakinlah saat kita diuji sebenarnya kita sedang dicintai Allah. Itulah yang disampaikan dalam hadis qudsi yang lain, kata Allah, jikalau aku mencintai hambaku, aku datangkan ujian kepadanya. Adapun yang keempat, agar kita menjadi orang yang sabar, hiatnya adalah yakinlah bahwa saat kita diuji dengan kesulitan, maka Allah mengiringi dengan kemudahan. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 3, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesusahan ada kebahagiaan. Adapun yang kelima, agar kita menjadi orang yang sabar, yaitu bahwa dengan kita memohon doa kepada Allah agar diberi kesabaran, dalam hal ini karena sabar teorinya mudah pendengar, tetapi prakteknya susah, maka kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang ada di surat Al-A'raf surat nomor 7 pendengar, ayat 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan dalam keadaan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan sekedar pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang akan berinteraksi atau ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Jahaniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema kita, pentingnya syukur dan sabar dalam kehidupan. Tentu ketika kita menjalani aktivitas keseharian, ada hal-hal yang kita jumpai sebagai sebuah tantangan, begitu ya, sebagai sebuah ujian. Nah, ini kita juga tadi diingatkan kembali, begitu ya. Bagaimana sih seharusnya kita dalam menjalani kehidupan, ya, tentunya ada rasa syukur dan sabar. Yang agaknya keduanya ini tidak mudah, begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita berdoa, memohon pertolongan Allah, kita akan dimampukan. Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-331-4x992 bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami di studio untuk pagi hari ini. Langsung saja ya Ustazah, kita terima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami di studio begitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Iya, Bu Yati, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustazah, saya ini kan diuji dengan Allah bertubi-tubi. Akhirnya yang terakhir ini diuji dengan anu musibah kecelakaan sudah enggak bisa jalan. Tapi saya bersyukur sudah ini Ustazah memohon pada Allah, mungkin ini sudah saya agar tidak kemana-mana, tidak melakukan maksiat, mungkin ini melebur dosa saya. Apakah ini benar Ustazah yang saya lakukan? Saya ya husnudzon aja sama Allah, mungkin ini buat peringatan buat saya agar saya melakukan ibadah dengan baik. Terus yang kedua, ada pepatah yang mengatakan kalau dipuji terbang, kalau dihujat tumbang. Itu apa itu, apakah benar Ustazah? Kalau zaman gini kan banyak yang gitu Ustazah. Mohon penjelasan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Sari selalu nggih. Ilmunya bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih Bu Yati untuk pertanyaannya. Ustazah bagaimana?
0: Nggih, terima kasih. Mohon maaf nih, udaranya dingin. Ya, Bu Yati, ketika diuji bertubi-tubi, maka kita sebagai hamba Allah tetap berhusnudonlah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kemungkinan ujian itu justru merupakan peringatan, teguran dari Allah agar kita lebih hati-hati. Begitu Mbak Sari, kalau kecelakaan kita itu harus satu, mungkin waktu bepergian berdoa, yang kedua berhati-hati, bisa jadi itu merupakan teguran Allah. Lalu yang ketiga yaitu tetaplah kita nyonsawu, kalau kendaraan kurang bagus diservis dulu ya Pak Sari. Betul. Biar tidak ada terjadi kecelakaan. Nah, karena tingkatannya begini, kalau ujian itu diberikan nyun sewu kepada orang yang murka kepada Allah, banyak dosa, banyak bermaksiat, maka musibah itu bisa jadi persekot seksa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa bernilai teguran. Misalnya dengan kita sakit, maka kita akan memperbaiki pola makan, pola pikir, itu bisa jadi teguran. Bahasa Jawanya itu dijawer cek nurut. Nah itu. Tapi kalau sudah ibadahnya baik, akhlaknya juga mulia, sudah baik semuanya, kita lalu mendapat ujian, itu berarti Allah menguji kualitas keimanan kita. Artinya seperti sekolah itu Mbak Sari, semakin tinggi tingkatan sekolahnya berarti ujiannya juga semakin tinggi juga. Ada bahasa Indonesianya, semakin tinggi kita memanjat, semakin tinggi angin menghempas kita. Maka pertanyaan Bu Sari yang kedua yaitu ketika diuji ada yang mengeluh, ketika diuji kebaikan, bahagia gitu Mbak Sari ya. Maka itu nyun sewu juga ada di surat Al-Ma'arij ya. Nanti Bu Yati saged meresani. Surat Al-Ma'arij itu surat nomor 70, monggo dibuka. Surat nomor 70 ayatipun 19 sampai 23. Nah ini. Jadi Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sebetulnya di sini diterangkan nyun sewu, saya cek ayatnya begitu, di surat nomor 70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, apabila ditimpa kebaikan kadang-kadang kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholatnya dan mereka tetap dalam istiqomah dalam mengerjakan sholatnya. Insya Allah Bu Yati, kalau kita istiqomah semakin dekat dengan Allah, ketika kita diuji sakit justru kita semakin dekat dengan Allah. Hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ini Ibu Yati sakit dilengkapi dengan surat Al-Baqarah ayatipun 216. Di situ boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi baik menurut Allah. Artinya orang yang sakit bisa jadi membuat kita semakin dekat dengan Allah apabila kita dapat menerima dengan ikhlas dan sabar. Demikian, semoga Bu Yati sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik, itu Bu Yati ya, semoga terus menguatkan. Karena tentu tadi dikatakan oleh Ustaz Zahjaniah bahwa ujian yang kita terima ini salah satu upaya untuk terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita geser ke penelpon, maksud saya yang mengirimkan WA begitu ya. Ini ada Bapak Wildan di Purwodadi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Mengapa kadang sulit bersyukur saat sedang mengalami kesusahan, katanya begitu. Dan bagaimana cara melatih diri agar selalu bersyukur dalam segala keadaan, mohon pencerahan. Nah, ini juga ditanyakan oleh Pak Roni begitu ya. Pak Roni di Pacet ini juga menanyakan bagaimana cara bersyukur yang terbaik dalam Islam. Nah, ini sama begitu pertanyaannya. Bagaimana untuk Pak Wildan dan juga Pak Roni, Ustazah?
0: Iya, terima kasih. Bagaimana saat kita supaya bersyukur saat menghadapi kesusahan? Caranya pun hampir sama ya Mbak Sari dengan Bapak Roni di Pacetin. Caranya yaitu yang pertama, yang kita lihat dalam hidup ini, kata Rasulullah, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Kalau kita ingin bersyukur dalam keadaan kesusahan, maka satu, dalam urusan materi, kita lihat di bawah kamu, tetapi dalam urusan ibadah, kebaikan, ilmu, kita harus melihat ke atas. Itu supaya kita sering banyak mengucapkan Alhamdulillah. Itu caranya. Lalu dalam urusan sakit, hendaknya kita melihat yang lebih parah, Mbak Sari. Karena kemungkinan saat kita sakit itu, Nyun Sewu, saya sendiri saat di rumah sakit itu, ada yang lewat, gak bisa jalan, ada yang lewat, mungkin cerita kalau ada sakit kanker, maka kita dalam hal diuji sakit itu lihat yang lebih parah, maka insya Allah kita akan merasa lebih ringan beban kita. Demikian, ini yang pertama. Adapun bagaimana syukur yang baik, syukur yang baik itu yang pertama yaitu selalu mengingat nikmat Allah. Insya Allah ada di surat Al-Baqarah 122, ya Bani Israil guru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bagaimanakah cara mengingat nikmat Allah? Jadi yang pertama misalnya, ya Allah alhamdulillah orang lain masih ngontrak, saya punya rumah. Alhamdulillah orang lain sakitnya parah, saya masih ringan sakit saya. Ketika kita melihat orang lain yang maaf ekonominya masih apa itu di bawah kita, kita masih bersyukur alhamdulillah. Nah, selalu melihat sekali lagi urusan materi di bawah, urusan ilmu kebaikan selalu ke atas. Tadi selalu mengingat nikmat Allah itu, selama ini kalau kita banyak mengeluh itu tidak pernah melihat nikmatnya Allah, tapi yang diingat biasanya masalah kehidupannya ya Mbak Sari. Nikmatnya Allah itu banyak, tapi yang dilihat masalah yang kita hadapi itu yang membuat kita selalu bersedih. Maka dalam Islam nanti Bapak Wildan, Bapak Roni juga bisa melihat bagaimana hidup yang terbaik menurut Al-Quran. Itu di surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 2 dan 3. Yang intinya semua yang terjadi di langit dan di bumi itu atas kehendak Allah. Dan Allah menunjukkan yang demikian itu mudah, tetapi jangan terlalu berkecil hati terhadap apa yang terjadi, dan janganlah terlalu gembira apabila kamu mendapat kenikmatan, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, dalam hal ini kesimpulannya, hidup yang terbaik menurut Al-Quran itu apabila kita, kalau sedih jangan terlalu bersedih, nanti akibatnya stres atau depresi begitu. Tapi kalau gembira juga jangan terlalu gembira, karena yang dikhawatirkan menuju takabur dan sombong. Dan betapa kita harus menjaga diri dari kesombongan, karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Fi qalbihi min kibrin. Allah tidak menyukai orang yang sombong, karena Allah mengharamkan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari takabur dan sombong. Demikian Bapak Roni, untuk syukur berikutnya yang terbaik yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Inna atoina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Syukur yang baik menggunakan nikmat ke jalan Allah. Jikalau nikmat Allah berupa kesehatan, bagaimana kesehatan itu membuat semakin dekat dengan Allah. Yang diberi kelebihan rezeki, semoga dengan rezekinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, syukur yang baik yaitu menumbuh kembangkan nikmat Allah. Dalam hal ini sekali lagi, kalau nikmat Allah yang diberikan kita berupa rezeki, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmatku, kata Allah, fahadits, maka ceritakan, kabarkan, sebarluaskan. Mudah-mudahan Bapak Wildan sekeluarga dan Bapak Roni sekeluarga selalu diberi kesehatan. Kalau toh seandainya sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Amin. Optimis kalau ya. Bahasa ini Mbak Sari, Prof. Ali Aziz guru kami, hidup ini kan masih koma, belum titik, maka masih ada kesempatan-kesempatan hari esok menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Ya, baik, amin. Ini untuk Pak Wildan dan juga Pak Roni, karena memang benar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kalau kita menerima ujian, masalah, kita fokusnya kepada ujian dan masalah tersebut, begitu ya. Lupa bahwa ada begitu banyak hal yang perlu kita syukuri, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, kita geser ke penelpon selanjutnya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Mutiara pagi.
1: Bu Utri, silahkan.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya.

0: Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau dikaitkan juga begitu ya dengan perbuatan baik, amal soleh dan lain sebagainya, bagaimana dalam Islam tentang keikhlasan?
2: Ini terima kasih Bu Tri. Pertanyaannya mewakili seluruh pendengar bahwa ikhlas itu memang artinya suci murni, Mbak Sari, Ibu Utri dan seluruh pendengar. Artinya dalam hal berniat ibadah itu jangan dicampuri niat-niat yang lain kecuali karena Allah. Kita saat ini dihadapkan teknik digital ya Mbak Anu. Era teknik digital yang mana kadang-kadang kita sering selfie-selfie gitu Mbak Sari. Yang mana saat kita misalnya sedang menyantuni anak yatim, kita di selfie lalu dipasang di status, sebetulnya kita boleh-boleh saja kalau niatnya itu memberi contoh dan memotivasi. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu akhirnya menjadi riya. Riya itu kepengen dilihat orang, setelah dilihat orang kepengen dipuji. Nah itu nyun sewu, kita harus hati-hati dengan menggunakan teknologi saat ini, khususnya media sosial. Nah, tetapi sekali lagi boleh diperlihatkan, niatipun satu, memberi contoh, dua, memberi motivasi kepada orang lain agar berbuat yang baik. Tadi yang ditanyakan, satu, memurnikan niat, beramal selalu karena Allah, begitu ya Mbak Sari?
1: Betul Ustazah.
2: Nah itu lalu melupakan kebaikan itu memang betul. Kalau kita kebaikan diingat terus, itu yang diingat itu yang baik itu dosa Mbak Sari. Jadi kalau kita berbuat kebaikan jangan diingat-ingat, tapi kalau dosa yang harus diingat-ingat. Karena dengan kita masa lalu nyun sewu, semua pasti punya masa lalu. Kalau saya tanya Mbak Sari ya, ada yang dulu waktu remaja sholatnya ogah-ogahan, males, kadang bolong-bolong. Itu kita masa lalu kita harus kita tembel begitu. Apa yang harus kita lakukan agar masa lalu kita bolong-bolong, kadang menstruasi sudah suci enggak segera mandi, itu juga dosa. Maka kalau kita bertobat, maka untuk menembel masa lalu yang bolong itu, satu, dengan bertobat. Ini di surat At-Tahrim ayat 8, begitu Bu Utri. Ya. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Dengan memperbanyak amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud ayat 114. Yang ketiga, dengan bersedekah Allah pun juga menghapus dosa. Itu di suratnya Al-Baqarah ayat 271. Demikian Ibu Utri, mudah-mudahan Bu Utri ini sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Ya, baik. Line telepon juga masih bisa Anda gunakan pendengar 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA. Saya geser ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA ya Ustazah. Ini ada Ibu Mas Najami. Begitu. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, mengapa orang Jawa itu takut punya hajat di bulan Suro katanya?
2: Oh, nggih. Itu sebetulnya yang pertama adalah kaitannya dengan pengetahuan agama yang masih sangat dangkal. Dalam arti dulu belum banyak majelis taklim seperti sekarang. Maka saat itu kalau orang Jawa itu, khususnya di Jawa Tengah Mbak Sari, tradisi untuk mensucikan gaman ya. Gaman itu keris Mbak Sari. Lah, pada yang saya pelajari dalam sejarah dakwah di Indonesia, bahwa orang Jawa itu kalau punya gaman, keris itu nyun sewu ada yang dikultuskan. Sehingga melahirkan aliran dinamisme, meyakini bahwa pada benda-benda gaib itu punya benda-benda yang diuri-uri. Kalau orang Jawa itu dikultuskan, itu ada kekuatan gaib. Nah, seperti saya, dagang saya laris itu karena punya ini. Itu

0: syirik-syirik itu, syirik termasuk syirik dalam Islam. Nah, maka maaf, saat benda-benda dikultuskan itu, disucikan itu, punya kepercayaan orang Jawa bahwa itu benda yang dihuni, saat di bendanya disucikan itu penghuninya itu kan keluar gitu. Nah, jadi kalau orang Jawa dulu ojo nduwe gawe bulan suro iki musim demit-demit bodho seliweran. Nah, nyun sewu, atau juga saat ada yang positif, Mbak, dengan bulan Asyura ini kan bulan prihatin, ojo nduwe gawe. Lah itu ternyata kita saat ini bersyukur dengan mutiara pagi, dengan majelis taklim. Kita yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang tidak ngerti jadi ngerti. Nah, ini hikmahnya nyun sewu, mungkin yang tidak bisa hadir di majelis taklim saged mirengaken mutiara pagi. Maka justru bulan Muharram menika, Ibu Hajah Mas Najami, ini malah justru bulan mulia. Bulan mulia karena termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam Al-Qur'an. Mangke Ibu Jami saged meresani di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Dan di antara 12 itu, jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu lalu menentukan jumlah bulan, Mbak Sari, Bu Hajah, Mas Najami, dan seluruh pendengar. Maka di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah ini, selain Ramadan, Mbak Sari, dan Ibu Hajah, Mas Najami, selain Ramadan, maka masih ada 4 yang dimuliakan Allah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Nah, saat ini kita berada di bulan Muharram, lalu yang keempat bulan Rajab. Demikian Bu Hajah Mas Najami, semoga sehat selalu dan semangat terus berjuang dan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Ustazah, dari Pak Heru Kutisari.
1: Oh baik, Pak Heru silahkan. Ya.
2: Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa sedekah itu bisa jadi tolak bala. Ini benar-benar saya yakini karena saya pernah terpleset 3 kali di kamar mandi. Alhamdulillah baik-baik saja, tidak cedera sedikit pun. Istri saya 2 kali jatuh dari tangga, alhamdulillah tidak cedera sama sekali. Ini semuanya karena sedekah. Dan ini Ustazah, sujud syukur ya. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara sujud. Nah, coba kalau saya sih sudah tahu ya sujudnya, tapi barangkali ada hamba Allah yang belum tahu, silakan dijelaskan tentang sujud syukur. Terima kasih Ustazah.
1: Waalaikumsalam Pak Heru di Kutisari. Nah, ini sujud syukur dan tadi itu tadi berkaitan dengan sedekah ya. Kalau misalnya itu sebagai tolak bala, istilahnya menghindarkan kita dari hal yang buruk. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, terima kasih. Betul sekali Bapak
1: Pak Heru.
0: Jinten kalau dari Kutisari, Bapak Heru nggih. Ya. Bapak Heru, memang betul Rasulullah bersabda as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjadi sarana tolak bala. Siapa yang menolak bala bukan sedekahnya tapi Allah. Yeah. Allah itu mencintai orang yang senang berbagi, Mbak Sari. Sebaliknya, jadi orang yang senang berbagi itu, Bapak, disenangi tetangga, disenangi saudara, bahkan disenangi mertua, Mbak Sari ya. Dicintai Allah, dekat dengan surga. Nah, itu kaitannya dengan sedekah sebagai sarana tolak bala. Jadi niat kita harus karena Allah, karena yang bisa menolak bala itu bukan sedekahnya tapi Allah. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalau Qur'annya itu surat Ali Imran ayatipun 134 tandanya orang yang takwa itu yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Dan beliau punya pengalaman ritual, Mbak Sari namanya. Beliau jatuh, alhamdulillah tidak sampai cedera. Istrinya juga jatuh tapi tidak sampai kenapa-kenapa, tidak sampai parah begitu ya. Hanya itu salah satu mungkin teguran Allah biar kita semakin tambah hati-hati begitu. Lalu yang kedua kaitannya dengan sujud syukur. Jadi syukur itu memang bisa berbentuk lisan, kita banyak mengucapkan tahmid alhamdulillah. Nah, Rasulullah menambah dengan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatannya lah semua yang baik menjadi sempurna. Itu yang dilakukan Rasulullah. Syukur yang kedua bi qalbi. Syukur dengan hati artinya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Nah, tetapi kalau keburukan bisa disebabkan dirimu sendiri. Menika di surat An-Nisa ayat 79. Adapun syukur yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Nah, ada suatu saat yang bertanya dalam majelis taklim, bagaimana dengan sujud syukur? Sujud syukur menika Bapak merupakan formalitasnya syukur. Sedangkan hakikat syukur yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Maka saat ada yang menang pertandingan sepak bola ya Mbak, Mbak Sari ini karena saat ini sedang musim
1: ya.
0: Sepak bola dunia. Saat menang lalu ada yang sujud syukur, ini bagus sekali itu. Itu karena saking senangnya, bukan memang ada yang lonjak-lonjak gitu ya Mbak Sari. Tapi yang khususnya yang muslim langsung sujud syukur, itu bagus sekali. Tetapi itu formalitasnya syukur, tetapi hakikat syukur adalah menggunakan nikmat ke jalan Allah. Demikian Bapak Heru, mudah-mudahan Bapak Heru ini selalu sekeluarga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik, kita coba manfaatkan waktu, masih ada dua pertanyaan yang kita harus selesaikan begitu ya. Ada Ibu Hartini juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi cobaan agar bisa sabar dan ikhlas? Karena sabar itu belum tentu ikhlas. Dan bagaimana cara bersyukur atas rezeki baik sedikit maupun banyak, dan juga bersyukur atas kesehatan yang diberikan Allah. Terima kasih, katanya begitu.
0: Berarti tiga Mbak Sari ya.
1: Betul, nggih Ustazah.
0: Syukur atas rezeki, yang ketiga syukur menggunakan kesehatan ya.
1: Betul, Dan juga ikhlas menghadapi cobaan.
0: Yang pertama Bu Hartini menanyakan bagaimana supaya kita ikhlas ya. Ikhlas itu memang sekali lagi akan muncul kalau kita husnudzon, Bu Hartini, berbaik sangka kepada Allah. Karena tidak pernah salah Allah dalam mengambil keputusan. Artinya saat kita diuji tetaplah yakin bahwa orang yang diuji itu justru dicintai Allah. Ada yang kedua Mbak Sari, Bu Hartini, saat kita diuji, yakinlah setiap kejadian itu ada hikmahnya. Nah, contohnya, ini kalau contohnya dengan kita punya masalah, justru kita membuat semakin dekat dengan Allah. Saat kita punya masalah, lalu sholat tahajud. Saat kita punya masalah, aku tak puasa Senin Kemis. Nah, itu kan, jadi hikmah itu selalu ada di balik peristiwa, dan itu dinyatakan Allah dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 191, di sana ada firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh ya Allah, apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, sucikan kami dari siksaan api neraka. Demikian ini saat supaya ikhlas menghadapi cobaan. Yang kedua, syukur atas rezeki yang diberikan Allah pada kita. Artinya dengan Allah memberikan rezeki yang lapang, yang banyak, ya monggo ditambah sedekahnya. Karena Nyuwun sewu Mbak Sarin, Bu Hartini dan seluruh pendengar. Orang yang pelit itu ternyata sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Itu di surat Muhammad ayatipun 38. Wa may yabakhal fa innama yabakhalu an nafsi. Barang siapa pelit, bakhil, kikir sama dengan kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, itu bersyukur atas rezeki yang diberikan dengan semangat berbagi ditambah sedekahnya. Karena bahasa Jawanya nuruti butuhe dhewe gak ono enteke. Begitu ya Mbak Sari?
1: Ya, baik.
0: Adapun yang ketiga, mensyukuri kesehatan itu, bagaimana sehat itu bukan hanya sibuk terhadap urusan dunia, tapi juga semakin membuat kita dekat dengan Allah, itu salah satu bentuk mensyukuri kesehatan. Dengan hadir di majelis taklim, dengan mendengarkan Mutiara Pagi, saat ini juga merupakan bagian menggunakan nikmat ke jalan Allah. Mudah-mudahan Bu Hartini sekeluarga juga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik. Karena waktu juga yang terbatas begitu ya Ustazah. Ini sebagai penutup apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita. Silahkan.
0: Inggih. Terima kasih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sabar dan syukur adalah dua pilar utama dalam menjalani kehidupan. Keduanya saling melengkapi. Sabar menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi cobaan, sedangkan syukur menjaga hati agar tetap rendah hati dan menghargai nikmat sekecil apapun. Nikmat sekecil apapun datang dari Allah yang harus kita syukuri karena akan menjadi kunci kebahagiaan dan bertambahnya nikmat Allah dan rezeki semakin melimpah dan barokah. Mudah-mudahan tema kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu waktu yang membatasi kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Jahani, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah, untuk tausir juga mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kembali kita diingatkan begitu ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah. Ada begitu banyak ujian, hambatan, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi semoga dengan ilmu agama yang sudah dibagikan, kita punya semangat begitu ya, untuk bisa terus sabar dan juga ikhlas menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk ilmunya, semoga ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depan untuk menambah ilmu agama kita yang lain dan pembahasan-pembahasan yang lain. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi, selamat kembali melakukan aktivitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak menghimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak mengimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada, khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, memperkirakan kondisi di sepanjang Laut Jawa bagian timur cerah berawan dan tidak terdeteksi potensi ancaman bencana dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Prasetyo Umar, saat dihubungi RRI Minggu 28 Juni 2026. Prasetyo mengatakan kondisi perairan di Jawa Timur tergolong aman atau dalam kategori ringan sampai sedang, dengan tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,4 meter. Ia menambahkan kondisi tersebut sedikit berbeda di wilayah perairan selatan Jawa Timur, yang memiliki tinggi gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter, yang termasuk dalam kondisi sedang sampai tinggi. Perakiraan kondisi cuaca tersebut juga dipastikan akan berlaku satu minggu ke depan. Namun pihak BMKG Maritim Tanjung Perak tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada, khususnya saat munculnya tanda-tanda awan pembawa hujan atau cumulonimbus.
3: Bahwasannya untuk kondisi cuaca di sekitar perairan Jawa Timur cenderung cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimumnya sebesar 29 knot atau sekitar 54 km per jam. Untuk ketinggian gelombang di sekitar perairan Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter di mana termasuk dalam kategori yang ringan atau aman untuk dapat melakukan aktivitas di laut. Kemudian untuk di perairan selatan Jatim untuk ketinggian gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter yang mana termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Diharapkan kewaspadaan untuk masyarakat di sekitar perairan selatan Jawa Timur dalam melakukan aktivitas di laut dan di sekitar wilayah perairan.
2: Selain itu untuk suhu udara di wilayah Jatim terhitung mulai Minggu 28 Juni berada di kisaran 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 47-100%. Arah angin didominasi dari arah utara dengan kecepatan 5-38 km per jam. Berdasarkan kondisi cuaca tersebut, BMKG Maritim Tanjung Perak memastikan aktivitas masyarakat di perairan Jatim maupun pesisir dapat dipastikan aman. Namun juga perlu mewaspadai berbagai ancaman yang dapat terjadi secara mendadak. Faiz Putra melaporkan.
0: Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Farin Regi melaporkan.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung memengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
5: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tempat labu kapal nelayan.
4: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan Margono Jayaputra menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
6: Itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura Lamongan, rukun nelayan beberapa desa dan ASPILA atau Asosiasi pedagang ikan hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
4: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat nelayan di Kabupaten Tuban terpaksa tidak melaut akibat cuaca ekstrim dan besarnya biaya pengeluaran seringkali tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Witra Adila melaporkan.
7: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir. Keputusan untuk menepi bukan tanpa alasan, mengingat risiko keselamatan di laut menjadi ancaman nyata bagi para nelayan. Selain risiko fisik, ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapatkan bagi mereka yang tetap memaksakan diri melaut. Ketimbangan antara biaya operasional dan hasil tangkapan juga menjadi beban ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga nelayan. Biaya logistik seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual ikan yang didapatkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka.
8: Dari beberapa hari, sudah lebih dari 1 minggu yang lalu, kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda. Sementara di antara sampai 80% itu off, tidak melaut karena cuaca yang kurang bersahabat. Sudah hampir 2 minggu yang lalu.
7: Kondisi ekonomi yang sulit ini juga memaksa banyak nelayan untuk beralih profesi sementara demi menyambung hidup selama masa paceklik. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk mencari penghasilan tambahan di rumah dengan mengerjakan pekerjaan serabutan atau berdagang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Adam Rusdi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, meminta seluruh pihak bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusdi, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dan segera bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan tersebut. Menurut Adam, persoalan putus sekolah tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah maupun sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia pendidikan, serta orang tua hingga masyarakat agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
10: Angka putus sekolah di Sidoarjo ini juga ada, juga cukup besar, dan kami memandang pentingnya SDM yang mumpuni. Karena dengan kesetaraan ini, insya Allah masyarakat akan minimal tertambah.
9: Ia berharap pemerintah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anak-anak yang putus sekolah disertai langkah konkret berupa pendampingan bantuan pendidikan, serta program yang mampu mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Cantia melaporkan.
11: Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Melalui program Jombang Hidup Gratis yang kini memasuki tahun ke-7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terus berupaya mengukur sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, menyatakan bahwa upaya ini kini melibatkan spektrum yang lebih luas, mulai dari sekolah, pihak swasta, hingga pesantren. Langkah ini diambil mengingat beban tantangan lingkungan yang semakin berat di tengah lecunya pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Ini sebenarnya acara rutin tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, kami punya branding program namanya Jombang Hidup Gratis, sudah jalan tahun ke-7 ini. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bukan hanya melibatkan sekolah, yang kami harapkan bisa memberikan dukungan dalam program pengelolaan lingkungan hidup. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan, didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal.
11: Dalam pandangannya, gesekan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah hal yang menyata dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tunggal pemerintah. Sinergi dari seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik, terutama dalam menanam kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi penerus. Cantia melaporkan.
0: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang optimis terhadap hasil panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
13: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme terhadap hasil panen tahun ini. Selain didukung kondisi cuaca pada musim kemarau yang dinilai lebih ideal, harga jual cengkeh basah masih berada di angka yang stabil, yakni mencapai sekitar Rp29.500 per kilogramnya. Salah seorang petani cengkeh di Dusun Cegunung, Desa Jarangwulung, Hari, menjelaskan bahwa musim kemarau memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan musim penghujan. Sebagian besar pohon cengkeh jenis Sansibar yang dibudidayakan tahun ini berbuah dengan baik sehingga produksi diperkirakan melampaui 10 ton.
14: Sekarang ini sudah hampir 29,5. Kalau musim sekarang ini kan buahnya kan full ini bisa 10 ton lebih ya. Kalau gak sepiro buah itu cuma 3 ton, 4 ton. Ini kan sudah banyak yang mati sekarang ini, banyak penyakit daun itu. Tapi sekarang ini ya hampir 400-an pohon lah. Harapannya ya harganya ya agak lumayan lah. Misalnya gak terlalu memberatkan petani itu loh.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, turut menyampaikan bahwa luas areal tanaman cengkeh di Kabupaten Jombang mencapai 660,5 hektar dengan sekitar 435 hektar berada di Kecamatan Wonosalam, kemudian sisanya tersebar di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cengkeh kering sendiri di Kabupaten Jombang mencapai 363 ton per tahun, di mana lebih dari 60% atau sekitar 234,9 ton berasal dari Kecamatan Wonosalam.
15: Kecamatan Wonosalam sampai sekarang ini masih menjadi sentra utama produksi cengkeh di Kabupaten Jombang. Dari total produksi cengkeh kering sekitar 336 ton per tahun, yang lebih dari 60%-nya berasal dari Wonosalam. Ya, kami terus berupaya melakukan pendampingan kepada petani ya, mulai dari penerapan budidaya yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman, sampai peningkatan kualitas hasil panennya.
13: Dengan kondisi cuaca yang mendukung, meningkatnya harga jual, serta berlanjutnya program pembinaan dari pemerintah daerah, sektor perkebunan cengkeh di Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempertahankan produktivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada musim panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, dosen program studi manajemen pendidikan Islam SEAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengatakan ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
16: Ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Kemarin dosen program studi Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya Muhammad Afan Basyaib mengatakan, di antaranya berpikir analitis, melek teknologi dan kecerdasan buatan, serta memiliki kreativitas. Selain itu, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan King Saud University ini menambahkan Gen Z perlu adaptif dan tahan banting, selalu ingin belajar hingga memiliki jiwa kepemimpinan.
17: Jangan sampai kita cuma mengiyakan, mengamini apa yang disampaikan oleh TA, tapi kita perlu membangun critical thinking di situ, berpikir secara analitis. Boleh kita perlu melek teknologi, karena mau nggak mau, teman-teman sekalian, kita harus update.
16: Sementara itu, dosen Prodi MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Dr. Haris Hermawan mengatakan, pentingnya jiwa kepemimpinan bagi Gen Z karena mereka akan memimpin di era yang penuh perubahan dan tantangan.
18: Karena kepemimpinan itu sejatinya sangat urgent, essential bagi generasi Z karena mereka itu adalah orang-orang atau individu yang memimpin di era yang penuh dengan berbagai perubahan dan tantangan. Tentu tantangan dan perubahan itu tidak sama dengan generasi sebelum-sebelumnya. Kemudian juga dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, ya, diharapkan mereka mampu beradaptasi dalam mengambil keputusan yang tepat, kemudian mereka dapat memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim, serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa.
16: Alumni S3 Universitas Islam Madinah, Dr. Haris Hermawan menambahkan, Gen Z hidup di era digital. Dia berharap mereka perlu belajar beradaptasi dan mengelola perubahan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebelum menutup buletin warta pagi kita, edisi kali ini akan kita dengarkan bersama paket feature. Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat atau THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kini pemerintah kota Surabaya menargetkan wajah baru THR bisa dinikmati warga tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jane.
19: Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat, XTHR, dan High Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kawasan yang dulu menjadi pusat hiburan, sekaligus rumah bagi seniman di kota Surabaya itu kini mulai berbenah. Pemerintah kota Surabaya mentargetkan wajah baru XTHR dan High Tech Mall bisa dinikmati warga Surabaya pada tahun 2027. Sejak ditutup tahun 2018, lebih dari 200 kios komputer di sini kosong. Hanya ada 1-2 kios komputer yang masih memilih bertahan. Padahal dulu, tempat ini menjadi rujukan warga Surabaya mencari kebutuhan IT. Kini pemerintah kota Surabaya berjanji THR akan hidup lagi. Bukan cuma bangunannya, tetapi juga harapan warga kotanya.
20: Finishingnya, kayak membungkus apa, pilar-pilar, terus permainan lampunya, itu yang kita detailing lah. Kalau yang sudah strukturnya sudah tinggal detailingnya, sehingga fasad ini akan berubah total fasadnya. Akan ada tampilan-tampilan yang memang tampilan yang muda.
19: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut revitalisasi XTHR High Tech Mall juga akan menyasar lantai 3 yang dirancang sebagai ruang multifungsi, termasuk gedung pertemuan, ruang pertunjukan bagi para pelajar SD dan SMP, panggung seni untuk anak usia dini, serta area bermain yang diharapkan menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda.
20: Dua lantai dan semoga yang 3 yang digunakan pertunjukan untuk seni anak sudah bisa berjalan. Ada untuk F&B, ono industri kreatif, untuk ekonomi kreatif, untuk juga kalau anak-anak olahraga. Jadi nanti anak-anak muda itu kita kumpulkan, kalau yang bawah sudah digunakan kan? Apa ya? Boxing ya? Pickleball, macam-macam lah. Nah itu nanti di situ kita akan konekkan dengan F&B yang atasnya kita gunakan dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif.
19: Janji itu disambut, tetapi juga ditagih, terutama oleh para pedagang.
21: Meski di sini hanya ada beberapa pedagang saja, termasuk saya, kami memilih tetap bertahan jualan dari sini, Mbak. Sekarang kami juga bisa jualan online, jadi tidak masalah kalau tidak ada pembeli datang ke sini. Kami tetap bisa jual dan kirim barang. Ada yang ke Jakarta, ini kayak gini, hari ini ada orderan kirim 20 printer. Nek THR buka, aku yo seneng, Mbak. Dirame nu maneh.
19: Lalu bagaimana skema untuk para pedagang lama? Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRK PP Kota Surabaya, Irman Christian menjelaskan, pihaknya menata ulang kawasan gedung. Saat ini menurutnya struktur gedung masih kuat. Untuk ex-pedagang High Tech Mall, pihaknya menyiapkan ruang.
22: Jadi untuk lantai dasar, tadi kan sudah ada komersial yang komputer ya, asistennya. Dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor saya utara ya. Utara ada, kemudian lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga. Lantai duanya dipakai untuk kantoran tempat. Lantai tiga tadi yang hall. Oh, dan untuk anak-anak yang kursi saya.
19: Sebelum menjadi sentra IT dan komputer, THR adalah rumah kesenian, panggung ludruk, ketoprak, tempat seniman Surabaya ditempa. Sejak tutup, mereka kehilangan rumah.
23: Sakjane nek tentang THR iku awak dhewe butuh banget kanggo gladen para seniman. Eling nek biyene iku THR iku ngono paribasane kaya-kaya kawah condro di muka ngono. Dadi seniman nek mlebu nang THR iku latihane getol, maine yo temenan, dadi kabeh iku iso maksimal. Dadi misalnya ngono koyo seniman ngono isuk latihan, bengi pentas, ngono sesuk pentas maneh, ndi maneh gek honore niku sak onoe. Honore sak olehe teko tiket sing dibayarno. Dadi nek misale biyen niku aku tahun 90-an niku pernah melok aktivitas THR yaiku melok pentase wong-wong ketoprak, pentase wong-wong ludruk, pentase wong-wong srimulat, misale ngajak campur sarian diseringi lawak-lawak srimulat. Ambek biyen aku pernah nalika aku kuliah nang STKW ku pernah nemoni nang THR iku sing jenenge nobong. Dadi seniman-seniman gak nganggo mulih. Kabeh yo turu ning kono, malah ana sing dodolan nang kono barang. Dadi bener-bener THR itu apa yo, ibarate ngono nyawane para seniman-seniman Surabaya.
19: Ning Purbandari berharap revitalisasi XTHR bisa kembali memberikan wadah bagi para seniman Kota Surabaya.
23: Dadi lak THR iki muga-muga kok misale iso urip meneh, tolong disosialisasi panggung gawe keseniane rakyat. Aja lali karo akar budaya, karo oyote seniman-seniman Surabaya.
19: Harapan serupa datang dari generasi muda. Agung berharap THR bisa kembali hidup dan menjadi ruang publik bagi anak muda yang selama ini lebih memilih bercengkrama di kafe-kafe.
2: Kalau aku dengar cerita dari guruku tuh, THR katanya dulu itu semua seni itu ketemunya di THR. Yang pasti ya harapanku THR biar nanti ada teater kecil atau amfiteater terbuka. Biar kita nih generasi muda gak cuma nongkrong di kafe. Kita juga butuh ruang publik yang bisa ngajeni seni. Kalau ada itu Surabaya bisa jadi kota seni lagi. Gak cuma kota dagang.
19: Sementara itu bagi Ami warga Surabaya lainnya, THR adalah kenangan, ruang publik yang hilang selama hampir satu dekade.
3: Biyen sak peminggu ono lodruk, ono ketoprak, terus ono hiburan lain-lain, wis pokoke seneng lah duk kono biyen. Lah saiki lho Mbak, gak ono. Terus kate manggon nang ndi? Terus hiburan lodruk lho Mbak, wis koyo wis hampir punah. Nek gak ono gedung sing ngene manggung yo gak mungkin lah wong tengah-tengah kota ono wong nanggap ludruk. Saiki susah Mbak. Aku harapanku yo kepingin ono maneh iso delokno anak putuku koyo meniku. Nek gak nduk THR wis gak ono maneh Mbak koyoke. Mosok arek iku dicangemol ae.
5: Angel sepele rek. Kesenian.
19: Revitalisasi THR menjadi pertaruhan. Akankah ia kembali menjadi taman hiburan rakyat dalam arti sesungguhnya? Hampir satu dekade mati suri. Hari ini denyut THR mulai terasa lagi. Dari lapak pedagang, panggung seniman sampai harapan warga, semua menanti. XTHR dan Hightech Mall Surabaya bisa bangkit kembali.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, temani Anda beraktivitas di awal pekan hari Senin 29 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga masih dalam tetap kondisi yang baik dan juga sehat untuk bersemangat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya untuk pagi hari ini sedikit mendung begitu ya. Meskipun memang ini BMKG Jone juga menyatakan kita mulai masuk ke musim kemarau. Namun cuaca ekstrim juga disinyalir masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia begitu ya, termasuk Pulau Jawa, sehingga harus diantisipasi. Kalau kemarin ada cuaca ekstrim yang diberikan oleh Juanda, itu Jawa Timur tidak termasuk di dalamnya. Namun karena tentunya kita harus terus mengupdate informasi berkaitan dengan cuaca, ya kita harus melihat juga ya bagaimana kondisi-kondisinya. Karena hari ini pun juga BMKG Juanda menyatakan tidak ada potensi hujan yang terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur, hanya berawan tebal dan juga terjadi udara kabur. Mulai dari pagi ini kondisinya cenderung cerah, namun berpeluang terjadi udara kabur. Sementara siang hingga sore hari nanti kondisinya berawan dan berpeluang terjadi berawan tebal, dan pada sore hari cerah dan juga terjadi udara kabur. Suhu udaranya cukup terik, yang ini yang tentunya harus diwaspadai oleh Anda begitu ya. Suhu udaranya 8 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Ya, tentu kalau kondisi cerah begitu ya, ini banyak masyarakat yang kemudian ya lebih nyaman meskipun cuaca terik pada saat siang hari, karena tentu tidak ada kerepotan-kerepotan kalau musim kemarau begitu ya. Namun apapun itu cuacanya tetap harus disyukuri, karena ya tidak menutup kemungkinan begitu ya ada gangguan kesehatan yang Anda alami karena kondisi cuaca yang cukup terik. Tetap jaga kondisi tubuh Anda dengan terhidrasi air yang baik begitu ya. Kemudian juga jaga pola makan dan juga pola istirahat. Oh ya, pagi tadi lebih tepatnya pukul 2 dini hari begitu ya, ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, memang Piala Dunia 2026 mulai dari dini hari tadi itu resmi masuk ke babak 32 besar setelah seluruh pertandingan fase grup berakhir dan melahirkan 32 tim terbaik yang melaju ke fase gugur. Sejumlah laga bergengsi itu langsung tersaji pada putaran pertama knockout, termasuk duel Brasil kontra Jepang, kemudian Belanda menghadapi Maroko, hingga Argentina yang akan melawan Tanjung Verde. Austria dan Aljazair ini menjadi dua tim terakhir yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menyelesaikan pertandingan grup J. Dengan demikian seluruh bagian fase gugur telah resmi terbentuk. Pertandingan pembuka untuk babak 32 besar pagi tadi gitu ya, ini mempertemukan Kanada dengan Afrika Selatan. Dan Kanada lolos begitu ya, menang 0-1 atas Afrika Selatan. Dan nanti Kanada gitu ya, akan menghadapi pemenang duel Belanda melawan Maroko di babak 16 besar. Brasil yang tampil sebagai juara grup C itu juga akan menghadapi Jepang dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Sementara itu Jerman dijadwalkan bertemu dengan Paraguay. Tim yang lolos dari laga tersebut akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis kontra Swedia pada babak berikutnya. Di bagian lain, Inggris ini akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, sedangkan Amerika Serikat ditantang Bosnia dan Herzegovina. Wah, ini keseruan-keseruan agaknya akan muncul dalam pertandingan-pertandingan tersebut begitu ya, untuk gelaran Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa yang menjadi unggulan Anda? Juara bertahan Argentina ini juga akan menghadapi tantangan dari Tanjung Verde, sementara Kolombia yang keluar sebagai juara grup K akan meladeni Ghana untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Laga menarik lainnya mempertemukan Portugal dengan Kroasia. Dua tim berpengalaman di turnamen besar itu diprediksi menyuguhkan pertandingan ketat. Sementara Spanyol akan menghadapi Austria dalam duet sesama wakil Eropa. Jadi pagi tadi sudah dimulai begitu ya, pada pukul 2 Afrika Selatan versus Kanada, dan besok begitu ya pukul 00 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Brasil versus Jepang. Kemudian pukul 3 lewat 30 menit Jerman versus Paraguay, dan pukul 8-nya ada Belanda versus Maroko. Wah, keseruannya semakin terlihat begitu ya. Kira-kira negara mana sih yang Anda unggulkan begitu ya, atau Anda bela begitu ya? Karena masing-masing orang punya ini kansnya sendiri atau punya peluangnya sendiri gitu kan ya. Ini yang Anda unggulkan yang mana? Kalau saya pegang Jepang aja deh. Kalau Anda pilih mana nih? Boleh ya, nanti kita dengarkan bersama keseruannya dan seperti apa untuk babak 32 besar menuju 16 besar di Piala Dunia 2026 selanjutnya. Kabar-kabar lain akan menyusul, akan saya informasikan juga untuk Anda pagi ini karena beberapa hari terakhir begitu ya, sekitaran Jawa Timur itu banyak antrian yang luar biasa dikeluhkan oleh masyarakat, cukup panjang karena ada kelangkaan solar dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa stok BBM lainnya yang itu kosong juga di sejumlah SPBU. Informasinya nanti akan saya hadirkan untuk Anda sembari line telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 bisa Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami di pagi hari ini.
1: Motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk dan bukan kehidupan yang buruk.

terjadi ya selama sepekan terakhir. Sorotan publik berkaitan dengan kelangkaan solar gitu ya, di sejumlah wilayah di Jawa Timur termasuk Surabaya Raya. Kemudian juga aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan pada hari Sabtu yang lalu, ini juga menjadi sorotan publik. Karena tentu begitu ya, kalau kita melihat hiruk-pikuknya aktivitas di luaran sana, banyak kemudian masyarakat yang berharap kondisi akan semakin pulih dan juga kembali membaik. Berkaitan dengan kondisi antrian kendaraan logistik di sejumlah SPBU Surabaya Raya beberapa hari yang lalu, itu disinyalir sudah berangsur normal begitu ya. Silvani Mayestu Haryani, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, ini mengatakan bahwa stok biosolar di SPBU Surabaya Raya aman, tidak ada kendala stok. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak perlu panik buying karena stok dipastikan aman begitu ya. Jadi ini ketika kemarin banyak masyarakat yang kemudian melihat antrian yang cukup panjang, berburulah mereka begitu ya. Nyaris mengakibatkan kemacetan dan juga kepadatan di beberapa wilayah begitu ya. Di antaranya di kawasan Kalianak dan juga Margomulyo begitu ya. Kemudian banyak yang menanyakan, apa nih kok sampai seperti ini kondisinya, kok sampai solar itu sulit dicari begitu ya. Nah ini tentu sudah menjadi perhatian dari pemerintah dan juga pihak Pertamina agar benar-benar ketersediaan stok itu mencukupi untuk permintaan masyarakat. Disinyalir karena permintaannya mengalami peningkatan begitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut juga begitu ya, Ketua DPD Organda Jawa Timur Firman Syah Mustafa ini mengusulkan agar pemerintah fokus mengatasi masalah solar subsidi untuk angkutan umum atau logistik, sebab hal ini berdampak pada proses distribusi barang di daerah. Dan menurut Firmansyah begitu ya, ini yang boleh membeli solar subsidi itu kan harusnya yang memang memenuhi kriteria, diantaranya angkutan umum dengan plat nomor kuning begitu ya, bukan justru malah kendaraan pribadi, misalnya Fortuner, Innova Reborn dan lain sebagainya, itu kan sudah tidak tepat sasaran begitu ya. Jadi ia juga meminta agar sistemnya diganti begitu ya, yang boleh mengisi solar yang memakai plat nomor kuning dan SNK serta pajaknya hidup begitu ya. Ya tentunya ini akan ada koordinasi dan kerjasama dengan pihak Samsat agar terdata begitu ya. Kalau platnya mati, pajaknya mati, ya nggak boleh tentunya ya beli bensin subsidi solar begitu ya, karena ini diharapkan subsidi solar lebih tepat sasaran. Karena persoalan subsidi tentu ini masih menjadi perbincangan yang cukup menarik begitu ya, karena disinyalir belum tepat sasaran. Jadi Organda mengusulkan agar solar subsidi diprioritaskan bagi angkutan umum berplat kuning, kendaraan logistik yang memenuhi persyaratan. Karena ketika permintaan meningkat, stok juga ada sedikit terkendala. Nah ini yang harus benar-benar diwaspadai. Namun itu tadi ya, dipastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi, stok dipastikan aman dan masyarakat diminta tidak perlu panik buying. Kemarin wah antrian cukup panjang gitu ya. Kemarin saya juga sempat cerita mau ngisi BBM jenis yang lain pun beberapa SPBU di kota Surabaya sejak hari Kamis malam susah. Saya harus beralih sampai 3 kali SPBU baru menemukannya. Sehingga ini menjadi perhatian begitu ya, karena ya mobilitas masyarakat bisa jadi meningkat begitu ya, karena aktivitas yang mengalami peningkatan juga diiringi dengan aktivitas libur anak sekolah dan sebagainya. Bisa jadi permintaannya mengalami peningkatan sedangkan stoknya tidak berubah begitu, atau kondisi pasokannya juga tidak ditambah, sehingga terjadilah hal-hal semacam tersebut. Tapi itu tadi ya, dikatakan bahwa stoknya aman, nggak perlu panik buying begitu ya, sehingga ini bisa terpenuhi dan tercukupi semuanya bersama

0: pertama. Dan tentu pihak Pertamina akan terus melihat begitu ya bagaimana perkembangan kondisi yang ada di lapangan.
1: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Pagi ini saya juga mau mengajak Anda begitu ya, menengok satu kabar. Kepada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada hari Minggu kemarin, ada sejumlah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memantik perhatian publik. Satu di antaranya, Presiden Prabowo Subianto ini memastikan pemerintahannya terbuka dengan segala usulan yang muncul, baik dari kalangan akademik hingga anak-anak yang ada di pedesaan. Dan ia menegaskan segera menindaklanjuti usulan yang sampai langsung ke dirinya, bahkan yang disampaikan lewat media sosial, seperti halnya TikTok begitu ya, anak-anak muda begitu ya. Ini kan lekat sekali dengan media sosial. Satu di antaranya disampaikan melalui media sosial tersebut akan ditanggapi begitu ya. Jadi dikatakan oleh Presiden Prabowo, jangankan usulan dari profesor, usul dari anak-anak yang ada di desa, yang usulan tersebut sampai langsung ke saya lewat media sosialnya, ya tentu akan segera saya tindak lanjuti begitu. Ini disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para guru besar dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI Indonesia 2026 pada hari Minggu kemarin. Dan Prabowo meyakini segala kesulitan yang dihadapi negara itu harus ditangani dengan membuka diri atas kesulitan, solusi itu dapat dicari sehingga masalah dapat teratasi. Ya tentu ini menjadi bahan evaluasi begitu ya. Kalau ada masukan, usulan, kritikan, saran, ini nanti akan ditindaklanjuti begitu ya. Karena tentu ini siapapun masyarakat itu boleh memberikan usulan, saran, dan juga kritikan. Nah ini yang tadi juga ditanggapi oleh Presiden Prabowo bahwa tentunya akan ada upaya untuk bisa menanggapi hal tersebut. Selain itu ya, berkaitan juga dengan penyampaiannya bahwa teknologi itu tidak selalu berdampak positif bagi manusia. Ia mencontohkan keberadaan nuklir dan juga AI. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perkembangan teknologi termasuk nuklir dan juga kecerdasan buatan atau AI tidak selalu membawa dampak positif bagi manusia. Ini juga disampaikan kemarin begitu ya, bahwa teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang dilihat nuklir, di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia, tapi di sisi yang lain itu juga bisa mendatangkan petaka. Menurut Presiden, teknologi nuklir menjadi salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi murah dan relatif bersih, serta mendukung sektor medis dan juga pertanian. Namun di sisi lain, teknologi yang sama juga memiliki potensi destruktif yang dapat mengancam peradaban manusia. Prabowo juga menyinggung perkembangan AI yang kini menjadi fokus banyak negara. Menurutnya hampir semua negara berlomba mengembangkan AI agar tidak tertinggal. Namun, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa para pengembang AI sendiri telah memberi peringatan mengenai potensi tantangan yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut bagi manusia di masa depan. Dan Presiden kemudian membahas kemunculan agen AI, yakni sistem AI yang disebut dapat bekerja untuk individu, kelompok, korporasi, organisasi maupun negara. Dan disampaikannya bahwa saat ini terdapat sekitar 5 juta agen AI yang disebut telah berinteraksi satu sama lain melalui ruang percakapan tersendiri dengan bahasa kode mereka sendiri. Sehingga itu tadi, masyarakat diminta untuk mewaspadai dan memiliki literasi yang baik agar ya kecanggihan teknologi itu bisa mendatangkan manfaat baik kalau kita menggunakannya dengan baik. Sehingga sisi-sisi negatifnya itu bisa ditekan begitu ya. Sama juga ketika kita lekat sekali dengan media sosial begitu ya. Setiap hari nyaris kita buka-buka gadget tuh berapa sih screen time-nya gitu kan, waktunya gitu ya. Tapi ya tentu kita harus bisa memilah informasi-informasi yang baik dan benar, kabar-kabar yang baik dan benar, sehingga tidak memunculkan keresahan, kepanikan, kekhawatiran, ataupun juga kabar bohong gitu ya. Jadi teknologi itu ibarat dua sisi mata uang, ada sisi positif dan juga sisi negatif. Ini yang kemudian diingatkan berkaitan dengan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi manusia. Dan ia mencontohkan satu diantaranya adalah AI dan juga nuklir. Ya tentu berkaitan dengan statement dan juga pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut, begitu ya, penutupan Sarasehan pada hari Minggu kemarin, banyak hal yang kemudian menjadi sorotan. Satu, begitu ya, yang kemudian banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat, bagaimana menyampaikan usulan, kritikan, dan juga saran, begitu ya. Tentunya disampaikan dengan cara-cara yang baik. Sekarang kan banyak hal yang bisa kita lakukan, begitu ya, melalui media sosial dengan kecanggihan teknologi yang ada. Itu tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan begitu ya masukan-masukan kepada jalannya pemerintahan kita agar sesuai dengan rule, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat begitu ya, dan menjadi
upaya perbaikan, tentunya dengan cara-cara yang baik. Dia.

Kalau Anda masih ingat ya, tahun lalu sekitaran bulan Agustus begitu ya, ada aksi demonstrasi yang kemudian ini merujuk pada aksi pengerusakan begitu ya dan lain sebagainya. Nah, hari Jumat yang kemarin itu juga ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa di depan Gedung Negara Gerahadi. Ya, kembali ricuh begitu ya. Meskipun kalau dilihat begitu ya dari beberapa video yang beredar, jumlah massanya enggak sebanyak sih di tahun yang lalu begitu ya. Tapi karena ada upaya pengerusakan, nah ini yang kemudian kita sayangkan gitu ya. Apalagi warga Kota Surabaya itu berupaya baik begitu ya untuk bisa saling mengingatkan kalau ingin demo ya menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Ketika melintas di depan Gedung Negara Gerahadi, Anda pasti melihat begitu ya, ada aktivitas untuk membangun kembali berkaitan dengan bangunan yang rusak akibat aksi demonstrasi pada tahun lalu. Lah, kok dirusak lagi gitu kan ya. Polrestabes Surabaya itu menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam aksi demo yang digelar di depan Gedung Negara Gerahadi pada hari Jumat 26 Juli yang lalu. 4 orang itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perusakan fasilitas dan juga penyerangan terhadap petugas. Kombespol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menerangkan bahwa pihak kepolisian mengamankan 24 orang dari aksi demo tersebut, begitu ya. Jadi di awal ada 24 orang yang diamankan, dilakukan pendalaman, dibuka data-data dari handphonenya, begitu ya, dan terus berproses sampai akhirnya ada 4 orang yang dinyatakan sebagai tersangka, begitu ya. Jadi dari analisa handphone, 14 orang lainnya untuk sementara dipulangkan karena belum menemukan bukti adanya unsur pidana, begitu ya. Dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, itu dikenai hukuman 5 tahun penjara imbas perusakan dan penyerangan. Dan sebelum upaya pengamanan sejumlah orang, Lutfi juga menyebut bahwa pihaknya sempat melakukan langkah persuasif dan menghimbau massa untuk membubarkan diri, terutama setelah melewati jam kesepakatan. Ada videonya juga beredar begitu kan ya. Namun ya, masih ada begitu ya yang kemudian melakukan upaya-upaya pengerusakan begitu ya. Ironinya lagi begitu ya, 6 orang yang ditangkap polisi saat demo Gerahadi itu dinyatakan positif sabu, pendengar. Jadi selain 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas dan penyerangan petugas dalam aksi demo kemarin, 6 orang lain dinyatakan positif sabu oleh pihak kepolisian. Kombespol Lutfi ini juga mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan urin terhadap sejumlah massa aksi yang sempat ditangkap, 6 diantaranya positif menggunakan sabu. Dan dalam penanganan kasus terhadap 6 orang yang positif narkoba itu, polisi bekerja sama tentunya dengan teman-teman BNN Kota Surabaya untuk melakukan asesmen. Selain itu, pihak kepolisian ini juga mendalami adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dengan memeriksa handphone massa aksi yang saat ini sedang diamankan. Oh, ini loh, kalau misalnya mau menyampaikan aspirasi boleh begitu ya, tapi ayolah sama-sama kita jaga Kota Surabaya. Apa yang sudah dibangun dengan baik ya jangan dirusak. Sayang kan, bagaimanapun itu uang kita juga yang digunakan untuk membangun. Stop deh hal-hal yang seperti itu begitu ya. Ayo saling mengingatkan, jaga Kota Surabaya. Kalau mau demo boleh, tapi dengan cara-cara yang baik. Kita jeda ya untuk Warta Berita Nasional tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.